0: 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsud, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan, layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan Telkom Group di wilayah NTT relatif normal, dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan aspirasi kita untuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 alkohol murni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
11: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
12: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
10: 为全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个大。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
13: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
10: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat.
17: Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang, maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kok ngegalu sih?
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Oke, Kota Kembang Bandung. Kalau di Malang kita menyebutnya Malang Kota Bunga ya. Walaupun dulu ada banyak sekali bunga-bunga di pedestrian, di median jalan kayak gitu. Tapi sekarang udah gak terlalu banyak gitu. Tapi ya sebutan Malang Kota Bunga itu kayaknya masih melekat di Malang kayak gitu. Dan pastinya juga Malang juga punya bunga khas, punya tanaman khas seperti itu yang akhirnya jadi motif-motif untuk di beberapa batik dan juga yang lainnya. Ngomong-ngomong soal batik nih, kalau misalnya mau jalan-jalan di Malang, cari oleh-oleh apa kayak gitu kan, biasanya kadang ada yang suka puyeng gitu kan, bingung gitu milih oleh-oleh apa. Kalau misalnya makanan kan kayaknya udah sering ya, makanan yang ada di Malang tuh kayaknya di hampir setiap kota wisata itu selalu aja ada gitu kan. Nah, hampir sama. Coba deh kalau misalnya oleh-olehnya itu diganti dengan oleh-oleh batik. Nah, ini kayak

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

Mendengar pelabuhan Pondok Dadap di Pantai Sendang Biru, Desa Tampak Rejo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, ini akan dibangun lebih luas lagi. Ini berembus kabar akan ada investor asing yang akan membangun satu-satunya tempat pelelangan ikan di bumi Kanjuruan ini. Seru ya kalau misalnya makin gede nantinya. Dan seperti diberitakan, wacana pengembangan pelabuhan Pondok Dadap ini sudah mencuat sejak tahun 2018. Kemudian isu ini berembus lagi di tahun 2019 dan setelah itu tenggelam. Kemudian pertengahan Agustus ini mencuat lagi. Nah, kabar ini makin gencar saat eksekutif legislatif menggelar rapat paripurna pada tanggal 31 Agustus lalu. Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, ada pengusaha yang berniat mengembangkan kawasan pelabuhan ikan ini. Nah, ada calon investor nih yang siap untuk membangun pelabuhan Nusantara di Sendang Biru dan akan membangun pengadaan kapal seperti itu juga. Informasi yang berhasil dihimpun, wacana ini mencuat setelah Sanusi menerima kunjungan dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Pendopo Agung Kabupaten Malang hari Senin lalu. Pertemuan ini membahas hubungan kerjasama yang membuka peluang pertukaran investasi dan perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dengan Pemkab Malang. Salah satu yang dilirik adalah sektor perikanan, dalam hal ini ekspor termasuk komoditas ikan tuna. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, mengatakan di Sendang Biru akan dibangun juga pengelolaan ikan laut seperti itu ya. Dikatakan pembangunan infrastruktur pelabuhan ini juga akan dilakukan di saat yang sama peningkatan juga diperlukan di ranah kapalnya. Dan dalam hal ini, diperlukan kapal dengan muatan besar yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan ikan berupa pendingin ataupun juga freezer yang bisa digunakan untuk menampung ikan dalam jumlah yang lebih besar. Dan menurutnya pembangunan pelabuhan nelayan Pondok Dadap ini menjadi pelabuhan Nusantara akan menjadi status siapa yang akan mengelola pelabuhan ini. Apakah Pemprov Jatim atau jadi pelabuhan Nusantara atau milik kementerian atau seperti apa? Nah, ini nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Kita tunggu aja ya. Bagaimana nanti infrastrukturnya menuju pantai, jalanannya udah enak dan di sana jadi pelabuhan gede. Wih, bakalan lebih seru ini.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin, tren kosmetik yang kamu gunakan sehat?

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bisa mengikuti dialog interaktif Malang Menyapa, tematik makan bergizi gratis yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi di jam 8 pagi. Kita akan berbincang bersama dengan Kepala SPPG Kota Malang Sukun Kebonsari dan pastinya akan membahas tentang dibalik distribusi MBG, sistem transparansi dan juga pengawasan masyarakat. Jadi Anda pun juga bisa melakukan pengawasan dalam distribusi dari MBG ini sendiri. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda perbincangannya masih di program 1 Radio Republik Indonesia.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco,

0: Warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
0: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Sudah jam 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, dan sekarang saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif Malang Menyapa yang pada kesempatan hari ini adalah RB tematik ya, untuk makan bergizi gratis. Kita akan membahas terkait dengan dibalik distribusi MBG, sistem transparansi dan juga pengawasan masyarakat. Dan pastinya kalau namanya dialog itu kan gak mungkin ya saya ngomong sendiri, karena pagi hari ini Sabtu pagi saya tuh seger banget gitu ya, karena saya sudah kedatangan dua kepala SPPG dari Sukun Kebonsari 1 dan juga Sukun Kebonsari 3. Yang pertama ada Mbak Rika Rahmawati SPD, kepala SPPG Kota Malang Sukun Kebonsari 1. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi kakak.
1: Oke, boleh sedikit lebih dekat lagi menuju ke mic? Nah baik. Gitu, biar suara ininya kedengeran dengan baik gitu. Nah yang satu ini, kepala SPBG Kota Malang Sukun Kebonsari 3, ini adalah teman lama saya, Dita.
2: Hai, Mas
1: Dewi. Ini beneran Dita apa bukan sih kayak lihat gitu? Ternyata benar. Ya. Iya, Dita Prismanti.
2: Halo,
1: SH.
2: Halo Kak Ruli.
1: Oke, aku tidak menyangka bahwa dirimu adalah kepala SPBG.
2: Setidak menyangka itu Anda.
1: Iya. Apa karena kita lama gak ketemu atau kayak gimana ya Ditya?
2: Iya, terakhir kapan Kak Ruli?
1: Aduh lama banget.
2: Lama banget ya.
1: Acara apa gitu ya, lupa banget gitu ya. Tapi hari ini kita gak ngomongin acara. Dan gak ngomongin cerita hidup kita, tapi kita akan membahas tentang ini ya, distribusi MBG. Iya. Kalau misalnya kita berbicara tentang MBG, ini adalah program yang apa namanya ya, masyarakat itu banyak yang happy, banyak juga kadang itu yang ada was-was juga gitu kan, terkait dengan MBG ini. Apalagi sekarang ini ada kayak semacam rules gitu yang dikatakan kalau misalnya harus dikonsumsi 1 jam setelah ini, kayak gitu ya kan. Kan akhirnya masyarakat jadi semakin banyak yang bertanya-tanya juga terkait dengan ini gimana sih

0: kok sampai kayak gini, apa jangan-jangan pengolahannya ini udah terlalu lama, jadi masa konsumsinya jadi pendek, terus distribusinya nanti takutnya jadi berpengaruh sama ini waktu dikonsumsi sama masyarakat gitu kan, jadi akhirnya jadi masyarakat bertanya-tanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya boleh tahu, boleh cerita gitu, bagaimana sih alurnya pada saat makanan untuk MBG ini diproses dan akhirnya diedarkan sampai ke tangan penerima manfaat ini seperti apa sih? Kalau misalnya boleh cerita, siapa dulu nih yang cerita?
1: Boleh Kak Rika atau saya aja?
0: Iya boleh deh.
1: Kita dulu. Mungkin kalau bukan mungkin ya, sebenarnya program MBG itu dari awal itu pasti tersusun dan terencana, terukur, tepat sasaran. Dari awal kita itu sudah menyiapkan sasaran mana yang akan kita berikan MBG. Atas dasar itulah kita merencanakan berapa porsi yang akan keluar. Dari untuk awalnya kita pastinya memastikan tentang kepatuhan SOP dan pengawasan. Dari awal memastikan bahwa kepatuhan SOP itu diberlakukan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, persiapan bahan makanan sebelum diolah, pengolahan makan yang benar, terus pemorsian yang sesuai, hingga distribusi dari dapur SPPG kami menuju ke sekolah. Nah, dari dapur menuju ke sekolah itu dipastikan dua kali QC ya, quality control. Dari SPPG itu dari ahli gizi kami sebelum didistribusikan dipastikan makanan ini aman. Suhunya di packing sesuai. Jadi kan kalau di ompreng itu kan tertutup dan kedap udara ya. Dipastikan suhu optimal, pengantaran dengan kebersihan yang sudah terjaga hingga sampai di tangan penerima manfaat. Hingga sampai sekolah kita QC dua kali, memastikan
0: sampai sekolah pun juga masih ada QC-nya.
1: Jadi kita kan SPPG bekerja sama dengan sekolah ya pastinya. Dengan koordinasi yang baik kita bekerja sama dengan PIC, kepala sekolah, memastikan MBG itu sebelum dikonsumsi oleh siswa penerima manfaat dipastikan aman dan layak dikonsumsi melalui uji organoleptik dulu. Uji organoleptik itu tes sebelum dikonsumsi siswa. Jadi dikonsumsi PIC penerima manfaat itu bu gurunya atau bu kepala sekolahnya. Ya, seperti itu Kak Ruli.
0: Nah, kalau misalnya di kalau misalnya di Kebonsari 1 prosesnya juga sama.
2: Iya, kita satu SPPG seluruh Indonesia, kita punya aturan yang namanya Juknis. Petunjuk teknis dari BGN. Nah, di mana setiap SPPG ini SOP-nya hampir mirip-mirip. Tapi kita dalam pelaksanaan mungkin bedanya kebijakan kepala nih. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk di Kebonsari 1 sistemnya kami sama dengan sistemnya Kebonsari 3 seperti itu. Mulai dari kita pengadaan bahan baku, kita ada QC-nya. Ini tambahan aja ya. Untuk proses pengolahan kita ada pengawasan chef. Nah, untuk proses pemorsian kita ada pengawasan ahli gizi. Sampai dengan kita distribusi, kita ada asisten lapangan yang membantu jalannya komunikasi antara pihak SPPG dengan pihak PIC. Nah, kemudian komunikasi ini akan berkaitan langsung nanti dengan jalannya distribusi dengan lancar, seperti itu Kak Nuri.
0: Nah, ini antara Kebonsari 1 dan Kebonsari 3 kalau misalnya dilihat dari dari kayak topografi wilayah ataupun juga apa, kan hampir sama gitu kan, namanya juga satu wilayah kayak gitu. Akhirnya jadi treatmentnya juga pasti akan sama gitu. Nah, kalau misalnya sepengetahuan dari Mbak Dita dan juga Mbak Rika, ini kalau misalnya boleh tahu, kalau misalnya mungkin melayani daerah-daerah yang gunung atau pantai gitu, apakah bisa kepala SPPG ini melakukan penyesuaian terhadap kayak misalnya pola distribusi atau juga yang lainnya, menyesuaikan dengan kondisi medan tempat di mana SPPG itu disebarkan?
2: Iya. Jadi kita misalkan kita berada di daerah pegunungan nih. Nah, otomatis kita melakukan improve ini semacam bagaimana caranya di distribusi ini dilakukan dengan tepat sasaran.

0: waktunya juga enggak molor. Nah, kita menyesuaikan, kita berkomunikasi dengan pihak PIC, bagaimana ini nanti rutenya seperti apa. Nah, nantinya akan kita koordinasikan dengan pihak distribusi, dengan armada yang sudah disediakan, apakah ini bisa menempuh jarak sekian. Nah, otomatis kita ada beberapa prioritas SPPG yang terdekat dulu yang akan kita kirim seperti itu. Tentunya juga kita melihat potensi keamanan pangannya sampai dengan diterima oleh PIC penerima manfaat seperti itu, Mas Ruli. Iya.
1: Jadi memang benar-benar diawasi secara ketat seperti itu ya. Kalau misalnya untuk proses distribusi dan juga yang lainnya kayak gitu. Nah, masing-masing ini kalau misalnya boleh tahu dari Kebun Sari 3 dulu itu melayani berapa sekolah itu kalau misalnya boleh tahu?
2: Kalau dari Kebun Sari 3 itu 16 sekolah.
1: 16 sekolah.
2: 16 sekolah dengan 4 posyandu.
1: 4 posyandu dengan jumlah penerima manfaat.
2: Penerima manfaatnya untuk sekolah sendiri di 2019 untuk posyandu 3B Bu hamil, balita, ibu menyusui itu 259 begitu. Jadi setiap minggu atau setiap bulannya itu kadang kita sering berubah untuk di posyandu, Kak Ruli. Jadi sebelumnya kita di 300 lebih, cuman karena apa ya, kan apa itu ada yang sekolah, itu kan otomatis udah lebih dari maksimal umurnya.
1: Usianya,
2: ya, Kak Rika ya. Jadi kalau misalnya balita itu kan maksimalnya di 59 bulan. Nah, karena itu kita selalu perbaruan kalau untuk di PM-nya posyandu. Sebenarnya sama juga sih yang di sekolah, cuman lebih cepat ada perubahan penerima manfaat di posyandu.
1: Karena memang ya masa-masa pertumbuhan itu cepat, terus ibu hamil juga waktunya sudah melahirkan,
2: betul,
1: terus juga menyusui, waktu menyusunya
2: nah,
1: udah
2: itu,
1: selesai gitu kan.
2: Oke.
1: Dan itu pengawasannya ada di posyandu ya kalau misalnya yang untuk
2: ya,
1: itu ya.
2: Jadi kita koordinasinya sama Bapak Ibu kader yang di wilayah masing-masing.
1: Nanti untuk menentukan penerima manfaat di luar sekolah itu tadi.
2: Betul sekali.
1: Oke, kalau di Kebun Sari 1 ada berapa tuh?
0: Kalau di Kebun Sari 1 kita backup 6 sekolah.
1: 6 sekolah.
0: Iya, kebetulan satu sekolah ini sekolah luar biasa. Iya, jadi kita juga menanganin sekolah dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian kita ada 5 posyandu.
1: Ini posyandunya lebih banyak nih.
0: Iya. Jadi total dari penerima manfaat ini ada sekitar 2.300. Tapi tiap harinya kita pasti berbeda-beda karena kan satu sekolah di kami itu ada SMK yang dimana anak-anak ini kan tidak ada yang mungkin PKL tapi tidak berada di sekolah. Nah, otomatis yang akan kita kirim yang memang berada di lingkungan sekolah. Karena kan kita tidak bisa menyesuaikan anak-anak di luar jangkauan sekolah ya. Nah, di SMK ini juga kita tiap harinya macam-macam untuk jumlah PM-nya. Jadi kita tiap minggu ada update PM namanya. Update jumlah penerima manfaat yang dimana kita fokuskan di tiap harinya ini tidak ada yang kurang atau tidak ada yang kelebihan terlalu banyak. Nah, setiap minggunya kita koordinasi dengan PIC bagaimana Bu untuk minggu depan. Contohnya minggu depan ini apakah ada yang libur, memastikan apakah ada yang daring, seperti itu Kak Ruli.
1: Jadi yang PKL mohon maaf ya.
0: Iya, mohon maaf.
1: Gak ada penjatah Anda ya. Ya nggak mungkin juga dianterin ke apa namanya ke tempat PKL-nya ya. Kalau tempat PKL-nya tiba-tiba di luar kota ya puyang juga kita gitu. Nah, melayani ini untuk SLB juga. Apakah ada penyesuaian menu untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus ini? Karena memang kadang kan kebutuhannya itu macam-macam gitu kan. Yang teman-teman berkebutuhan khusus ini kadang ada yang harus ada yang dikurangi untuk porsi jenis makanan ini ataupun juga itu gitu. Ada penyesuaian kah atau seperti apa untuk teman-teman SLB?
0: Kalau untuk anak kebutuhan khusus pasti ada, karena masing-masing anak ini ada yang punya alergi. Nah, di mana dia sensitif terhadap protein yang berlebih, ada yang seperti itu, ada yang tidak boleh banyak tepung-tepungan, ada yang tidak boleh makan yang terlalu banyak telurnya, dagingnya misalkan. Nah, kita tuh setiap

0: produksi, mm-hmm. kita ada labeling. Labeling mana ompreng yang kita sendirikan untuk anak alergi. Misalkan alergi nasi nih. Nah, kita ganti kentang sebagai pengganti karbonnya.
1: Alergi nasi.
0: Ada.
1: Aduh, kalau saya cuma alergi miskin.
2: Kok sama gitu.
1: Iya, oh gitu. Bahkan sampai mungkin bisa jadi name by name seperti itu untuk
0: iya,
1: ininya.
0: Iya, betul. Oh, okay. Jadi kita sendirikan. Misalkan ada yang alergi ayam, kita ganti dengan ikan. Okay. Sebaliknya daging juga sama. Apakah ayam dia alergi atau enggak? Kalau misalkan daging ternyata dia enggak alergi ayam, kita kasih ayam seperti itu. Nah, biasanya susu juga ada. Ada yang kita kasih susu Pasteur nih. Ternyata mules di sekolah nih, enggak cocok anaknya. Akhirnya dari pihak guru kemarin sempat memberikan masukan bahwasannya kalau misalkan alergi susu, kita gantikan dengan buah, tambahan buah seperti itu, atau dengan protein pengganti susu. Biasanya seperti itu.
1: Nah, kalau misalnya ada komunikasi dengan dengan guru terkait dengan kebutuhan dari siswa-siswanya, ini berarti komunikasi dengan guru selaku pihak yang ada di sekolah ini harus terjalin dengan baik dong. Ini seperti apa nih kalau misalnya boleh tahu komunikasinya, alur komunikasinya bersama dengan guru? Kalau misalnya dari Dita.
3: Kalau saya sendiri sih online atau daring or luring gitu ya.
1: Okay.
3: Jadi pastinya datang ke sekolah atau untuk menemui PIC misalnya, datang ke sekolah menemui PIC, guru, kepala sekolah, atau berkomunikasi melalui WhatsApp gitu ya. Biasanya kita kan ada namanya form alergi. Nah, form alergi itu disampaikan kepada PIC. Nah, PIC menyampaikan kepada orang tua siswa. Jadi misalnya nih di sekolah tersebut ada yang berkebutuhan
1: sekolah
3: khusus.
1: Sekolah A gitu.
3: Ya, ada yang berkebutuhan khusus. Maka biasanya itu ya benar seperti kata Kak Rika itu. Jadi punya beberapa alergi. Jadi tidak boleh makan tepung, tidak makan nasi. Jadi kalau misalnya nasi itu harus basmati. Nah, gitu. Terus kalau misalnya ada apa itu? Beberapa itu ada yang alergi buah, nah itu disampaikan. Jadi form tersebut itu yang mengisi orang tuanya. Nah, jadi kita tinggal lihat formnya dan komunikasi dengan PIC. Jadi seperti biasa kalau setiap pagi pastinya ada label-label tersendiri ya untuk yang berkebutuhan khusus gitu.
1: Jadi boleh ya untuk bisa menyampaikan kalau misalnya anaknya ini punya alergen tertentu ataupun juga
3: boleh
1: apa
3: sekali,
1: gitu agar
3: pasti
1: nanti diberikan menu yang khusus gitu ya.
3: Betul. Nah, itu salah satu dari keamanan pangan ya pastinya. Jadi kalau misalnya kita tidak seperti itu yang terjadi, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang dimana bisa dikatakan ini misalnya KLB atau yang lainnya. Padahal sebenarnya itu adalah reaksi alergi yang tidak terdata, yang tidak diketahui SPPG itu. Jadi ada bisa dibilang suatu kelalaian dari SPPG tersebut.
1: Ini kalau misalnya mungkin sebagian orang tua ada yang kurang teredukasi terkait dengan hal ini, kayak gitu. Apakah ini ada upaya-upaya dari SPPG ini untuk bisa melakukan, apakah itu sosialisasi ataukah itu kayak semacam ngasih selebaran kepada orang tua untuk bisa menginformasikan apa yang menjadi alerginya dari anak-anak itu, ada nggak sih?
3: Baik, jadi beberapa SPPG pasti mungkin sudah melakukan ya. Salah satunya mungkin berkomunikasi dengan sekolah untuk dipertemukan dengan orang tua untuk sosialisasi. Jadi bisa langsung konfirmasi ke SPPG jika anaknya punya alergi. Jadi biasanya alergi itu dibuktikan dengan surat dokter. Jadi kita bisa verifikasi lebih lanjut begitu. Misalnya alerginya itu alergi telur. Jika lo konsumsi telur, dia mengakibatkan alerginya kata-kata seperti itu. Itu kita juga akuntabel, transparan. Jadi kita ada data yang kita pertanggungjawabkan bahwa anak ini tuh alergi gitu. Komunikasinya pastinya harus terjalin baik dengan PIC dan kepala sekolah gitu, Kak Ruli.
1: Di Kebon Sari 1 juga kayak gitu.
0: Iya, kita hampir sama karena satu SPPG dengan SPPG lainnya itu saling berkaitan. Kita antar kepala juga saling berkomunikasi dalam memberikan sebuah solusi kepada masyarakat seperti itu. Contohnya masyarakat yang mungkin terdampak, mungkin ya ini kok menunya seperti ini. Nah, kita bisa nih nantinya bagaimana kita memberikan peluang untuk memberikan masyarakat ini memberikan masukan melalui sosial media kita. Komplain itu tidak harus dari PIC saja. Komplain itu bisa masuknya dari wali murid, dari kader. Nah, bagaimana kita ada saluran tertentu untuk memberikan sebuah
3: wadah
0: ya, seperti portal MBG namanya, radar MBG, yang dimana nanti ada sebuah sistem yang dimana di dalamnya itu kita bisa ngecek anaknya saya, contohnya anak saya ini sekolahnya di SDA. Nah, SDA ini dinaungi oleh SPP gimana ya? Kita bisa cek di portal radar MBG namanya. Nah, nantinya di setiap masing-masing SPPG itu pasti memiliki alamat, memiliki sosial media, dan itu bisa menjadi ladang sebuah informasi apabila ada masukan, kritik, dan saran seperti itu, Kak Ruli.
1: Nah, saluran resminya ini ada di mana saja selain di apa namanya melalui PIC yang ada di sekolah, sosial media, terus apa lagi nih saluran resminya untuk pengaduannya?
0: Iya, jadi untuk saluran yang disediakan oleh BGN ini terpusat ya, Kak Ruli ya. Kita bisa akses di radar MBG. Kita buka aja Google, nanti langsung masuk gitu. Kelihatan radar MBG. Kita masukkan nama provinsinya, nama kotanya, kelurahannya, sangat spesifik seperti itu. Nah, nantinya di situ ada beberapa macam list, yang dimana list itu tadi mencakup sekolah, sekolah mana aja. Nah, kita bisa klik nih, kita bisa pilih sekolahnya yang mungkin ini ada sekolah anak saya atau tetangga saya nih mau komplain nih sekolahnya di mana dulu. Nah, ini kita bisa klik. Setelah itu muncul SPPG-nya beserta alamatnya, ID-nya seperti itu. Nah, nanti kita bisa cari nih di Instagram misalkan. Di Instagram nih ada SPPG, misalkan SPPG saya nih Kebon Sari 1. Nah, kita bisa DM kalau dari SPPG saya terbuka. Misalkan ada yang DM contohnya kemarin nih adik-adik SMK 7 ada yang DM saya, Kak, saya boleh request gak burger gitu. Saya balas aja. Karena itu sebuah apa ya, sebuah apresiasi mungkin ya. Kita beberapa kali ada DM-an dari ibu-ibu mungkin kader dari perwakilan perwakilan 3B itu penerima manfaatnya bilang memberikan masukan seperti seperti ini, nanti kalau bisa misalkan sayurnya lebih bervariasi. Nah, nanti kita terima, kita tampung, kita evaluasi lagi ke depannya. Jadi kita menerima masukan juga memberikan feedback, feedback terbaik kepada penerima manfaat seperti itu, Kak Ruli.
1: Kalau misalnya tadi kan dicariin di webnya di radar MBG itu tadi, kadang kan orang kan ribet atau segala macam gitu. Tapi di sekolah masing-masing di-declare nggak sih? Kalau misalnya sekolah ini dilayani oleh SPPG Kebon Sari 1, Kebon Sari 3 gitu, di-declare kayak gitu juga?
0: Iya.
3: Jadi itu mungkin dari PIC ya, Kak ya. Jadi kita bekerja samanya kan melalui sekolah. Terus kalau misalnya kita sudah bersosialisasi di sekolah maupun misalnya nih kita permintaan, karena kita kan harus izin ya melewati sekolah itu kalau misalnya mau sosialisasi dengan orang tua, bertemu dengan orang tua. Ketika kita sudah sosialisasi ya, insya Allah sudah terdeklar ya dari situ ya. Tahu kalau misalnya nih anaknya kalau pulang ditanya atau mungkin anaknya bercerita ya dari situ ya, mama aku tadi dapat MBG gitu. Pasti insya Allah ya kalau misalnya orang tuanya memang inisiatif pasti mau tahu nih dari mana SPPG-nya. Kalau misalnya orang tuanya lebih aktif lagi pasti cari tahu nih misalnya bagaimana bisa berhubungan dengan SPPG langsung melalui PIC atau bagaimana cara menghubungi SPPG tersebut. Mungkin dari dilihat dari nama SPPG-nya, melalui sosial medianya, kayak gitu ya. Kalau misalnya mau tahu ya itu tadi ya, mungkin bisa jadi ya aplikasi baru tadi namanya Radar MBG. tinggal search Google, nah, radar MBG. Nah, hari ini makan apa nih anak saya?
1: Mungkin oh gitu, ini, sampai ini segitunya?
3: Iya.
1: Sampai ke menunya?
3: Iya. Menunya, kita setiap hari itu sebelum distribusi karuri, itu ada di sistem kita, itu ngefoto menu hari ini. Menu, itu yang ada di radar MBG itu ada foto menu, terus di apa itu slide selanjutnya itu foto apa ya, apa itu ada kandungan gizi, jadi dia itu memuat kandungan gizi, terus batas waktu makan sama larangan dibawa pulang.
1: Oke.
3: Okay. Tuh. Jadi setransparan itu harusnya ya dari BGN ini untuk masyarakat. Jadi orang tua tidak perlu khawatir ya, mungkin di sekolah tuh menunya apa ya? Atau apalagi kalau misalnya anaknya ini punya alergi gitu ya. Menunya apa ya gitu. Ketika anaknya punya alergi ikan misalnya. Cek menu, loh kok ikan ya? Ya gitu, mungkin salah satunya komunikasi dulu sama PIC sekolah, ibu gurunya. Lalu ibu guru, boleh nggak kita cek anak saya makan apa ya? Mungkin dari komunikasi itu PIC sekolah bisa melaporkan, ini bu menunya anaknya sekarang. Gitu kan, kita sebelumnya kan menyediakan ya, jadi kalau misalnya alergi misal ikan, nah kita gantikan ayam. Jadi dari situ sebenarnya kita berusaha untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat kan, kayak gitu.
1: Ini sambil saya membuka ya radar MBG, iya kan, sambil ngobrol sambil lihat. Ini SMKN 7 menunya apa ya?
3: Libur Karluri.
1: Makanya, karena saya pikir-pikir lagi, kenapa di sini belum ada menu hari ini. Betul. Gitu. Tapi ternyata memang hari ini libur. Karena kepalanya ada di sini. Di sini. Gitu ya.
3: Mungkin Kak Ruli coba hari Senin ya, Kak.
1: Oh, termasuk ini juga. Kalau misalnya Anda ingin ada masukan ataupun juga apa, di sini ada nih, kelihatan enggak sih?
3: Betul sekali.
1: Di sini ada masukan Bapak Ibu membantu MBG jadi lebih baik. Sampaikan pengalaman, saran maupun kendala Bapak Ibu temui dalam pelaksanaan makan bergizi, hubungi kami. Twing gitu. Baik. Oh, langsung nyambung
3: langsung
1: WhatsApp.
3: Langsung terpusat.
1: Oh, baik. Tuh, langsung ini ya. Jangan ketik apa-apa.
3: Boleh kok diketik I love apa SPBG Kebon Sari 3. SPBG Kebon Sari 1.
1: Saya disuruh ngetik. Oh iya, jadi kalau misalnya ada masukan ataupun juga apa, ini semuanya terpusat udah masuk ke WhatsApp-nya dari BGN.
3: Betul Kak Ruli.
1: Oh, seperti jadi sistem itu. Pengawasan yang dilakukan ini memang sudah sangat terkoordinir dengan baik gitu ya.
3: Betul Kak Ruli. Jadi masyarakat bisa bebas melakukan pengawasan ya Kak Ruli ya. Mungkin kalau misalnya ingin, ya itu tadi, kalau misalnya mau personal, lebih personal ya DM melalui sosmed kami. Tapi kalau misalnya mau apa itu langsung, monggo langsung terpusat, boleh langsung melalui radar MBG.
1: Tapi itu disampaikan ke kepala MBG real time untuk masukan-masukan.
3: Biasanya
1: itu
3: di sana kan pastinya ada admin ya Kak Rudi ya. Setelah melakukan apa itu pelaporan mungkin di radar MBG tersebut, langsung didisposisi kepada kepala SPPG yang bersangkutan. Ya itu kan kelihatan langsung ya Kak Rudi kalau apa itu kelihatan SPPG-nya mana. Nah, ketika apa itu ada yang laporan misalnya, otomatis kan nge-link tuh. Karena ngebuka di SPBG Kebon Sari 3 atau Kebon Sari 1 gitu.
1: Memang ini benar-benar langsung kayak apa namanya, link kalau misalnya kita lagi apa namanya pesen apa-apa lewat web kayak gitu kan, langsung nyambung ke WhatsApp. Ini nyambung ke WhatsApp-nya BGN gitu.
3: Betul
1: ya
3: sekali.
1: Jadi kalau misalnya ada masukan ataupun juga apa namanya saran, kritik ataupun juga yang lainnya, ini boleh sekali untuk bisa disampaikan ke apa namanya ke hotline yang diberikan tadi ya.
3: Betul.
1: Karena WhatsApp-nya ini udah ini ya, udah verified kayak gitu, jadi insya Allah akan bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu.
3: Betul.
1: Ya, nah ini tadi kan saya juga sempat kayak semacam tergelitik gitu, dikatakan kalau misalnya antar SPPG ini kadang juga sering berkomunikasi kayak gitu. Ini termasuk juga kalau misalnya ada, aduh di SPPG aku ada permasalahan, ini gimana ya kira-kira solusinya gitu, saling kepala SPBG itu sering kali kontak-kontakan gitu ya.
3: Kita saling sharing, Kak. Iya, jadi kita kan biasanya kumpul untuk koordinasi. Biasanya kita kumpul dengan namanya kan, kalau urutannya dari bawah ya ada Porcam, koordinator kecamatan. Atasnya okay. Kami lagi ada Korwil, koordinator wilayah gitu ya. Nah, biasanya Korwil dan Korcam itu biasanya memberikan pembinaan untuk kami. Dan kita bisa saling sharing di situ ya, Kak Rike. Nah, dari saling sharing itu misalnya nih ada lupanya ya. Ini pakai anu ya, dana operasional atau apa gitu. Ini pakai dana operasional. Oh, iya.

0: Senin ini boleh untuk dicek bagaimana sih menu dari SPPG-nya kayak gitu kan.
1: Betul.
0: Ini dan semuanya itu memang ada keharusan untuk bisa mengupload menunya aja.
2: Betul, itu harus diupload sebelum distribusi ya Kak Rika.
0: Nah, itu jam berapa tuh berarti bisa diintip gitu sama masyarakat?
2: Mulai pagi ya, biasanya distribusi itu mulai jam 7, jam 8 itu Kak Ruli. Begitu.
0: Jadi diintip pagi ini anak saya makan apa nih? Okay. Nah itu kalau misalnya sudah jadi menu, kalau misalnya dalam proses pengolahan ataupun juga yang lainnya, apakah itu apakah ada upaya masyarakat untuk bisa mengawasi juga atau kayak gimana kalau dari Kak Rika?
1: Iya, jadi dari sistem SPPG kita ada namanya POP, point of production. Jadi setiap step by stepnya mulai dari kita tahapan untuk merancang menu nih, misalkan merancang menu, terus AKG-nya. Nah itu ketika kita upload itu bisa terlihat di radar MBG itu tadi kan. Nah tapi untuk secara sistem internal SPPG hanya bisa terbaca oleh pihak SPPG. Nah ini berkaitan juga dengan proses pengolahan, proses pemorsian, sampai dengan proses distribusi dan kembalinya ompreng, itu bisa terlacak oleh sistem pusat, namanya SIPGN. Nah, itu bisa dibaca oleh pusat. Nah, untuk pengawasan masyarakat, kita biasanya start di distribusi. Jadi kita tetap bisa bertanggung jawab, walaupun masyarakat masih belum bisa mengakses proses masaknya kita gitu. Tapi kita ada pencatatan dan pelacakan. Kalau di dapur SPPG Kebun Sari 1 nih, contohnya saya setiap mau kegiatan, kita ada 5 divisi. 5 divisi ini mencakup divisi persiapan, divisi pengolahan, divisi pemorsian, divisi distribusi, sampai dengan divisi cuci ompreng. Nah, masing-masing divisi ini punya koordinator, penanggung jawab. Nah, di mana setelah satu pekerja yang ada di situ, kita jadikan PJ. Dan PJ ini sebelum melakukan kegiatan, saya pastikan dia sudah membriefing. Jadi membriefing matang. Briefing ini dilakukan bertujuan untuk kita melakukan evaluasi hari kemarin, kita mengulas hari ini, jangan sampai hari kemarin ada notis atau catatan tertentu. Jadi spesifik itu untuk internal daripada SPPG ini. Nah, untuk secara sistem kita melaporkannya melalui POP. Nah, kemudian akan terlacak. Seperti kalau misalkan kita beli paket, kita kan bisa lihat tracking masih tertahan gitu. Di mana nih?
0: Di mana gitu.
1: Iya. Jadi kita masih bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bahasanya masyarakat ini masih ada peran besar, bisa mengawasi, ikut mengawasi jalannya distribusi kita dengan kita sediakan saluran yang ada, dengan kita keterbukaan seperti ini Bu gitu. Kadang kita juga ada komunikasi dengan PIC dan kita sosialisasikan di dapur. Nah, sosialisasinya langsung di dapur aja Bu, kita ngobrol santai aja. Misalkan kita membahas soal masalah perubahan PM, ayo kita di dapur sambil lihat dapurnya kayak gimana. Monggo silakan, kalau saya sangat terbuka bagaimana caranya masyarakat ini bisa percaya kalau memang kita sudah sesuai prosedur SOP, sudah menjalankan SOP berdasarkan juknis daripada MBGN ini tadi. Seperti itu Kak Ruli.
0: Jadi masyarakat ini tidak hanya berhenti sebagai penerima manfaat, tetapi juga masyarakat ini juga diminta keterlibatannya untuk bisa melakukan pengawasan kayak gitu ya. Seterbuka itu karena memang berusaha untuk memberikan yang terbaik ya pasti ya teman-teman dari SPPG ini ya. Kadang itu kan ada gitu, kalau misalnya kerjanya diawasi itu jadi yang rikuh ataupun juga apa gitu. Tapi kalau misalnya saya lihat dari dua wanita yang ada di depan saya ini, itu kayaknya awasi aja kayak.
2: Karena akuntabilitas bukan hanya komitmen ya. Tapi memang harus dijalankan. Dan memang yang benar tuh memang dari pengawasan itu Kak Ruli. Karena dari pengawasan itu kita nantinya akan mendapatkan evaluasi untuk

0: perbaikan lebih baik lagi. Kalau misalnya tanpa pengawasan, los-los aja kita nggak tahu nih apa ini kita sudah benar-benar ya gitu ya mungkin ya mungkin kalau misalnya pengawasannya lebih banyak, maksudnya kita lebih banyak dapat masukan.
1: Iya, takutnya juga kalau misalnya nggak ada pengawasan, namanya juga manusia ya, pasti kadang ada lalainya ataupun juga apa kayak gitu, nanti juga nggak bisa untuk nge-tracking dari mana nih untuk perbaikannya kayak gitu.
0: Betul.
1: Saya penasaran juga kalau misalnya, saya yakin sih kalau misalnya dari Kebon Sari 1 dan juga 3 ini pasti apa namanya memberikan, punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk penerima manfaat kayak gitu. Tapi saya penasaran, ada gak sih kayak semacam dalam tanda kutip tuh kayak semacam kompetisi SPPG terbaik, award kayak gitu, ada gak sih biar semakin teman-teman itu punya apa namanya punya semangat gitu untuk bisa lebih memberikan pelayanan yang terbaik kepada apa namanya penerima manfaat gitu, ada gak sih sebenarnya?
0: Pasti ada,
1: oh, ada
0: jadi
1: ya?
0: Dari pusat itu kalau dari BGN sendiri kan pastinya kita selalu ada deadline ya Kak Ruli ya, jadi kalau misalnya nih dari kepala SPPG jam misalnya telah melakukan pelaporan di sistem akan terlihat. Kalau misalnya belum pelaporan tersistem, mungkin dapur suspend. Nah, itu kan pastinya bisa mengurangi apa ya? Rate ya. Rate bahwa dapur ini kategori apa nih?
1: Iya. Oh, ada kategorisasinya gitu.
0: Iya, dari kepala SPPG, dari dapur milik mitra gitu. Dari dapur milik mitra ini juga adanya grading misalnya, ya. Dapur ini tuh bisa mengolah MBG berapa kapasitasnya gitu. Dilihat dari bangunan, luas tanah seperti itu Kak Ruli. Apakah sarana prasarananya ini lengkap? Gitu ya. Kalau misalnya nggak lengkap berarti maksudnya grading C gitu. Kalau SPPG ini ternyata sarana prasarannya itu lengkap gitu. Terus mungkin ada kayak mesin-mesin di mana itu menjamin kerja kinerja dari relawan lebih mudah, keamanan pangannya lebih
1: terjaga.
0: Nah, misalnya seperti itu, otomatis kan dia grade-nya naik tuh Kak Ruli. Seperti itu. Dari kepala SPPG ada karena diawasi langsung terpusat ya Kak Rike. Jadi kita melaporkannya tidak boleh terlambat. Apapun yang terjadi kita tetap laporan, pengawasan.
2: Standby ya.
0: Standby.
1: Puyeng ya.
0: Iya, apalagi kita sebagai kepala SPPG kan mengawasi bahan baku datang Kak Ruli. Hamin satu itu kita bahan baku datang kita harus ada pengawasan dari persiapan kita cek, pengolahan itu mulai dari jam 2 hingga jam 8 distribusi. Jadi kita 2 jam di hari sebelumnya, jam 5 hingga jam 7 malam. Misalnya nih hari Senin kita mau distribusi, hari Minggu di jam 5 hingga 7 malam kita ada di SPPG dan kita pastinya enggak bisa pulang, nginep kita Kak Ruli.
1: Oh,
0: iya. Kita istirahat setelah jam 7 Kak Ruli. Setelah jam 7 malam kita tuh istirahat, kita pengawasan lagi, memantau di jam 2 hingga jam 8 pagi di hari Seninnya.
1: Itu saya penasaran, jadi jam kerjanya kayak gimana sih untuk kepala SPPG ini gitu.
0: Iya, nah di dalam 8 jam itu kita pastinya apa ya? Harus intinya harus selesai semua Kak Ruli.
1: Tuntas
0: dari
1: prosesnya itu
0: ya,
1: tadi.
0: Pengawasan maupun administrasi, tapi kita upayakan pengawasan itu seoptimal mungkin. Itu yang karena kami mengutamakan keamanan pangannya Kak Ruli. Jadi dia harus benar-benar diawasi, benar-benar keamanan pangan ini terjaga hingga penerima manfaat. Jadi sebelumnya kadang bertanya-tanya, kenapa sih harus 4 jam keamanan pangan itu? Setelah selesai masak kita harus 4 jam. Misalnya nih, masaknya selesai jam 5, berarti berapa tuh? 6, 7, 8, 9, nah maksimal jam 9 harus dikonsumsi dan tidak boleh dibawa pulang. Atas dasar itu, pengawasan yang kita lakukan, memastikan kepatuhan SOP itu dilakukan di semuanya, relawan maupun kita sebagai pimpinan di situ Kak Ruli. Karena kalau misalnya lebih dari 4 jam atau dikonsumsi, misalnya nih dikonsumsi dibawa ulang, otomatis jelas lebih dari 4 jam kan.
1: Betul.
0: Kak Ruli ya.
1: Itu pastinya
0: keamanan. Iya, keamanan makannya menurun Kak Ruli. Jadi kita mencegah adanya kejadian yang tidak diinginkan. Nah, kita memastikan SOP itu terlaksana dari SPPG maupun di sekolah. Dari sekolah ya kita otomatis berkoordinasi lagi itu tadi sama PIC gurunya. Kayak gitu Kak Ruli.
1: Jadi larangan untuk membawa makanan MBG ini pulang itu bukan berarti kalau misalnya masyarakat tidak bisa mengawasi ya gitu ya, tetapi betul, karena memang ya sudah melewati jam istilahnya jam waktu keamanan, aman konsumsi itu tadi gitu
0: sekali,
1: ya.
0: Betul sekali Kak Ruli.
1: Jadi ya itu loh gitu, jangan jangan ini suudon dulu gitu ya kan. Ya jadi karena itu ada apa namanya waktu standar keamanan untuk bisa dikonsumsi, karena memang benar-benar pengawasannya itu dari ujung sampai ujung itu memang dilakukan dengan sebaik-baiknya kayak
0: betul,
1: gitu
0: Kak
1: ya. Nah ini kalau misalnya Anda dari pendengar, kalau misalnya ada pertanyaan ini boleh loh, kalau misalnya ingin bertanya kepada Kepala SPPG ini ya, dari Kebonsari 3 dan juga Kebonsari 1, WhatsApp aja ke nomor 081-555-6915 kalau misalnya Anda rasa-rasa ada penasaran atau juga ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ini juga boleh ya. Saya tuh penasaran juga untuk penentuan menu ini berdasarkan apa sih? Apa juga berdasarkan masukan dari apa namanya dari masyarakat yang ada di sekolah atau kayak gimana, atau apa namanya ketersediaan bahan baku itu juga berpengaruh atau seperti apa?
0: Iya, kalau mungkin kalau dari Kebonsari 3 ya Kak Rika ya. Mungkin ada lagi nanti ditambahkan Kak Rika ya.
2: Boleh.
0: Kalau di Kebonsari 3 itu berawal dari evaluasi menu mingguan. Nah, kalau misalnya dari Kebonsari 3 tuh kami menyediakan form evaluasi di seminggu ini, atau kami sangat menerima sekali. Misalnya nih, hari ini itu kurang diminati siswa. Jadi bukunya biasanya langsung WhatsApp ke nomor saya biasanya gitu, ke nomor official SPPG. Nah, atau setiap minggunya itu di hari Jumat kita memberikan form evaluasi untuk menu-menu kami. Nah, menu-menu kami di dalam seminggu ini kira-kira apa yang disukai siswa, apa yang kurang disukai gitu. Nah, itu dituliskan sama PIC dari guru atau kepala sekolah. Anak-anak lebih suka apa itu dimsum. Nah, itu anak-anak lebih suka ayam crispy. Anak-anak lebih suka dori crispy. Nah, maka minggu depannya
1: real kepala itu, SPPG ya apal ya.
0: Karena gitu Kak Kak Ruli, kalau misalnya itu kan kalau misalnya nih ternyata makanan kita bikin itu banyak kembali tidak dimakan, nah itu otomatis berarti menu kita kurang diminati. Nah, atas dasar dari evaluasi tersebut kita bikin menu untuk minggu selanjutnya. Seperti itu biasanya
1: evaluasinya mingguan ya.
0: Betul, atau biasanya itu kalau anak-anak itu komentarnya di TikTok Kak Ruli. Kakak mau semangka sama burger gitu.
1: Mantau TikTok juga kepala SPPG ya. Ya Allah.
0: Update terus Kak Ruli. Ya, jadi kita berikan yang terbaik untuk penerima manfaat. Jadi agar gizinya itu bisa terserap Kak Ruli. Jadi misalnya kita pun masaknya misalnya salah-salah nih bikin menu gitu ya. Otomatis kalau misalnya anak-anak penerimaan manfaat kita tidak kurang minat, kurang suka gitu ya, otomatis kan gizi tidak masuk ya Kak Ruli. Jadi tujuan kita itu belum terserap sempurna. Belum sukses lah kalau menurut saya.
1: Kalau di Kebon Sari 1 gimana?
2: Sebenarnya skemanya juga hampir sama ya. Tapi kalau di manajemen kita ada yang namanya bedah menu. Bedah menu ini tadi kita di situ kita paparkan hasil uji orlabnya. Pasti PIC ini ninggalin jejak nih, ninggalin surat cinta. Kita bilangnya surat cinta. Surat cinta ini mungkin masukan daripada penerima manfaat, baik itu dari pihak 3B atau
1: 3B itu apa tuh?
2: 3B ini balita, busui,
1: umil. Tadi ya.
2: Yang dari kader itu tadi maupun dari siswa. Apalagi kan kalau di PM kami itu identiknya dengan sebagian besar SMK, anak-anak yang dimana SMK ini ada jurusan boganya, ada jurusan mungkin tata busana, lain-lain kan. Anak-anak ini sudah mulai ikut berpikir, ini misalkan ini hari ini menunya kok banyakan ayam, ayamnya pinginnya ayamnya diapain untuk minggu depan, terus pinginnya aku pingin request kebab deh misalkan seperti itu pasti nanti ada namanya surat-surat. Nah kita tampung semuanya dalam forum beda menu. Nantinya kita libatkan semua staff yang ada, mulai dari ahli gizi, akuntan, aslab, tim divisi, semua kita libatkan untuk kita memberikan menu yang terbaik berdasarkan masukan dan saran daripada penerima manfaat. Nah setelah itu kita tuangkan. Jadi kepala SPPG juga harus mengawasi bagaimana menu ini dibuat secara detail, secara step by step. Nantinya ada chef yang akan mempresentasikan, oh ini masukannya seperti ini chef, saya minta tolong menunya, misalkan menunya Nusantara, saya request menu Nusantara karena berdasarkan masukan dari PM, dari PIC ini anak-anak lebih suka bumbu-bumbunya medok seperti itu. Oke, chef bisa meluangkan menu apa nih seperti itu dari chef nanti seperti ini, jadi kita tahu nanti proses kedepannya seperti apa, menunya seperti apa, apakah menu ini juga bisa ditangani oleh tim-tim kita, apakah mengganggu operasional atau tidak, dengan fasilitas yang mungkin sudah tersedia di SPPG kami seperti itu, sampai dengan menu itu jadi dalam satu periode. Yang mana di satu periode ini kita ada 2 minggu menu per 2 mingguan. Nah nantinya menu ini akan tersistem secara kita ada sistem SIPGN. Nah menunya ini akan kami upload di sistem pusat. Nah seperti itu. Jadi ahli gizi itu juga perannya sangat kompleks mikirin menu, nanti mikirin anggarannya seperti apa. Nanti kalau misalkan menu ini dengan buah ini kita sweet, kita ada namanya substitusi silang namanya. Ya jadi menu ini bisa kita tata sedemikian rupa berdasarkan AKG, terus buahnya buahnya nanti tiap hari beda-beda nih, harus beda-beda. Terus lauknya juga harus beda-beda berdasarkan mungkin masukan anak-anak. Oh ternyata anak-anak enggak suka sayur A misalkan. Minta sayur A ini supaya suka gimana ya? Kita mencari solusi terbaik. Bagaimana sayur A ini tetap bisa diolah dengan enak dan anak-anak bisa masuk di lidahnya masing-masing. Karena kan kita konsepnya juga makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis juga gak harus yang mungkin biasanya kalau di rumah sakit agak plain rasanya. Betul. Ya kalau di kita tetap bisa enak. Bagaimana caranya kita bisa enak, tampilannya bagus, diterima anak-anak, masyarakat, bisa dikonsumsi dengan layak, dengan sesuai dengan SOP yang sudah berjalan seperti itu. Jadi konsepnya kita pelayanan dengan terbaik seperti itu, Kak Ruli.
1: Beruntung sekali ya punya kepala SPBG seperti ini, Kebon Sari 1 dan juga Kebon Sari 3. Tapi saya yakin sih kalau misalnya tadi disampaikan oleh Kak Dita dan juga Kak Rika, kalau misalnya standar pelayanan ini adalah sudah ditentukan, jadi saya yakin di SPBG yang lain juga menerapkan hal yang sama seperti itu ya. Standar pelayanannya harusnya seperti itu, karena memang pengawasan ini tidak hanya dilakukan internal oleh oleh yang ngurusin MBG kayak gitu, BGN gitu, tapi juga oleh masyarakat juga. Sekali lagi untuk Anda yang ingin memberikan masukan ataupun juga ingin tahu ini SPBG saya yang di sekolah anak saya ini SPBG mana sih ataupun juga apa, sekali lagi bisa buka di Radar MBG. Itu tadi saya udah coba Radar MBG, silakan dibuka, nanti tinggal masukin aja, tahu dong kotanya ada di mana, kecamatannya di mana, kelurahannya di mana, dan sekolah anaknya itu di mana.
0: Harus tahu alamat sekolah anaknya ya. Jadi biasanya kan masukin tuh ada kelurahan, Kak Ruli.
1: Betul.
0: Biasanya ada perbatasan tuh ya. Jadi dipastikan sekolahnya ada di kelurahan mana. Misalnya di Gadang, di Kebon Sari. Nah, itu.
1: Tuh. Sekolah anaknya tuh biar bisa. Tahu kan anaknya sekolah di mana? Gak mungkin gak tahu deh. Gitu ya. Jadi bisa dilihat menunya, karena memang hari ini hari libur, besok hari libur, Senin bisa diintip, terus juga ada hotline-nya, bisa langsung ke BGN.
0: Betul. betul. Kayak gitu ya. Atau mau follow TikTok kami ya?
1: Boleh. Oh, masing-masing harus punya TikTok gitu?
0: Biasanya masing-masing SPBG itu punya sosmed, Kak Ruli.
1: Jadi, diharuskan atau kayak gimana tuh?
0: Diharuskan. Ada TikTok, Instagram, sama Facebook, Kak Ruli. Soalnya nih, kalau dari kita SPBG Kebon Sari 3, boleh dong di follow.
1: Kebon Sari 1.
0: Iya, apalagi ya, Instagramnya ya. SPBG Kebon Sari gitu ya. Karena dia satu.
2: Pertama kali operasional.
0: Pertama kali operasional.
1: Tuh, seru kan?
0: Langsung cari cara
1: kepala SPBG. Gak cuma nyari rating yang bagus buat SPBG-nya, tapi juga nyari follower juga ternyata ya.
0: Konsistensi itu penting ya,
1: betul. Harus karena itu adalah bentuk aktualisasi ke masyarakat, betul, biar masyarakat juga bisa mudah untuk mengawasi dan juga berinteraksi seperti dengan tema kita di kesempatan hari ini gitu.
0: Betul
1: kan.
0: Betul sekali Kak Ruli.
1: Weh, banyak sekali yang akhirnya membuka cakrawala pengetahuan kita yang awalnya mungkin kita mengira ya masyarakat penerima manfaat itu istilahnya tuh jadi pasrah bongkoan gitu, menerima apapun yang dikasih, tapi ternyata masyarakat pun juga bisa berpartisipasi aktif untuk bisa melakukan pengawasan terhadap apa yang disajikan ataupun juga dipersembahkan oleh SPBG ini sendiri. Karena memang ini ya, BGN sendiri melalui SPBG yang ada di masing-masing sekolah dan juga daerah ini juga memiliki sistem transparansi yang bisa melibatkan Anda untuk bisa secara langsung mengawasi kinerja dari teman-teman ini, termasuk juga menunya, pelayanannya, keamanannya, ya, rasanya. Ya gitu ya. Oke, terima kasih sudah hadir dan juga cerita-cerita di sini. Pagi saya akhirnya tercerahkan dan cuman saya kenapa enggak ada MBG zaman dulu.
0: Kok sama?
2: Minusnya belum sarapan MBG ini.
1: Kalau saya sih sarapan sudah.
2: Sudah ya.
1: Iya, sarapan sudah, tapi dari bukan dari ini ya, dari Kebon Sari 1 dan Kebon Sari 3 ya. Tapi dari ini warung belakang. Terima kasih sekali lagi Mbak Dita, Mbak Rika sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan kita. Dan pastinya juga terima kasih untuk Anda para pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia sudah menyimak dialog interaktif Malang Menyapa RB tematik makan bergizi gratis di kesempatan hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan pastinya juga membahas berbagai macam topik yang bisa membuat cakrawala pengetahuan kita semakin bertambah dan juga semakin luas lagi pengetahuan kita. Ruli Sprayoga pamit, terima kasih. Selamat pagi dan masih ada banyak sekali acara-acara menarik yang kami hadirkan untuk Anda di Malang pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia jam 9.44 waktu Indonesia Barat. Ya walaupun agak malu-malu mataharinya udah mulai intip-intip nih ya di jam segini gitu. Ya lumayan lah kalau misalnya mau kemana-mana jadi gak terlalu panas dan gak terlalu gede juga anginnya kayak beberapa hari kemarin gitu ya. Dan yang hari ini mungkin ada yang udah libur dan melakukan lomba-lomba gitu di sekitar lingkungannya. Wah bakalan seru nih, apalagi besok nih kayaknya agenda lomba-lomba di lingkungan ini juga akan semakin banyak ya, seru-seruan dan pasnya juga ini ya, mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai macam cara yang kreatif dan membuat kita jadi tetap lebih happy menghadapi situasi ekonomi yang

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar Ruli harus pamit dari kebersamaan kita di Malang pagi ini. Sebentar lagi akan ada teman-teman saya yang lain yang akan melanjutkan kebersamaan di kesempatan hari ini. Pastikan Anda tetap bergabung bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia, karena masih ada banyak sekali acara menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang akhir pekan ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glenferrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, kami akan ajak Anda untuk bisa mengupdate perakiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG. Sudah ada Mas Lutfi yang siap menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini. Mas Lutfi, silakan untuk perakiraan cuaca hari ini.
2: Terima kasih, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini dapat kami sampaikan bersama saya Lutfi dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Hari ini cuaca diperkirakan umumnya dominan cerah berawan dengan suhu udara berkisar 19 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Nah, cuaca yang dominan cerah berawan hari ini semoga dapat mendukung aktivitas masyarakat Malang, terutama bahwa kita ketahui bersama bahwa dalam dua hari ini banyak sekali event, baik karnaval dengan ataupun kegiatan outdoor lainnya yang dalam rangka menyambut Dirgahayu RI ke-81. Untuk kewaspadaan, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur berkisar pada ketinggian lebih dari 2 hingga 2,5 meter yang itu mengindikasikan masuk kategori tinggi. Patut diwaspadai pada di saat puncak musim kemarau seperti ini memang kondisi hujan cenderung hampir dikatakan tidak ada, akan tetapi seringkali disisir terjadi peningkatan tinggi gelombang yang dapat berpotensi membahayakan. Demikian yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, apakah ada himbauan khusus terkait dengan yang tadi disampaikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini kepada para pendengar kita, Mas Lutfi?
2: Ya, pembelajaran berharga bahwa beberapa waktu yang lalu kondisi di saat pagi hari prediksi itu dibuat, itu memang tidak mengindikasikan terjadinya hujan seperti di hari Minggu kemarin maupun yang terjadi kemarin sore. Jadi bahwa potensi hujan masih terus terjadi, akan tapi masyarakat tidak perlu waspada. Masyarakat dapat mengawal bentuk kehidupannya dengan menginstal aplikasi info BMKG atau dengan memperbarui informasi terkait cuaca dengan mengakses berbagai macam informasi baik melalui kanal-kanal resmi Stasiun Klimatologi Jawa Timur ataupun BMKG yang telah terverifikasi.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Lutfi untuk update perakiraan cuaca hari ini dari BMKG. Salam untuk teman-teman yang ada di BMKG, Mas.
2: Siap, terima kasih Mas. Selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Pernahkah kita membayangkan bahwa setiap orang dengan segala keterbatasan dan kelebihannya punya pintu sendiri menuju masa depan yang lebih berdaya? Di Ruang Inklusi kali ini kita akan mengajak Anda menyelami kisah inspiratif dari Empower Academy, sebuah ruang belajar dan bertumbuh yang membuka peluang pelatihan inklusif bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk menjemput kemandirian. Dengan mengangkat tema pelatihan inklusif dukung disabilitas berdaya, kisah Empower Academy. Kali ini Esti Sulistia akan berbincang dengan narasumber kita, di antaranya adalah Irfan Rahmat, General Manager Ngalup, dan Ati Tri Tatuning Tias, Owner Fruta Fruity. Kita akan mendengar bagaimana mimpi-mimpi kecil dirawat, keberanian ditumbuhkan, dan harapan diubah menjadi langkah nyata dalam ruang inklusi. Selamat mendengarkan.
5: Kita akan mulai dulu obrolan kita, dialog kita bersama dengan General Manager Ngalup. Ada Mas Irfan Rahmat sudah tergabung bersama kami melalui telepon. Selamat pagi Mas Irfan.
6: Pagi Mbak Esti.
5: Salam sehat.
6: Sehat selalu Mbak Rangka juga. Okay. Dan teman-teman ada di Malang ya.
5: Siap. Terima kasih banyak waktunya pagi ini bersama RRI Mas Irfan Rahmat. Kita mengucapin terima kasih dulu loh, ini Ngalup dan juga beberapa pihak sudah menyelenggarakan Empower Academy. Dan ini udah tahun kedua ya Mas ya, sebagai gambaran supaya publik bisa punya pemahaman yang sama ini tentang Empower Academy.
6: Oke. Ya Mbak Esi, terima kasih Mbak Esi kesempatannya juga dan teman-teman RRI di Malang ya.
5: Yep.
6: Oke, kalau menceritakan Empower Academy terutama ini memang kami di Empower Academy yaitu dari tahun pasar sesuka ngalir doko, kita melihat kita coba segmented yang banyak pelatihan-pelatihan yang ada di mungkin Malang ya pada umumnya itu sering kali jalan dan survei. Nah kami ingin menjalankan program yang bisa lebih berimpact bagi teman-teman, fokusnya untuk terutama disabilitas. Nah, dan banyak beberapa mindset teman-teman itu kalau latihan itu dapat uang tabungnya. Nah, kami bisa disrupt itu dari tahun ini, di tahun 2025, pelaksanaan batch 2, kami bisa membuktikan bahwa kita bisa menjalankan pelatihan tanpa adanya pemberian uang aku sama sekali, Mbak. Jadi yang kita berikan itu benar-benar sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu seperti ilmu, skill, bahkan networking ya. Yang itu penting untuk bisa meningkatkan mentalitas untuk bangkit dan berdaya bagi teman-teman disabilitas. Okay. Begitu.
5: Contohnya, jadi kalau pelatihan tuh saya punya gambaran pelatihan nanti duduk di ruangan terus mendengarkan gitu kan, atau bikin proyek-proyek kecil gitu. Nah, apa yang membedakan Empower Academy ini dengan pelatihan-pelatihan lain?
6: Okay, saya Mbak. Pertama, pelatihan ini dijalankan selama 8 bulan, Mbak. Jadi kami melihat ada proses untuk mempelajari bisnisnya teman-teman di Empower Academy, apa yang perlu di reduce, apa yang perlu di raise atau ditingkatkan, dan apa yang perlu di eliminate untuk ini nggak begitu perform untuk proses bisnis, jadi perlu kita hilangkan. Jadi fokusnya kepada code yang bisa meningkatkan omsetnya para teman-teman bisnis di teman-teman disabilitas itu Mbak. Jadi betul Mbak, jadi bukan sekedar teori tapi juga banyak prakteknya. Jadi supaya mereka itu punya bisnis yang bisa jalan, bukan bisnis yang cuma jadi wacana, tapi juga bisa generate profit di sana. Jadi yang salah satunya, ya tentunya tetap ada materi-materi yang diajarkan, tapi juga ada sesi konsultasi, bahkan sesi untuk pembuatan material-material atau promosi, material promosi yang untuk bisa meningkatkan awareness, bahkan konversi ke penjualannya, para peserta, bisnisnya para peserta ini Mbak.
5: Okay.
6: Jadi kita bantu nih lengkapin dengan paket visual logo dan merek, terus foto dan video produk, brosur, katalog, desain kemasan, Google My Business, bahkan WhatsApp My Business. Bahkan yang kami juga kan di Empower Academy itu pengesekan merek Mbak, menggunakan AI-nya Mepiso, hingga bisnisnya teman-teman ini biar tahu presentasi keberhasilan sedasaran mereknya itu berapa. Karena kami juga melihat ekualitas merek itu sangat penting ya untuk bisa dapetin hak komersilnya di pasar. Nah, seperti contohnya Bu Ati ini yang kemarin di S1 itu mempunyai bisnis jus ya, bisnis jus Jus Nusantara. Nah, namanya nama mereknya cukup umum nih. sehingga kami coba berikan pengecekan merek dan potensi ke otentik keberhasilannya rendah atau kecil karena namanya terlalu umum dan semisal darah. Akhirnya ada melalui beberapa proses interview, penggalian keinginan dan goals bisnisnya Bu Ati sendiri, akhirnya menciptalah nama Duta Beauty ini karena kami bantu untuk membuatkan visual logo dan foto video dan aset visual lainnya seperti ya. Itu Mbak Esti.
7: Ini pelatihannya for free ya, gratis ya?
6: Gratis Mbak, betul. Gratis, namun karena gratis ini kami benar-benar menyeleksi, jadi kami betul-betul melihat potensi dan komitmen ya, komitmen peserta ini sejauh apa, karena baik lagi Mbak, ini enggak pelatihan yang sekali pelaksanaan selesai, tapi ada 8 bulan pelaksanaan, jadi sangat melalui beberapa proses, dan ini tentunya perlu menjaga komitmen dan semangatnya teman-teman untuk bisa membuat bisnis yang bisa membuat lebih berdaya.
7: Okay. Gitu, Mbak. Batch 1 itu berapa peserta, kemudian batch 2 ini targetnya berapa?
6: Oke Mbak, kalau batch 1 tahun lalu, kita ada di batch pertama itu ada 24 peserta Mbak. Nah di batch 2, di tahun ini kita bikin gebrakan baru. Jadi kita buka kesempatan untuk 25 UMKM baru yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas. Plus ada 5 UKM disabilitas alumni T1 kemarin yang sudah sekembang. Salah satunya Bu Aci nih. Jadi Bu Aci nanti akan melanjutkan ke H2 dan mengikuti program atau kelas sendiri Mbak dengan teman-teman 4 UMKM disabilitas yang lain. Kita menyebutnya istilahnya hypercare. Jadi kita akan pindah kembali melalui mentoring dan monitoring lanjutan, plus ada beberapa support dalam bentuk mesin atau alat untuk meningkatkan produktivitas penjualannya. Gitu.
7: Oh, ada 4 ya dari alumninya batch 1 yang lanjut di batch 2 ini?
6: Ada 5.
2: Oh, 5 Mbak. Okay.
7: Okay. Yeah. Oh, 5 itu udah termasuk Bu Ati.
2: Betul.
7: Oh, nggih. Berarti 25 itu, yang 20 itu UMKM baru, yang 5 UMKM Modiori?
6: Betul, Pak. Ya.
7: Oke. Okay.
6: 25 nanti dapat kita baru, jadi penyertanya prosesnya mirip dengan buat IM di tahun lalu, atau teman-teman di Desapi lainnya, jadi ada 6 kelas pembelajaran insentif, ada 6 sesi praktek lapangan, terus juga ada kunjungan bisnis, dan ada 6 kali pendampingan, Pak. Jadi kita memberikan pendampingan cara berbudur ke rumah atau tempat usahanya para pebisnis disabilitas ini. Plus juga nanti kita akan melaksanakan kolaborasi bareng dengan influencer lokal untuk mempromosikan atau mengendorse lah produk-produk UMKM disabilitas ini biar makin banyak dikenalnya.
7: Oke. Okay. Teman-teman UMKM itu kan seringkali terlalu mengatakan kita perlu nih ada pendampingan, ada pelatihan. Nah, tapi kan jumlah pelatihannya mungkin juga terbatas dan aksesnya juga terbatas, terutama karena biasanya syarat-syarat yang sangat ketat. Nah, kalau di Empower Academy ini, seberapa berat persaingannya untuk bisa lolos misalnya ya? Syarat-syarat khusus seperti apa yang biasanya diminta oleh pihak panitianya untuk bagi mereka akan bergabung?
6: Baik, Pak. Kalau untuk syarat atau ya harapan lah kali ya Mbak ya. Jadi kalau untuk di batch 2 2025 ini, jadi kita pertama terbuka untuk teman-teman disabilitas yang mempunyai bisnis dulu Mbak. Jadi harapannya bisnis yang sudah existing ini bisa kami berikan dari konsultasi hingga akhirnya bisnis ini bisa lebih scale up lagi.
7: Yang pertama syaratnya harus disabilitas ini pemilik UMKM-nya atau gimana?
6: Pertama disabilitas dulu karena fokus di program empowerment ini memang ke teman-teman disabilitas Mbak. Terus yang kedua juga syaratnya sudah ada bisnis dulu Mbak. Pun ada kesempatan untuk teman-teman yang belum punya bisnis itu tentu bisa, cuman masih memang kami prioritaskan untuk yang sudah berbisnis dulu Mbak. Terus yang ketiga, berdomisili di Kota Malang dan juga Kabupaten Malang. Itu Mbak. Kita syarat aja Mbak.
7: Ditunjukkan dengan apa, KTP? Wajib KTP ya?
6: Betul. Nanti ada KTP karena memang ada beberapa tekodus yang memang kita libatkan, salah satunya beberapa dinas yang ada di Malaka, jadi memang ada bantunya di domisili tersebut, Mbak. Gitu.
7: Baik. Mas Irfan, oh ya, saya pengen nanya, kenapa penyandang disabilitas? Karena kan sebenarnya pelaku UMKM itu banyak ya, yang juga masih merintis bisnis baru, itu mereka juga bukan disabilitas. Tapi kenapa Anda dan kawan-kawan fokusnya ke disabilitas ini?
6: Oke, Mbak. Karena, Mbak, jadi karena kami melihat disabilitas ini perlunya ada cara untuk bisa mencerahkan, itu salah satu cara yang bisa kami support, yaitu bisa melalui program yang bisa meningkatkan skill set bisnisnya, begitu, Mbak. Jadi sering dilihat teman-teman disabilitas ini sering dilihat atau diskriminasikan, tidak mampu gitu, Mbak. Nyatanya setelah kami juga membuktikan bahwa di Empower Academy peserta ini bisa punya komitmen yang sangat besar untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Dan ini benar-benar bisnisnya sendiri ya, Mbak. Bukan yang kami tidak memberikan usulan bisnis. Bisnis ini aja, sektor ini aja, bisnis makanan ini aja. Enggak, Mbak. Jadi benar-benar itu murni dari pengalaman atau risetnya teman-teman disabilitas. Dan setelah kami juga melakukan pelaksanaan di B1, kami melihat teman-teman disabilitas ini mempunyai skill yang sangat bagus, Mbak, untuk bisa memproduksi. Jadi untuk produksi, kami benar-benar sangat mengapresiasi untuk bisa membuat produk yang enak, makanan yang enak, minuman yang tegar, produk-produk kia yang menarik dan yang sangat estetik. Itu teman-teman disabilitas sangat punya skill dalam hal itu. Namun setelah kami melihat lebih lanjut dalam hal observasi dan juga beberapa proses interview, yang ternyata yang dibutuhkan teman-teman disabilitas adalah skill untuk mempromosikan atau bahkan untuk skill untuk bisa meningkatkan penjualannya lewat misal WhatsApp, lewat Google, lewat social media. Ya, hal itu yang kami puting, Mbak, melalui program Empower Academy.
7: Oke. Berarti kan kemudian Mas Irfan dan kawan-kawan ini harus punya strategi gitu, karena pendekatannya tentu akan berbeda dengan beragam jenis disabilitasnya nih, Mas Irfan.
6: Betul, iya.
7: Ada cerita menarik apa soal ini?
6: Oke. Ada beberapa difabilitas yang lain, Mbak. Jadi kalau kami misalkan di B1, nah, karena memang ada berbagai difabilitas yang terlibat di dalam Empower Academy B1 seperti teman-teman tuli. Jadi kami persiapannya, Mbak, jadi teman-teman di Empower Academy Tamun Bangsa dan Ngaluk ini, kami melakukan training of trainer, Mbak, tentu Pisindo ya, bahasa isyarat. Jadi cukup lama, Mbak, kami belajar bahasa isyarat sekitar 2 bulan belajar. Kami didampingi teman-teman dari komunitas Pisindo juga yang ada di Malang. Ada pesnya juga, Mbak, sehingga kami telah pelatuan dari 2 bulan pelatihan itu, kami bisa lebih lanyah, Mbak. Kita bisa berkomunikasi secara lancar dengan teman-teman nih, tuli. Terus yang kedua juga tentunya ada pendampingan, Mbak. Untungnya beberapa peserta itu didampingi oleh ada yang orang tuanya, kerabatnya, kakaknya, hingga ini lebih memudahkan kami untuk bisa menjalankan proses mentoringnya, Mbak. Dan kami sangat mengapresiasi teman-teman di Empower Academy, peserta Empower Academy itu sangat korporatif ketika ingin menjalankan belajar. Mereka sangat semangat untuk belajar. Apalagi kan kegiatannya banyaknya di Sabtu Minggu ya, Mbak. Teman-teman banyaknya ada kegiatan kumpul dengan keluarga, bahkan ada yang berjualan, Mbak. Nah, ini mereka, teman-teman ini merelakan waktunya 3-5 jam di weekendnya untuk belajar, Mbak.
7: Okay.
6: Itu kami sangat mengapresiasi kali itu.
7: Siap. Kami juga mengapresiasi semangatnya teman-teman yang luar biasa ini, Mas Irfan. Oke, okay. Tapi ini juga menarik gitu. Kalau Empower Academy kan tidak hanya memberi pelatihan, tapi juga pendampingan gitu ya. Seberapa penting sih sebenarnya tahapan ini dalam membangun kemandirian peserta gitu? Jangan sampai kemudian sangat tergantung dengan pelatihan. Jadi kalau misalnya orang berlatih berjalan itu, kalau udah bisa jalan, udah bisa dilepas gitu. Gimana? Apa yang Anda dan kawan-kawan lakukan untuk membangun kemandirian peserta?
6: Ya, Mbak. Yang pertama tadi, Mbak Renan, ada beberapa desain kegiatan Empower Academy ini memang kita bikin demikian dengan kurikulum yang sedemikian, sehingga output dan outcome yang dihasilkan dari kegiatan pelajaran atau prakteknya itu tidak bergantung dengan mentornya. Ya, akan ada fase bergantung sama mentor atau pematerinya, Mbak. Tapi ketika sudah di fase tahap inkubasi, ini benar-benar teman-teman peserta Tempor Academy itu dituntut untuk bisa lebih mandiri, untuk bisa menyiapkan produknya yang makin siap dijual dan pasarnya makin jelas. Itu, Mbak. Terus yang kedua juga beberapa proses template kita terpenuliskan adalah komitmen dan segment negatif, Mbak. Bahwa yang ingin kita berikan adalah bukan hanya uang tunai atau dana Mbak itu, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ilmu, skill, dan networking. Dan kami bisa memberikan atau bisa menyampaikan message itu dengan baik, dan teman-teman pun juga menerima dengan baik, mencerna dengan baik, akhirnya bisa ya kami bilang sukses untuk bisa dilaksanakan di batch pertama kemarin. Okay.
7: Menurut Anda batch satu kemarin termasuk berhasil nggak, Mbak Tirman?
6: Ya, Mbak. Tentunya kami bisa bilang berhasil, Mbak. Jadi total ada 25, Mbak. Artinya ada 25 peserta. Jadi ada peserta yang memundurkan diri karena bukan nggak berhasil, Mbak. Karena mereka, karena bio ini sudah diterima kerja, Mbak. Jadi benar-benar kami bisa bilang 24 ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan memang bukan hal yang keberuntungan, ya, Mbak. Tapi mereka juga memang punya skill yang baik dan komitmen yang baik juga. Sehingga memang bisa di bisa sangat korporatif mengikuti kegiatan Empora Academy.
7: Jadi mereka udah orang-orang terpilih lah ya, untuk bisa melalui proses panjang. 8 bulan itu lama loh. Okay. Anda bilang ini berhasil gitu ya. Tapi apa indikator utama keberhasilannya? Dari sisi omset atau pertumbuhan bisnis mereka gimana, Mas Irwan?
6: Okay. Pertama ada pertumbuhan bisnis, Mbak. Betul kata Mbak. Regulasi pertumbuhan bisnis sehingga yang dulunya penjualannya hanya 20 pelanggan, sekarang bisa naik menjadi 60 bahkan 80 pelanggan. Itu kita dari pasulan diberikan di Pijat Roso, itu pijat sehingga bisa meningkatkan omsetnya. Terus yang kedua juga indikator yang penting adalah tidak berubah-ubah bisnisnya, Mbak. Kadang beberapa yang kami lihat di luaran sana, dan kami juga pernah menjalankan beberapa program dengan konsep yang lain ya, Mbak, yang bukan teman-teman disabilitas, itu yang sering terjadi adalah berubah-berubah, Mbak, bisnisnya. Hingga malah tidak adanya kepedean, ketidakpercayaan diri, terus perlu ada riset, perubahan riset lagi, target marketnya berubah lagi, nah sehingga malah menjadi startnya balik lagi lebih awal, Mbak. Nah di sini memang yang kami lihat peserta-peserta yang di Empora Academy ini tetap konsisten dan bisnisnya juga berkelanjutan, Mbak. Okay. Dan alhamdulillahnya, puji Tuhannya, di 5 peserta yang terpilih ini adalah orang-orang yang benar-benar terus pilih lagi, Mbak, untuk bisa ngikutin di Hypercare P2 ini. Okay. Untuk kita meningkatkan
7: ya. Okay. Nanti saya juga bakal ngobrol sama Mbak Ati, jadi nanti Mbak Ati juga bisa cerita. Mas, Mas Irfan, tapi kan ini juga menarik gitu, kalau mungkin pendengar yang baru saja mendengar Empower Academy gitu ya. Untuk yang batch kedua itu udah mulai atau belum, Mas Irfan?
6: Oh, belum, Mbak. Jadi batch Empower Academy batch 2 ini baru dibuka pendaftarannya di kick off kemarin di MCC tanggal 17. Jadi itu resmi dibuka dan nanti akan akhir penutupan pendaftarannya di akhir Juli nanti. Jadi masih ada kesempatan untuk teman-teman disabilitas lainnya yang sudah punya bisnis dan tetap bisa di Malang Raya. Ini adalah kesempatan yang bisa dimanfaatkan juga ya, Mbak ya.
7: Mumpung ini kita juga ketemu sama Mas Irfan langsung pagi ini. Jadi sebenarnya bagaimana proses untuk bisa ikut, kemudian nanti akan seperti apa tahapan untuk kurasinya, proses seleksinya, supaya bisa ikut dan kapan kemudian akan dimulai ini. Silakan Mas Irfan, sekalian dijelaskan. Monggo.
6: Oke, Mbak. Jadi ini, terima kasih Faisi ya. Jadi ini resmi pendaftaran Empower Academy dibuka. Jadi pendengar RRI Malang yang hari ini dan hanya menjadi pendengar aja atau sekedar mikir, mavi aja deh tanya-tanyanya. Nah, jadi ini peluang yang jangan Anda tunda. Jadi tempatan terbaik yang nggak akan pernah akan kembali. Karena sebenarnya peserta ini akan dikurasi terlebih dahulu menjadi 20 5 peserta yang bisa memanfaatkan momen ini untuk bisa berkonsultasi, ngobrol untuk bisa meningkatkan fisiknya. Hingga titiknya nanti teman-teman bisa jalankan untuk bisa lebih berkarya dan berdaya. Nah, cara daftarnya seperti apa? Kami sudah siapkan beberapa form ya, yang bisa diisi oleh teman-teman, yaitu atau buka aja di Instagramnya Empower Academy Bangun Bangsa. Nah, di sana nanti akan ada poster dan link daftarannya. Link daftarnya ini ada di s.id/daftar-ea2.
7: Oke. Ini nggak harus langsung datang ke MCC misalnya kalau ada yang mau tanya-tanya lebih jauh?
6: Enggak, Mbak. Jadi kami memang sangat lebih... Nah, iya. Kalau online kan teman-teman bisa daftarnya kapan aja atau lagi nyiapin beberapa dokumen. Nggak harus pagi atau malam, jadi lebih tidak...
7: Fleksibel waktunya ya?
6: Waktulah.
7: Oke. Okay. Jadi nanti pelatihannya akan dilakukan, karena ini bergandeng tangan dengan Malang Creative Center juga kan, Mas Irfan?
6: Betul, kita akan bergantung dengan MTC untuk pelaksanaannya akan lebih seringnya di MTC juga.
7: Oke. Berarti kalau di MTC itu di lantai berapa ya? Lantai 2 bukan sih kalau yang biasanya untuk workshop-workshop ini?
6: Kalau untuk workshop ini kami ada di lantai 3, Mbak.
7: Oh, di lantai 3. Oke.
6: Okay. Ya.
7: Siap. Jadi ada di pusat kota, aksesnya juga gampang ketika misalnya teman-teman disabilitas. Oke, okay. Ada pertanyaan dari pendengar gabung lewat WA, ada yang nanya. Mas, kalau bisnisnya masih dirintis, belum jalan, apakah boleh? Atau ada syarat harus sudah jalan berapa tahun untuk bisa gabung program ini? Dari pendengar kami, nomor akhirnya 981. Silakan Mas Irfan.
6: Oke, terima kasih teman-teman pendengar di RRI Malang pertanyaannya. Kalau semua. Jadi, nggak apa-apa. Jadi, syaratnya memang adalah bisnis yang masih dirintis atau yang baru beroperasi. Kami tidak ada syarat spesifik harus berapa tahun atau belas tahun, enggak. Jadi silakan teman-teman yang sudah punya bisnis dan mungkin sudah tadi jalan, itu monggo aja bisa capar tadi ya. Para terbuka, Mbak.
7: Siap. Ini Bangun Bangsa, kemudian Ngalup, kerjasama dengan MCC, ada keterlibatan dari pemerintah daerah tidak di sini?
6: Oke, Mbak. Kalau keterlibatan Pemda, jauh ini ada, Mbak. Jadi kami sudah beberapa melakukan audiensi dan juga ini kerjasama lanjutan dari Diskopimda dan juga Dinsos, Mbak.
7: Oke. Okay. Nah, ada juga nih yang nanya, kok jadi agak ngiri ya, ada nggak untuk kelompok marginal, non-disabilitas, pelatihan-pelatihan semacam ini? Sekarang pengangguran banyak, barangkali ini bisa jadi solusi. Dari pendengar kami, namanya Pak Ahmad yang tinggal di Klayat. Silakan, Mas Irfan, direspon dulu.
6: Siap, Mbak. Kami kampung ya, Mbak ya. Tentunya ini juga ada beberapa roadmap ke sana memang. Tentunya ini juga jadi masukan yang sangat baik juga untuk kami di Empower Academy. Ya, tentunya ini mohon ditunggu saja karena mungkin akan dijalankan di akhir tahun ini ya, Mbak. Gitu.
7: Ya, diamini dulu biar bisa wujud. Ya. Tapi sebenarnya udah masuk dalam apa istilahnya mungkin target berikutnya gitu.
6: Betul, Mbak. Jadi ada beberapa kesiapan di Empower Academy yang akan dilaksanakan itu bukan hanya untuk teman-teman disabilitas, juga teman-teman rural memang. Namun memang kami masih dalam tahap riset dan juga pemetaan potensi, Mbak ya. Di bagian mana, di kota mana, daerah mana. Karena juga konten di Empower Academy bukan hanya di kota Malang, Selasan, Mbak. Kami sudah menjalankan di beberapa kota, dari di Jakarta, dan juga ada di Temanggung juga, Mbak. Dari Malang. Dan Malang adalah kota yang pertamanya.
7: Jadi pertama tuh di Malang, terus sudah di apa istilahnya mungkin di amplifikasi ya istilahnya, sudah dipakai di tempat lain juga di mana, di Jakarta sama di Temanggung.
6: Jakarta dan Temanggung.
7: Oke, okay. Oke. Okay. Jadi Malang ini yang ternyata memulai ya.
6: Betul, Mbak. Kami yang Malang adalah kota pertama.
7: Siap. Nah, ini kan sebenarnya harapan baru gitu ya untuk teman-teman yang merintis bisnis, terutama para penyandang disabilitas untuk bisa gabung dalam Empower Academy. Pendaftaran masih dibuka sampai dengan akhir Juli. Tapi ada pesan apa yang Anda ingin lakukan, kayak yang Anda ingin sampaikan? Karena ini kan bisa juga pesan untuk para pelaku usaha besar gitu ya, untuk bisa ikut bergandeng tangan, kolaborasi atau gimana gitu, Mas Irfan.
6: Ya, Mbak. Ya, tentu kami ada beberapa pesan juga sih, Mbak. Award Academy bukan sempat untuk duduk manis atau sambil nunggu hasil ya, Mbak. Materinya apa, lalu bisnisnya udah jadi. Jadi di sini saya tempatnya orang-orang atau teman-teman semua yang punya untuk siap berproses, bisa berkarya, dan bisa berjuang bareng-bareng. Tentu saya juga sangat terima kasih juga ke seluruh peserta Empora Academy yang juga punya sisi dirinya untuk bisa memberikan semangat untuk rekan-rekannya, Mbak. Karena bisnis ini kan tiap bisnis, tiap peserta itu punya progres yang berbeda-beda, Mbak. Ketika ada teman-teman peserta yang progresnya kurang bisa, kurang terlihat dibanding peserta yang lain, peserta ini bisa memberikan semangat, bahkan bisa memberikan pengajaran lebih, Mbak, kepada yang bersangkutan. Jadi kami melihat ini adalah program yang bisa benar-benar mendukung antar peserta dengan lain-lain.
7: Model Empower Academy ini sudah direplikasi di Jakarta, di Temanggung. Semoga yang di Malang nanti batch kedua bisa sukses. Terima kasih banyak sudah bersama kami melalui telepon. Owner Fruta Fruti, Mbak Ati Trita Tuningtyas. Mbak Ati, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
7: Salam sehat. Gak deredek toh pagi ini?
8: Alhamdulillah.
7: Jadi, aduh aku deredek loh ini mau ngobrol di RRI. Gak usah deredek ini. Kan cuma cerita tentang bagaimana pengalaman Mbak Ati. Dan Mbak Ati yang ngalamin. Berulang kali tadi dipuji oleh Mas Irfan. Soal bagaimana Mbak Ati adalah pelaku UMKM yang tangguh, yang apa semangat untuk majunya itu luar biasa. Anda lulusan, bukan lulus ya, istilahnya peserta batch 1 ya, cuma lanjut di batch 2 nih Mbak Ati.
8: Iya, terpilih tuh di 25 peserta kalau tidak salah.
7: Alhamdulillah, lanjut lagi. Jadi nanti semoga bisnisnya terus berkembang. Tapi dulu sebelum ikut Empower Academy, bisnisnya gimana?
8: Ya, berjalan apa adanya. Jadi proses yang saya lalui itu banyak memberikan perubahan besar.
7: Apa adanya itu dulu gimana? Namanya Penjusu Nusantara?
8: Belum di pinggir jalan, buka lapak yang seperti itu.
7: Di mana dulu awalnya?
8: Bukanya di depan klinik Nusantara. Alamat kliniknya di Jalan Kiai Haji Agus Salim, depan klinik Nusantara.
7: Itu di Panjen ya? Oke, jadi dulu kecil di sana?
8: Iya.
7: Bisnisnya masih mulai di, apa istilahnya mungkin, di emper gitu atau gimana Mbak?
8: Iya, buka ekalasi lo ikirin 1 meter 80. Jadi model kaca gitu. Itu.
7: Oke, terus tahu Empower Academy dari mana kemudian ikut proses seleksi?
8: Kebetulan pun, ya bukan ini suatu musibah ya, saya pernah kecelakaan dan lagi bisa jalan. Nah dari situ ada pelatihan-pelatihan untuk apa disabilitas. Saya tanya di situ disabilitasnya masuk apa tidak gitu. Lo pegang dia yang kayak apa lagi. Yang saya lalui ini ternyata di mulai akhirnya ditanglah. Barangkali bisa.
7: Dan ternyata lolos, kemudian ikut selama 8 bulan.
8: Ya.
7: Nah, oke. Lama juga loh 8 bulan. Itu gimana? Setiap minggu atau gimana?
8: Setiap hari Sabtu.
7: Setiap hari Sabtu datang ke MCC?
8: Iya.
7: Terus ikut pelatihannya. Sekolah lagi dong ini ya?
8: Iya, ya seperti sekolah. Kuliah.
7: Kayak kuliah gratis ya. Oke. Nah, dari 8 bulan Anda ikut, kemudian saya dapat cerita tadi dari Mas Irfan, bahkan Anda kemudian mengubah ya nama produknya, jenis apa istilahnya mungkin, bukan bisnisnya ganti tapi namanya ganti, atau Anda mungkin bisa cerita apa yang kemudian membuat Anda berubah sekarang bisnisnya makin maju, seperti apa hasilnya Mbak Ati?
8: Karena kan saya ingin usaha saya ke depan itu lebih bertumbuh, berkembang. Sehingga otomatis kalau punya apa ini, nama, merek, itu kan harus didaftar. Memang pihak Empower Academy, dari belajar-belajar itu dilihatkan. Pertama kan uangnya Jus Nusantara di Gojek GoFood-nya, kita ada di dan awali tidak coba untuk apa itu sertifikat halal itu.
9: Oh, udah nggak ada itu benar ya?
8: Iya, kemudian om Yuri dilihat nama itu tidak mengasih. Jadi ya kita harus rubah total.
7: Terus akhirnya ganti jadi Fruta Fruti itu.
8: Iya lah.
7: Itu atas saran dan konsultasi dari Empower Academy.
8: Iya, dan masih apa itu ngalah proses lihat mas kan dari itu yang GoFood Gojeknya sempurna dengan otomatis kan jadi kita pindah.
7: Iya. Okay. Nah, sekarang kemudian model bisnisnya Mbak Ati gimana? Setelah ikut Empower Academy, ikut pelatihan, seperti apa pertumbuhan bisnisnya?
8: Iya, ya. Dari punya satu cabang, beranikan membuka lagi gerai, dan kemarin di pelatihan beberapa bulan itu, kita doang lebih growth, kita nambah lagi

0: Ya, modal sih memang terkendala. Jadi kita apa ya? Bismillah mengalokasikan dari apa penjualan itu kita putar gitu.
1: Akhirnya sampai sekarang punya tiga itu.
0: Iya.
1: Nah, udah punya gambaran nanti ketika misalnya ikut batch 2 di Empower Academy, kira-kira mau ngapain, mau gimana gitu.
0: Ya, harapan Senin sih mudah-mudahan lebih apa ya, lebih wow dari yang ini. Dan keberakan
1: Tadi Mas Ilman sempat kasih bocoran loh, nanti yang tertarik itu bahkan kemungkinan nanti akan dapat kayak misalnya bantuan peralatan gitu-gitu kan, udah lewat proses seleksi panjang soalnya.
0: iya, soalnya 8 bulan sih kuliah juga dilatih itu fokus untuk itu ya, bukan ya tidak bosan ya, cuman di apa itu ya, mungkin karena ini bisnis sih kita harus geliti, otomatis kan saya juga harus fokus fokus konsentrasi gitu. Jadi harapan kedepannya nih apa ya, ini punya ini untuk lebih fokus.
1: Kalau lagi ngobrol sama teman-teman nih, sesama peserta, sebenarnya apa sih yang diperlukan oleh teman-teman pelaku bisnis ini, terutama para penyandang disabilitas ya, soal bagaimana supaya bisnis mereka bisa tumbuh, yang lebih dibutuhkan apa sebenarnya?
0: Batik sebetulnya ya apa ya, lebih telaten dulu karena untuk mengembangkan usaha dia itu ya sabar, harus ngoten, harus long kikong, dan itu tidak mudah loh.
1: Yang bikin sulit tuh bagian apanya?
0: Sabarnya.
1: Sabarnya ini harus sabar.
2: Jadi kayak kenapa harus
0: saya punya
1: sabar?
0: waktu.
1: Ayo ceritanya gimana? Kenapa harus sabar?
0: Ya, memulai usaha itu kan nggak mudah, karena selain kita berjuang, otomatis juga harus memperkenalkan produk ke semua orang. Jadi kalau tidak punya strategi khusus ya stay di tempat itu aja.
1: Dulu kan masih di gerobak. Nah, sekarang setelah ikut pelatihan, gimana perubahan dalam cara Anda menjalankan bisnis Anda sehari-hari? Udah main di media sosial, apa di e-commerce dan sebagainya?
0: Kalau e-commerce belum, karena kan ini masih apa nih? Saya nggak berani.
1: Fresh ya, karena ini buah segar ya.
0: Buah segar, jadi tidak ada pengawetnya.
1: Tapi sekarang gimana? Promosi sudah banyak dilakukan di medsos?
0: Iya.
1: Apa, sering bikin konten-konten gitu juga untuk mempromosikan produk?
0: Nah, itu masih dalam tahap.
1: Oh, belajar.
0: Iya.
1: Ya, nanti berarti di batch 2 kayaknya Mas Irfan, ini berarti pengen belajar lebih jauh. Ya, bikin video-video kali ya, foto-foto gitu ya, untuk bisa ya upload di media sosial. Nah, tapi sekarang Mbak Ati lebih percaya diri nggak dalam menjalankan bisnisnya setelah ikut Empower Academy?
0: Sangat pede.
1: Apa yang bikin Anda pede?
0: Karena ini, branding kan sudah kuat. Jadi dari legal itu semua simpun lengkap. Otomatis untuk melangkahnya yang aman gitu loh.
1: Jadi merek ini juga nggak dimiliki, belum ada ya, Fruta Fruity belum ada ya,
0: belum ada. Itu memilikan itu waduh beberapa minggu bulan gitu, kita masih ya Allah kok nggak dapat itu ya idenya.
1: Kayak misalnya pernah nyoba nama apa misalnya yang Mbak Ati itu pengen, aku pokoknya pengen dikasih nama apa gitu.
0: Nah, ini karena kan jusnya itu obat di depan klinik Nusantara. Orang-orang itu lebih dominan ngambil jus Nusantara. Aku kekenyang di situ.
1: Oh, jadi maunya tetap pakai Nusantara gitu.
0: Iya.
1: Lah, tapi kalau nanti jualannya bukan di depan klinik Nusantara, kan cabangnya udah banyak.
0: Iya. Lah, ya makan. Mau pihak Empower, iya Bu Aki, kita nyari jalan tengahnya bagaimana. Kan perhubungan dengan buah, otomatis siri-sirinya biar tahu, oh ini gitu.
1: Fruit ya.
0: Fruitnya gitu ya,
1: buah-buahan. Akhirnya jadi Fruta Fruity itu.
0: Ya.
1: Tapi gimana sekarang, customernya ternyata setelah namanya ganti, bingung gak? Atau tetap konsisten aja untuk langganan ke jusnya Bu Ati?

0: alhamdulillah yang nyinggung ketat tetap. Tinggal kan bingung, dulu ini kok jadi gini, iya wah. Makanya saya juga berundingnya pelan-pelan, jadi bingung biner kita ganti beri kartu nama, ya kayak saya juga identifikasi di pelanggan. Oh, GoFood-nya gantiin bisa fruity gitu misalnya.
1: Oke, okay. Sudah punya 3 sekarang. Omsetnya gimana nih sekarang, Mbak Ati? Dulu berapa? Kalau ngomong soal angka kayaknya agak sensitif ya. Tapi gambaran secara umum saja. Jadi kalau dulu omsetnya gimana, sekarang gimana gitu, Mbak?
0: Iya, untuk putarannya sih alhamdulillah masih signifikan. Jadi misalnya dulu satu outlet 30 antara 50, yang lain ya imbang gitu loh, mengikuti.
1: Oke, okay. Supply buah-buah segarnya dapat dari mana, Mbak Ati?
0: Saya dari petani.
1: Oh, langsung dari petani, jadi harganya lebih miring ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Dan apa itu limbah terakhir dari biji-bijian itu juga saya apa punya umum di daerah Lewong Bumi. Ya, koordinasi aku punya biji-bijian. Sama yang nandur nasi, apa itu cuma itu nanti tunggu gimana ya, wis apa titik gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya dari biji yang saya kasih itu sembuh dan kita kolaborasi untuk samen apa di HP gitu.
1: Amin ya Allah. Jadi mulai dari biji jus, nanti lama-lama punya perkebunan buah gitu nggak? Bareng sama kolaborasi dengan para petani. Oke. Okay. Jus itu banyak mbak produknya di Malang, di Kabupaten maupun di Kota Malang, di Batu juga. Entahlah jusnya namanya macam-macam kan, saya nggak perlu sebut merek sih. Tapi kan banyak kan orang jual jus. Apa yang kemudian menjadi pembeda yang dipesankan pelajaran dari Empower Academy, bahwa kita harus punya suatu yang spesial dari produk kita itu. Apa pembedanya fruit of
0: yang perlu dengan kop eterner
1: dari apa
0: yang itu kalau produk ini juga masih besar. Yang kedua itu molibu dan warna paling kental apapun.
1: Sorry, bisa diulang tadi suaranya agak hilang Mbak Ati. Jadi apa yang membedakan yang pertama?
0: Cupnya paling besar, terkental, terenak.
1: Tagline-nya itu? Cupnya paling besar, terkental, terenak.
0: Enak, iya.
1: Oke, okay. Ini kategori kan, sekarang kan slogan tagline-nya tuh macam-macam ada yang kayak, pokoknya jus sehat, jus apa, segar, jus apa. Kalau Mbak Ati gimana?
0: Ya itu tadi, terkental, terenak, terdengar.
1: Oh, terbesar. Emang berapa ratus mili ini cupnya?
0: Cupnya untuk ukuran sinyalnya tuh 750 mili.
1: Oh, gede ya, 750.
0: 1 liter.
1: Oh, apa? Aduh gede banget ini kopi minum sendiri kayak Oke, okay, jadi terbesar, terkental, ternikmat itu tadi. Nah, soal harga misalnya sempat ada diskusi soal harga juga nggak ini dengan Empower Academy ketika pelatihan?
0: Iya, ya kalau saya kan saya banting ratong itu ambilnya per cup 20.000.
1: Semua jenisnya.
0: Iya.
1: Oh, biasanya kan kalau misalnya jus itu kan kayak misalnya mangga lebih mahal, yang alpukat lebih mahal. Ternyata ini sama semua harganya.
0: Iya, karena kan saya langsung ngambilnya dari petani, jadi kita apa nyeluk buah yang murah, kita bentukkan untuk apa namanya gitu, lipa saya.
1: Oke, baik. Tapi dari kisahnya Mbak Ati ini menginspirasi kita untuk kenapa tidak coba untuk bisa ikut pelatihan di Empower Academy. Karena ternyata bisa dapat begitu banyak ilmu ya. Berarti omsetnya sekarang juga udah meningkat. Bahkan udah punya 3 cabang di Kepanjen. Ayo dong buka sini deket-deket RRI.
0: Iya. Harapannya ke depan kita Malang. Itu kebetulannya.
1: Oke, berikutnya. Oke. Semoga nanti dengan Anda bergabung di batch 2. Bisa semakin banyak ilmu. Termasuk nanti support ya, yang bisa didapat untuk perkembangan bisnis Mbak Ati Trita Tudengkias. Makasih banyak Bu Owner Fruta Fruity sudah sharing bersama di Radio Republik Indonesia Malang. Sukses. Berarti ini kalau pagi aktivitasnya apa? Langsung ngecek dulu. Buka diri. Oke, okay. Makasih Mbak Ati, salam sehat. Sampai ketemu lain kesempatan. Matur nuwun sudah sharing bersama kami.
2: Pendengar Pro 1 RRI Malang, baru saja kita simak ruang inklusi. Dari kisah Empower Academy, kita mengenal setiap orang punya potensi dan yang dibutuhkan hanyalah ruang serta kepercayaan untuk tumbuh. Pelatihan inklusif bukan sekedar mengajarkan keterampilan, tapi juga menyalakan harapan dan meneguhkan martabat. Kita akhiri ruang inklusi hari ini, tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan kami akan kembali di Malang siang ini, nanti pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar dan selamat mengikuti.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manisha Nian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan para Takorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan para Takorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami di Malang siang ini. Saya Rai Copar yang masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak

0: mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Indonesia sangat beruntung memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Beberapa di antaranya bahkan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia dengan kategori alam yang terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Taman Nasional Komodo, yang terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau kecil yang dihuni oleh sekitar 5.700 kadal raksasa pemakan daging terbesar di dunia atau Komodo. UNESCO menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai warisan wisata alam pada tahun 1991. Yang kedua, Taman Nasional Lorenz adalah kawasan lindung terbesar di Asia Tenggara. Taman ini menjadi warisan dunia pada tahun 1999, merupakan satu-satunya kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati terlengkap se-Asia Pasifik. Yang ketiga adalah hutan hujan tropis Sumatera dengan luas sekitar 2,5 juta hektar yang terdiri dari Taman Nasional Gunung Loser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Merupakan lokasi pelestarian untuk beberapa spesies yang hampir punah seperti harimau Sumatera, orang utan Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera bercula dua yang sangat dilindungi. Dan yang terakhir adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan alam pada tahun 1991. Alasannya karena wilayah ini memiliki hutan lindung yang sangat luas, ditambah ada kurang lebih 60 ekor badak dan spesies tanaman hidup bebas di tempat ini.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

tanpa semangat juang sosok pahlawan ini, mungkin Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda. Jiwa patriotis dan semangat juangnya berhasil membawa Indonesia sebagai negara yang diakui kemerdekaannya di kancah internasional. Selama hidupnya, bahkan di masa peperangan, sosok ini dikenal saleh dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya, selalu menjaga wudu dan tidak pernah meninggalkan sholat. Hal ini dijadikannya sebagai kunci semangat dalam berperang melawan penjajah dan merebut kembali kemerdekaan. Dialah Jenderal Sudirman.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Don Gajayana Kota Malang dengan penampilan 8 musisi yang memukau dan beragam karakter musik, mengusung tema Malang Menyala. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah penampilan Begundal Rowokwaro. Ini grup musik yang lekat dengan identitas dan semangat khas Kota Malang. Kehadiran mereka sukses menjadi daya tarik utama pada hari pertama penyelenggaraan festival yang berlangsung hingga Minggu ya 23 Agustus 2026 besok. Selain Begundal Rowokwaro, ini kabarnya Sound of Malang Menyala pada hari pertama juga menghadirkan Tani Maju, Red Valley, kemudian Anti Superior, Pure Down, juga The Binals. Deretan penampil tersebut membangun suasana Semarak menjadikan panggung musik sebagai titik temu yang menyatukan musisi, kemudian komunitas dan juga masyarakat yang ingin menikmati kelihatan kreativitas di Kota Malang. Festival Boy 11 digagas oleh Malang Creative Fusion atau MCF bekerjasama dengan pemerintah Kota Malang. Tahun ini penyelenggaraan tidak hanya berfokus pada pertunjukan musik, tetapi juga menggabungkan unsur olahraga, kemudian pengembangan UMKM, jaringan ekonomi kreatif hingga karya seni berbasis teknologi. Kedua pelaksana festival Boy 11, Gadion Surya Adi, menjelaskan bahwa konsep festival ini dibangun dalam beberapa ruang kegiatan yang menyasar dengan beragam kalangan, mulai dari komunitas, kemudian pelaku usaha kreatif, seniman, musisi, hingga masyarakat luas. Nah, selain panggung Sound of Malang Menyala, tersedia pula juga 4 klaster kegiatan lainnya, yaitu Malang Sportainment, kemudian Malang Creative Concept Connect, kemudian ada juga Made by Arema Market dan juga Malang Media Art Experience. Made by Arema Market ini menghadirkan dari lebih dari 150 pelaku UMKM dengan beragam produk unggulan lokal. Penyelenggaraan Festival Boy 11 tahun ini juga bertepatan dengan sejumlah momen bersejarah dan penting bagi Kota Malang, tentunya yakni peringatan 100 tahun Stadion Gajayana, kemudian 1 tahun penetapan Malang sebagai kota kreatif UNESCO dalam bidang seni media, serta rangkaian peringatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian berlanjut pada hari Sabtu ini, pendengar, dengan penampilan Koldia, kemudian Jazz Asa, ada Bonar Rutsi, ada Peaky Blind, ada Kenny Jekta. Sementara pada hari terakhir nanti, di hari Minggu, panggung akan semakin meriah dengan kehadiran Stand Here Alone, kemudian Rebellion Rose, MCPR, kemudian Kos Atos, Satrium Boys. Ada Keroncong Badarangin, ada Melebu Metu, kemudian juga ada Yobisi Boy, Arca, Tata Suara, dan Ria Meremo. Tiket harian ini tersedia mulai dari 49.700 ya ini, tapi setahu saya masih waktu pre-sale ya, kemudian saat ini sudah 80.000 di on the spot ya. Nah, ini dapat dibeli secara daring melalui aplikasi Brimo pada menu Lifestyle dengan kata kunci Festival Boy 11, maupun langsung juga di loket pintu utama sisi selatan Stadion Gajayana secara on the spot. Dengan barisan penampil serta beragam aktivitas kreatif yang disajikan, hari pertama Festival Boy 11 ini menjadi awal yang semarak. Dan untuk perayaan kreativitas selama 3 hari, wujudkan Stadion Gajayana sebagai pusat perhelatan yang benar-benar menyala sesuai dengan temanya.
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya

banget ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @ITSK_Supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek, setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaat

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya

0: Seri berita, Kemendagri meminta kebijakan pusat sesuai kondisi daerah.
1: Agenda yang pertama, agenda politik ya.
2: Caranya ya plus minus ada sekitar 100 plus mahasiswa kita yang aktif.

Pendengar, itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Rahayu Jafar.

0: Kita awali berita pertama, Kementerian Dalam Negeri menilai sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah perlu memperhatikan kondisi serta kemampuan fiskal masing-masing daerah. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan mengatakan, kebijakan program prioritas nasional tidak bisa diterapkan dengan mengabaikan karakteristik daerah. Menurutnya, setiap daerah memiliki kondisi fiskal, potensi, dan prioritas pembangunan yang berbeda. Hal tersebut menjadi salah satu masukan yang diperoleh Kemendagri dalam penelitian mengenai sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah yang dilakukan di wilayah Malang. Dalam penelitian tersebut, Kemendagri melibatkan Kota Malang, Kabupaten Malang, Kediri, dan Kota Batu untuk memperoleh masukan terkait proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan. Iwan menjelaskan sinkronisasi diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan seiring dengan prioritas kepala daerah. Sebab kepala daerah memiliki program dan janji politik yang harus dipenuhi selama masa kepemimpinan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu menurut Iwan, penyelenggaraan perencanaan tidak cukup hanya dengan memastikan daerah mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Prioritas pembangunan daerah juga perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun program dan penganggaran.
1: Perencanaan tidak terlepas dari beberapa agenda-agenda. Yang pertama, agenda-agenda politik, ya, di mana perencanaan penganggaran tentunya kita ketahui pada agenda-agenda politik yang harus diselaraskan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan-kebijakan yang prioritas kepala daerah. Karena kepala daerah dipilih punya janji politik yang harus dipenuhi dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga ada prioritas-prioritas daerah sendiri yang punya karakter berbeda-beda, tentunya itu harus diselaraskan tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebijakan pusat, tapi perlu memenuhi kebijakan-kebijakan di daerahnya, termasuk juga janji-janji politik yang harus dilakukan kepada kepala daerah itu sendiri. Sehingga kami
0: dukungan pemerintah pusat, kata Iwan, dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Selain dukungan anggaran, pemerintah daerah juga membutuhkan pendampingan serta pedoman agar kebijakan nasional dapat diterapkan sesuai dengan kondisi daerah. Iwan mengatakan masukan dari wilayah Malang menjadi bagian dari penelitian yang dilakukan Kemendagri untuk memperkuat tugas dan fungsi dalam melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Setelah Malang, Kemendagri akan melakukan penelitian serupa di Kepulauan Riau dengan melibatkan Batam dan sejumlah kabupaten kota. Penelitian kemudian dilanjutkan ke Makassar bersama beberapa kabupaten di wilayah tersebut.

Universitas Tribhuwana Tunggadewi atau UNITRI Malang menyiapkan keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang keluarganya terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kebijakan ini disiapkan setelah kampus mendata lebih dari 100 mahasiswa aktif dan sekitar 30 mahasiswa baru berasal dari daerah terdampak. Rektor UNITRI Profesor Dodi Wirawan Iranto mengatakan pendapatan mahasiswa terdampak masih dilakukan untuk mengetahui kondisi masing-masing keluarga. Kampus memastikan mahasiswa yang terdampak bencana tetap mendapat perhatian termasuk melalui penyesuaian biaya pendidikan. Dodi menjelaskan besaran keringanan belum ditetapkan karena UNITRI masih melakukan survei terhadap kondisi ekonomi keluarga mahasiswa. Salah satu skema yang dipertimbangkan yakni pengurangan persentase biaya registrasi maksud kami atau daftar ulang.

0: depan tidak terlepas dari beberapa agenda-agenda. Yang pertama, agenda-agenda politik ya.
1: Ya plus minus ada sekitar 100.
2: Untuk biaya pendidikan berupa SPP, Unitri juga dengan akan mempertimbangkan kondisi masing-masing mahasiswa, termasuk mereka yang telah menerima beasiswa. Selain keringanan biaya pendidikan, kampus membuka kemungkinan memberikan bantuan kepada keluarga mahasiswa yang terdampak. Dukungan terhadap korban bencana NTT juga dilakukan jaringan alumni Unitri. Sejumlah alumni di berbagai daerah mulai menggalang bantuan. Bahkan sekitar 4 alumni telah mengupayakan transportasi untuk mengirim kebutuhan pokok atau sembako ke wilayah terdampak. Warta Berita.

Pendengar Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Reporter Rizky Darmawan mengabarkan Wali Kota Batu sematkan Satya Lancana Karya Satya kepada 94 ASN. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
1: Wali Kota Batu Nur Rohman menyematkan anugerah kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada 94 ASN di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani Kota Batu. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan masa pengabdian ASN selama 10, 20, hingga 30 tahun. Dari 94 ASN penerima penghargaan, sebanyak 4 orang menerima Satya Lancana Karya Satya atas pengabdian 30 tahun, 13 orang atas pengabdian 20 tahun, dan 77 orang telah mengabdi selama 10 tahun. Penyematan penghargaan menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Nur Rohman mengatakan, pemberian penghargaan tersebut menjadi momentum istimewa, khususnya bagi para ASN yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga untuk negara. Pemerintah Kota Batu menyampaikan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 90 ASN atas pengabdian, dedikasi, dan tanggung jawab yang telah diberikan selama ini.
2: Maka atas nama pemerintah Kota Batu, saya mengucapkan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian atas pengabdian, atas dedikasi, atas rasa cinta, atas tanggung jawab yang telah Bapak Ibu sekalian tunaikan, yang semata-mata itu adalah pengabdian para ASN kepada negara, khususnya pada masyarakat Kota Batu.
1: Pelaksanaan pelayanan yang profesional dan berintegritas menjadi bagian dari upaya mendukung pencapaian visi dan misi Batu Sae di Kota Batu. Penghargaan Satya Lancana Karya Satya sekaligus menjadi penanda atas perjalanan pengabdian ASN dalam menjalankan tugas negara dan melayani masyarakat. Penyematan Satya Lancana Karya Satya kepada 94 ASN menegaskan penghargaan pemerintah atas masa pengabdian ASN selama 1 hingga 3 dekade. Penghargaan tersebut sekaligus menandai perjalanan panjang para ASN dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat peningkatan jumlah pelanggan kereta api di stasiun Malang sepanjang Juli 2026. Tercatat lebih dari 212 ribu pelanggan menggunakan layanan kereta api melalui stasiun Malang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 1% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai sekitar 210 ribu pelanggan. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan minat masyarakat terhadap transportasi kereta api masih terjaga. Sepanjang Juli 2026 sebanyak 103 ribu pelanggan tercatat dari stasiun Malang, sementara 109 ribu pelanggan lainnya turun.
1: Atas capaian tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat khususnya di wilayah Malang, dan hal ini juga merupakan apresiasi atau menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api. PT KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang masih menggunakan moda transportasi kereta api sebagai sarana mobilitas mereka.
0: Tingginya mobilitas tersebut sejalan dengan aktivitas masyarakat di Kota Malang dan wilayah sekitarnya yang menjadi tujuan perjalanan untuk berbagai keperluan mulai dari wisata, pendidikan, pekerjaan, bisnis, hingga kunjungan keluarga. Mengantisipasi tingginya volume pelanggan, KAI Daop 8 Surabaya memastikan kesiapan sarana dan prasarana, pelayanan di stasiun, proses boarding, hingga pelayanan selama perjalanan. KAI juga terus menghadirkan kemudahan melalui digitalisasi layanan mulai dari pembelian tiket hingga proses boarding untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih praktis dan nyaman bagi pelanggan.

Brigade dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini. Produksi Radio Lubang Indonesia Malang. Saya Raja Pan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 100% seks, 100% Indonesia segmen request. Kembali lagi untuk Anda pendengar setiap satu RRI Malang dimanapun Anda berada. Yang mau request lagu-lagu Indonesia kesayangan, silakan langsung aja WhatsApp di nomor 081-555-6915 atau telepon di 0341-495-850. Kita masih punya waktu sekitar 1,5 jam ya. Ini baru mulai banget sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi buruan aja, langsung aja WhatsApp, SMS di nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk Anda yang mungkin ingin kirim-kirim salam juga, bisa langsung telepon ke 0341-495-850. Sudah ada yang telepon, selamat siang.
1: Selamat siang Kakak Widya Rahayu Jafar.
0: Selamat siang Mas
1: Santo.
0: Iya.
1: Iya. Habis makan langsung gercep ke kamar, ambil telepon, dicabut dari colokannya dulu baru nelpon. Kan katanya enggak boleh ya sambil telepon sambil dicolok.
0: Iya, kan betul. Betul,
1: jadi aku cabut dulu walaupun baterainya masih 45%.
0: Iya.
1: Nanti habis telepon sambung lagi ngecas baterainya gitu kan.
0: Siap.
1: Sempat-sempatnya aku ini ya. Iya deh.
0: Oke. Okay.
1: Iya, habis makan rawon ini baru selesai.
0: Waduh,
1: soto rawon.
0: Enak
1: soto
0: banget tuh Pak, makan rawonnya. Beli Pak atau
1: iya,
0: bikin?
1: Dikasih tetangga, ada berkat dari tetangga.
0: Siap.
1: Sama bergedel begitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tadi malam sama itu ya, sama teman-teman apa? Airsoft gun apa gitu ya?
0: Iya.
1: Soccer
0: sama
1: ya,
0: komunitas ya? APS Airsoft Team.
1: Oh gitu, saya kurang nyambung itu. Itu tentang sepak bola kayaknya gitu ya. Kayaknya gitu-gitu deh ya. Kurang nyambung.
0: Itu tentang ini semua. Pak, tentang senjata. Bukan senjata sih, namanya
1: iya.
0: Unit ya. Unit disebutnya unit ya. Jadi
1: soalnya,
0: ya kayak pistol-pistolan gitu lah.
1: Oh, persenjataan. Soalnya ada kata-kata airsoft gun gitu. Aku ingat, saya kalau dengar soft gun gitu ingat senjata api apa gitu kan ya.
0: Iya, karena airsoft gun itu sebenarnya bukan senjata api, Pak. Jadi airsoft gun itu adalah unit disebutnya, bukan senjata, karena itu tidak berbahaya sama sekali dan tidak
1: gitu.
0: Sakit kalau ditembakkan, maksudnya sakit karena dia pelurunya pakai plastik gitu.
1: Oh, jadi nggak apa-apa ya?
0: Iya, nggak apa-apa. Tapi
1: ya,
0: memang
1: itu,
0: bentukannya itu kayak senjata api beneran.
1: Oh, tapi tidak tidak membahayakan bagi
0: tapi
1: siapapun ya?
0: Tidak membahayakan
1: ya?
0: Karena beda pelurunya, beda mekanisme penggunaannya beda.
1: Ya. Jadi bukan seperti senjata api pada umumnya ya, seperti dipakai tentara
0: polisi. Hanya replikanya gitu, saja, bentuknya saja yang menyerupai senjata api, tapi penggunaan,
1: kira-kira,
0: kemudian peluru dan lain
1: mungkin,
0: sebagainya beda.
1: Iyalah kalau ini itu bahaya kan ya.
0: Iya.
1: Iya deh. Oke, langsung request lagu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Lagu yang iramanya agak rancak ini dari Fatur Nadila, Satu Dari Hatiku.
0: Fatur ya.
1: Satu Dari Hatiku, kalau ada ya.
0: Coba.
1: Tapi kayaknya ada, soalnya kemarin sama Bang Arga diputar beberapa hari yang lalu.
0: Satu dari
1: Hatiku, Fatur Nadila. Kalau ada sih, tapi kayaknya
0: ada.
1: Karena kemarin
0: ada.
1: Pak Ar, ada ya.
0: Ada dong ya.
1: Ada ya. Salam ya, buat
0: ya,
1: Faris di Batu, buat Faris di Batu, ya. Buat Pak Suko, buat Pak Ismoyo, buat Pak Rendra, dan buat semua saja ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk Pak Rayu Jafar yang bertugas sampai tuntas nanti.
0: Ya.
1: Dan untuk semua teman-teman RRI yang bulan depan akan ulang tahun ya,
0: yes.
1: September ya.
0: Ya.
1: Waktunya semakin dekat ya, begitu. Ulang tahun ke-81 seusia dengan NKRI.
0: Iya.
1: Demikian, selamat bertugas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Mas Suranto.
1: Okay.
0: Selamat siang, salam sehat selalu, ditunggu lagunya. Ya, dan untuk Anda yang ingin request lagu seperti Pak Suranto tadi, bisa langsung WhatsApp aja atau mungkin telepon juga bisa ya. Saya tunggu nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita putar dulu satu lagu dari miliknya Fatur Nadila. Ini lagu lawas banget ya, tapi kayaknya jadi theme song banyak orang pada masanya. Satu Dari Hatiku.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pinter loh, tapi juga

Sriwijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_supraun. ITSK, Rumah Sakit Dr. Supraun, Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Masih di 100% Indonesia segmen request, masih bareng sama Ray Jafar juga di sini yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita mau baca WhatsApp dulu yang sudah masuk. Selamat siang RRI Malang, saya Andri, Pak Andri dari Ngajo. Mau minta diputarkan lagu dari Goliat yang berjudul Masih di Sini, Masih Denganmu, teruntuk istri tersayang. Terima kasih buat penyiarnya. Baik, terima kasih buat Pak Andri ya. Salam buat istri tercintanya juga ya. Saya putarkan nanti lagunya Pak Andri dari Goliat ya. Kemudian selamat siang, saya dari Wuri dari Donomulyo Selatan, Malang Selatan. Waduh, nih teman saya ada yang dari Donomulyo juga nih. Saya mau request lagu Dewa 19, Tak Ada Yang Sebanding Denganmu. Salam untuk semua kru RRI Malang serta semua pendengar RRI Malang dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Wuri ya yang ada di Donomulyo. Ditunggu aja lagunya dari Dewa 19, nanti saya putarkan setelah lagu dari miliknya Goliat tadi ya, yang judulnya Masih di Sini, Masih Denganmu. Kalau gitu langsung aja, ini dia Goliat untuk Pak Andri yang ada di Ngajum.

0: gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Pertama di Indonesia ada jalan tol yang memiliki fitur unik berupa jalan tol yang bisa bernyanyi atau muncul nada nyanyian jika dilalui mobil. Dinamakan Singing Road. Singing Road ini bisa ditemukan di jalan tol Trans Jawa, tepatnya di ruas Ngawi Kertosono Kediri. Lokasinya berada di dua titik, yaitu di kilometer 616 jalan tol Ngawi Kertosono Kediri. Dengan suara nyanyian yang muncul berupa nada lagu Selamat Ulang Tahun. Sementara titik lainnya berada di kilometer 644 plus 200B arah Madiun Solo dengan nyanyian lengkap lagu Selamat Ulang Tahun yang terdiri dari 6 nada. Pada dasarnya, Singing Road muncul di marka jalan berbentuk rumble strip yang dipasang di jalan tol. Rumble strip itu ditata dengan jarak berdekatan agar dilindas ban mobil dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Selanjutnya akan muncul suara nyanyian dengan sangat jelas terdengar hingga ke dalam mobil. Inovasi ini diterapkan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan atas kelalaian pengemudi, seperti misalnya mengantuk, ugal-ugalan, hingga mengebut di jalan tol.

Satu lagu dari miliknya Juicy Luzy baru saja kita dengarkan bersama. Dan Anda masih di 100% Indonesia segmen request bersama saya Rayu Jafar. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi ya. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia kesayangan, bisa langsung WhatsApp aja di 081-555-6915 atau telepon di 03-4149-5850. WhatsApp yang udah masuk kita baca dulu. Ada dari Mas Paris ya, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Luar biasa ya, lengkap sekali. Selamat siang Kak Rayu, selamat siang juga Mas Paris. Ingin dengerin lagunya Demasip yang merindukanmu. Lagunya ini tak spesialkan buat Kak Bagas. Aduh, kok buat Kak Bagas ini Kak Paris? Harusnya buat Kak Rahayu dong. Salam kangen katanya. Dan buat Kak Rahayu terima kasih banyak. Tak tunggu lagunya. Jangan lupa kalau Kak Bagasnya masih ada di kantor, sampaikan salamku. Ya, nanti disampaikan ya. Dan kebetulan tadi jam 10 katanya waktu pagi acaranya Pro 2 hit please, acara requestnya Pro 2 saya juga gak gabungan. Oke, karena tadi gak gabungan jadi sekarang gabungan ya. Oke, ditunggu aja lagunya Mas Faris. Kemudian ada lagi dari Mbak Erlina di Pasuruan. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang juga, waalaikumsalam. Lagunya dari Alda, Patah Jadi Dua. Nah ini Mbak Erlina lagi patah hati apa gimana ini Mbak? Ini lagu lawas banget ya, dari almarhumah Alda. Ini salah satu lagu yang ikonik banget pada saat itu. Kalau gak salah saya waktu itu masih SMA ya, dengerin lagu ini, jadi nostalgia saya. Salamnya untuk kru Pro Satu RRI Malang. Buat semuanya selamat siang. Buat Mbak Rayu, keluarga sehat, bahagia selalu. Selamat bertugas aja. Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Erlina. Ditunggu lagunya dari Alda ya. Dan selanjutnya ada dari Rara di Malang juga. Katanya pengen banget dengerin lagunya Shanti. Katanya Tak Berawal Tak Berakhir ini lagu salah satu soundtrack sinetron dulu yang dia suka sekali, tapi judulnya lupa, cuman ingat soundtracknya aja. Oke, ditunggu aja lagunya. Kita mulai dari lagunya Demasip ya, Merindukanmu. Habis itu nanti lagunya Alda, dilanjutkan dengan lagu Shanti. Langsung aja ini dia Demasip dengan Merindukanmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Malam ini, aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang, membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh, padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada,

palsu dari miliknya Febrian. Ngomong-ngomong soal harapan palsu, emang nyebelin banget ya kalau dikasih harapan tapi ternyata gak ada aksi gitu. Kayak mau tapi gak mau, kayak bersedia tapi tidak bersedia. Ini nyebelin banget. Dan ujungnya malah bikin kita bertanya-tanya sendiri, ini sebenarnya niat gak sih gitu ya. Daripada pusing mikirin orang yang PHP ya, yang ngasih harapan palsu, mending kita buatkan, buat menyenangkan aja hidup ini. Seperti satu lagu dari miliknya Bernadia ini, yang akan saya putarkan untuk Anda, kita buat menyenangkan.

Ya, pendengar, baru saja kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang menjalankan. Saya Rahayu Jafar, sekaligus pamit dari ruang dengar Anda di Malang siang ini juga 100% Indonesia segmen request. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami. Dan untuk yang belum sempat dibacakan WhatsApp atau mungkin belum sempat diangkat teleponnya, bisa kembali bergabung besok di jam yang sama ya, di 100% Indonesia segmen request. Dan satu lagu terakhir saya persembahkan untuk Anda di 100% Indonesia segmen request kali ini dari miliknya Nikita Bekar dengan Beautiful Goodbye. Saya Rahayu Jafar, RRI terus membedara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
2: Malang sore ini hadir menemani Anda pendengar di momen weekend hari Sabtu ini. Apa aktivitas Anda sore hari ini? Mudah-mudahan akhir pekannya berkesan gitu ya. Yang lagi di rumah aja, ini kita akan temani saya Diah Laras hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami juga akan hadirkan program prioritas nasional Green Radio. Hari ini kita akan ngobrol sama teman-teman mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang tentang kegiatan pelestarian lingkungan KKN kelompok 16 dari Universitas Merdeka Malang di Desa Jedong Wagir Kabupaten Malang. Nah, seperti apa nanti mereka narasumber kami akan hadir di Studio Pro 1 RRI Malang. Oleh karena itu pastikan tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Kau.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Kita saat ini masuk dalam segmen Green Radio ya, program prioritas nasional untuk sore hari ini. Kita akan membahas satu kegiatan KKN yang dilakukan oleh kelompok 16 dari Universitas Merdeka Malang. Kegiatan mereka difokuskan untuk pelestarian lingkungan, khususnya di Desa Jedong Wagir, Kabupaten Malang. Nah, kalau memang bicara tentang lingkungan, biasanya kita tuh mikirnya kalau menjaga lingkungan itu butuh sesuatu yang besar. Padahal sebenarnya justru bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Mulai dari mengelola lingkungan di sekitar rumah atau mungkin kebiasaan di masyarakat gitu ya. Tapi kepedulian kita untuk tidak hanya melihat persoalan, penting juga untuk ikut ambil bagian dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, oleh karena itu sore hari ini kita akan bahas gimana sih ceritanya para mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang bersama dengan masyarakat juga. Ada semangat anak muda tentu saja, kemudian juga terlibat dalam kehidupan masyarakat desa untuk bisa mewujudkan sebuah gerakan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Malang. Ada tiga narasumber kami ya. Ada Mas Edi Setiawan dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Selamat sore, Mas Edi.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah,
0: Mbak. Alhamdulillah. Kemudian ada juga Mbak Esa Fadila dari Fakultas Psikologi Unmer Malang biasanya ya sebutannya, Universitas Merdeka. Manggilnya saya siapa, Mbak Esa?
2: Mbak Esa aja.
0: Oke, siap. Kabar baik, Mbak Esa?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Baik, alhamdulillah. Nah, teman-teman mahasiswa ini, Mas Edi dan Mbak Esa ini juga ketika melakukan kegiatan KKN didampingi oleh dosen pendamping lapangan begitu ya. Dari FISIP Unmer Malang ada Ibu Elyuda PVC Lalahi SPD MPD. Selamat sore Ibu Elyuda saya manggilnya. Dengan
3: Ibu Elfrida Silahi.
0: Elfrida, mohon maaf ya, typo sepertinya ya. Ibu Elfrida, kabar baik sore hari ini?
3: Ya, alhamdulillah. Kabar baik, Bu.
0: Alhamdulillah. Nah, untuk sore hari ini kita tuh penasaran juga ya. Sebelum kita masuk lebih jauh mungkin ya ke kegiatan dan juga pengalaman di lapangan, pengen juga dong diberikan ceritanya gitu ya, seperti apa program pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh teman-teman KKN kelompok 16 dari Unmer Malang, kenapa juga pilihnya tuh ke Desa Jedong di Wagir gitu. Silakan, ada yang mau menjawab dulu dari
3: ya.
0: Monggo silakan.
3: Baik,
0: Ibu.
3: Terima kasih, Mbak. Sebelumnya kami adalah kelompok 16 dari Unmer Malang. Di Unmer itu kita memiliki program KKN dengan harapan lembaga bisa memberikan dampak yang besar ya untuk masyarakat, khususnya di Kota Malang sendiri. Dan kita disebar dari 21 kelompok itu disebar ke wilayah di Wagir. Nah, kalau kita kebetulan bertepatan di Kecamatan Wagir. Okay. Nah, program ini kami jalankan sebenarnya dari lembaga Universitas Merdeka Malang sudah berlanjut sekian tahun, dan kami diberikan kesempatan. Biasanya kita akan bicara kepada pimpinan yang terlibat di wilayah-wilayah masing-masing untuk memberikan pemetaan kira-kira desanya dibutuhkan apa ini, proker-prokernya seperti itu. Nah, nanti kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, kebetulan di Kecamatan Wagir ini, khususnya di Desa Jedong itu berbicara tentang kebutuhan terkait dengan ketahanan pangan. Okay. Nah, dan ini selaras dengan program pemerintah, bagaimana kami menciptakan satu inovasi, yaitu membentuk sebuah greenhouse, jadi sebuah tempat rumah gitu, rumah kecil yang kita desain, sebenarnya bukan rumah ya, tapi satu tempat yang kita desain untuk bagaimana masyarakat nanti bisa menanam sayur-sayur dengan teknik hidroponik, khususnya yaitu sayur selada ungu. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, sayur selada ungu ya. Difokuskannya dia hanya satu jenis sayur aja atau gimana?
3: Kebetulan untuk saat ini kita memang fokus kepada sayur selada ungu.
0: Oke, berarti ketika memilih desa atau kecamatan ini, kemudian berdiskusi dengan warga setempat untuk mengetahui persoalan apa yang ada di sana.
3: Benar.
0: Jadi ketahanan pangan ini yang menjadi persoalan ya yang ada di sana. Kemudian gimana untuk keputusan memilih membuat inovasi greenhouse, kemudian juga memilih untuk sayur pertama yang ditanam adalah sayur selada ungu. Apakah itu menjadi kebutuhan mereka atau sayur favorit mereka, atau bisa secara ekonomi meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar begitu?
2: Sebelumnya itu kan kita tanya dulu tuh Mbak sama warga setempat. Nah itu kan kita survei beberapa kali, kita tanya apa sih yang mereka butuhkan seperti itu. Nah pertama itu mereka tuh memang membutuhkan sayuran. Jadi mereka tuh mendapatkan pemasokan sayur tuh dari luar. Nah sedangkan di desa itu dari warganya sendiri sebenarnya tuh ingin mempunyai lahan tanaman. Nah tetapi karena mereka tuh apa ya, waktunya yang tidak ada, jadi mereka tuh menunggu pemasok sayur tuh dari desa lain atau warga yang berjualan di desa ini gitu. Jadi mereka tuh menyarankan gitu Kak. Jadi kita kayak yaudah kalian membuat suatu apa ya program, yaitu hidroponik itu sendiri yang bisa bermanfaat bagi warga setempat. Dan ya sudah dari situ kita memberitahu oh program kita tuh hidroponik seperti ini. Kemudian kita juga apa ya, ingin menanamnya tuh nanam adalah selada. Karena kenapa kita memilih selada? Karena selada itu kan harganya juga di pasaran tuh juga lumayan mahal. Kemudian kita juga memikir oh mungkin dari selada ini kita bisa membantu perekonomian warga setempat seperti itu.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu berarti KKN ini dilakukannya periodenya kapan?
2: Kita mulai KKN ini dari tanggal 31 Juli sampai 31 Agustus.
0: Oke. Okay. Oh, berarti ya 31 Agustus berarti ini lagi jalan KKN ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay, datang dulu ke sini sebentar ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Oke, okay, siap. Nah, sejauh ini gimana berarti proses untuk hidroponik ini, apakah langsung dikerjakan pada maksudnya pertama kan butuh waktu untuk diskusi dulu sama masyarakat di sekitar, sama warga, dan sampai sejauh ini di tanggal 22 kan udah mau berakhir nih masa KKN-nya. Sejauh ini sudah sampai mana nih progres untuk hidroponiknya?
1: Untuk sejauh ini kita udah membangun greenhouse-nya itu sendiri Kak. Jadi untuk greenhouse-nya itu sudah berdiri sekarang. Kemudian untuk hidroponiknya juga sudah jadi untuk instalasi. Kemudian untuk tanamannya sendiri juga kita sudah menanamkan ke medianya seperti itu.
0: Oh berarti untuk greenhouse-nya sudah, kemudian instalasi hidroponiknya juga sudah, kemudian penanaman bibit?
1: Untuk penanaman bibit yang sudah kita semai sebelumnya.
0: Okay.
1: Nah, kemudian untuk sekarang dari kelompok kita sendiri setiap harinya itu cuman memantau nutrisi dari si hidroponiknya itu sendiri, karena untuk yang lain-lainnya alhamdulillah sudah berjalan.
0: Oke, okay. Berarti apakah memang kalau di masyarakat Desa Jedong ini mereka memang mayoritas sebagai petani atau gimana kalau masyarakat di Kecamatan Wanggir situ?
2: Sebelumnya mereka tuh adalah mayoritasnya petani Kak, gitu. Petani apa? Menanam padi itu apa sih namanya?
0: Nah,
2: itu.
0: Padi.
2: Tetapi berjalannya waktu itu banyak banget orang-orang yang dari luar Jedong itu membeli lahan mereka seperti itu. Jadi apa ya, keterbatasan lahan mereka untuk bertanam lagi gitu Kak. Jadi mereka untuk memilih bekerja gitu.
0: Akhirnya karena tidak ada lahan untuk mereka menanam, kemudian akhirnya beralih pekerjaan. Tapi akhirnya diberikan solusi bahwa untuk penanaman kebutuhan tadi sayur karena pemasoknya dari luar, akhirnya menggunakan hidroponik ini karena juga nggak perlu lahan yang luas ya kalau hidroponik. Oke, berarti kan ada edukasi nih kepada masyarakat gitu, gimana mereka penerimaannya?
3: Ya, proker kami yang kedua selain daripada kita menciptakan greenhouse tadi, kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan apa sih hidroponik itu. Dan kami juga kan karena sudah membangun greenhouse, jadi harapan kami proker kami ini nanti bermanfaat untuk masyarakat, bisa terus dilestarikan, bisa dikembangkan seperti itu. Yang mana greenhouse-nya juga cukup lumayan besar kita bangun dan juga paten kira-kira seperti itu. Jadi bisa digunakan sampai beberapa tahun ke depan. Nah, seperti itu. Dan kita melakukan sosialisasi yang masyarakatnya sangat antusias ya. Kurang lebih 50 kakak di beberapa RT itu mengikuti kegiatan tersebut.
0: Oke, berarti apa namanya, mendapatkan respon yang positif ya.
2: Betul,
0: dari warga sekitar. Nah, berarti kan kalau hidroponik itu butuh banyak peralatan juga ya, butuh pipa dan lain-lain gitu nggak sih? Nah itu gimana untuk mengakomodir kebutuhannya supaya hidroponik ini bisa berjalan?
3: Ya, berjalannya dengan kegiatan dan kebutuhan-kebutuhan terkait pembangunan itu sudah kita diskusikan di lembaga bagaimana pembagian biayanya dan sudah terkonsep, kira-kira sudah diatur, jadi tidak ada kendala seperti itu. Yang penting tidak berlebihan, tidak kekurangan. Jadi harapannya sih kita visinya kan UNMER berdampak ya, jadi memberikan sebuah hal yang memberi manfaat gitu, bukan seperti memfasilitasi, beda ibu ya, tapi lebih kepada memberikan apa ya, hal kecil tapi bisa bermanfaat untuk desa, kira-kira seperti itu. Dan kita sangat bersyukur, saya sendiri kemarin waktu kunjungan sosialisasi masyarakat sangat antusias, bahkan mereka sampai bilang apa, ini benar diberikan ke kami, dihibahkan ke kami seperti itu. Saking melihat bangunan yang paten dan sayur-mayur yang tadi seperti mahasiswa saya sampaikan, itu bertumbuh dengan subur ya,
0: betul. Seperti itu. Baik-baik. Nah, berarti ada ini nggak sih, ada apa ya? Penghitungan gak sih, kan karena tempatnya yang tadi juga lumayan besar ya, kalau gak salah disampaikan, itu kan berarti bisa kira-kira ketika panen dia akan dapat berapa kilo sayur, kemudian mungkin dikasih gambaran omsetnya nanti dia akan dapat berapa, ya gak sih? Kalau mereka tuh misalnya melihat gitu, bisa menanam sayur-sayur yang lain juga, itu kalau misalnya nih ketika mereka sudah bisa panen tuh kira-kira sampai berapa kilo sih untuk sayur apa tadi, selada ungu ya?
1: Untuk estimasinya sendiri, untuk satu instalasi itu kita memperkirakan sekitar 2 kg sayur kan. Nah, memang untuk sekarang tidak terlalu besar, tapi tujuan kita di sini bukan untuk langsung kepada omset gitu kan, tapi kita tujuannya berkelanjutan untuk di mana kedepannya mereka bisa meneruskan apa yang sudah kita lakukan sekarang. Kemudian kalau memang kedepannya mereka melanjutkan dan kemudian diperbanyak instalasinya, lalu kemudian itu bisa menjadi pemasukan di ibu-ibu PKK.
0: Iya, benar-benar.
3: Karena kita bangun sudah paten, jadi mungkin satu tingkat, dua tingkat, tiga sampai ke atas itu bisa sekitar sampai 6 sampai 7, jadi bisa lumayan banyak sih, Bu.
0: Oke, jadi kalau misalnya bisa di tempat greenhouse itu, misalnya sudah tahu ilmunya, sudah apa, bisa diterapkan juga di rumah masing-masing gitu ya. Minimal bisa untuk konsumsi keluarga pribadi, itu sendiri gitu ya. Wah, luar biasa. Berarti kalau apa, bisa dikasih gambaran nggak ketika masuk pertama ke Desa Jedong ini kondisi lingkungannya tuh yang seperti apa sih? Apakah padat, pasti gang-gang kecil-kecil gitu atau seperti apa?
2: Waktu kita survei beberapa kali itu, kita untuk pertama kali survei itu kan kita datang tuh ke Balai Desa terlebih dahulu, kita cari informasinya. Nah, di situ dari pihak Balai Desa itu kita sudah menentukan, oh kita tuh di Desa Jedong, kemudian di dusunnya itu adalah dusun Krobyokan. Nah, di situ. Nah, ketika survei pertama itu tuh memang rumah antar rumah itu benar-benar jaraknya berdempetan satu sama lain. Jadi kayak untuk menanam tanaman walaupun untuk pribadi itu sebenarnya juga susah seperti itu. Tetapi saya lihat masih ada, tetap ada space, cuma tidak terlalu besar seperti itu. Jadi mulai dari situ kita berpikir, oh mungkin dari greenhouse ini, dari hidroponik ini bisa menjadi pandangan lah buat mereka untuk mendapat apa ya, tanaman dari rumah gitu loh.
3: Harapannya bisa dikonsumsi untuk rumahan saja, sudah bersyukur. Karena kadang ibu-ibunya mengeluh itu, Bu, apa, harga sayurnya mahal. Jadi untuk tambahan informasi berkaitan dengan jenis sayur sebenarnya tidak harus selada ungu. Jadi beberapa apa sayur apa ya?
2: Kemarin itu kita sarankan ada kangkung, ada pakcoy, kemudian ada cabai, ada sawi, gitu, ada selada hijau juga. Jadi tidak hanya selada ungu saja.
0: Siap. Berarti kedepannya ketika udah panen bisa mencoba untuk bibit-bibit yang lain begitu ya, untuk ditanam. Nah, tadi kan disampaikan bahwa ini harapannya bisa berkelanjutan ketika KKN-nya sudah selesai, harapannya greenhouse itu juga tetap berjalan gitu ya. Nah, nantinya kira-kira apakah apa, kelompok 16 ini akan terus ada pemantauan gitu, meskipun KKN-nya udah selesai tetap keep kontak dengan warga yang ada di Desa Jedong atau seperti apa?
3: Kalau pengalaman saya, biasanya kita masih, kami DPL-DPL dari lembaga masih koordinasi untuk apa yang masih bisa dibantu, seperti itu. Lalu menanyakan bagaimana progres-progresnya, apa yang menjadi kendala, seperti itu. Masih ada selama memang pihak desa dan pihak wilayah setempat membutuhkan.
0: Oke. Nah, kalau sejauh ini mungkin dari Bu Elfrida sendiri melihatnya dari mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya, apa sih yang biasanya dikeluhkan dari warga yang sudah apa ya satu wilayah yang udah ada kelompok KKN yang datang gitu. Biasanya apa sih yang menjadi kendala, entah itu programnya kemudian kenapa tidak sampai lanjut, atau ada di tempat lain yang programnya bisa berkelanjutan bahkan dalam jangka waktu yang panjang?
3: Biasanya sih kenapa tidak bisa berjalan lanjut, biasanya sih ke tergantung proker ya. Kadang kan proker hanya buat pamflet atau buat desain seperti apa, jadi nggak bisa berlanjut, jadi tergantung. Jadi makanya kalau kami biasanya, kalau dari UMER biasanya kita mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan dari wilayah tersebut, sehingga setelah dikonsepkan, dipetakan apa yang menjadi kebutuhan, itulah yang kami terapkan. Seperti itu berkaitan dengan keberlanjutannya, kami tetap memberikan waktu, memberikan seperti yang saya katakan tadi apa yang memang dibutuhkan untuk kami bisa sama-sama bekerja sama untuk merawat atau menjalankan program itu terus menerus gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu, dan terkadang juga ya masyarakatnya juga ya. Pengalaman saya waktu itu pernah juga di satu di desa berkaitan sumber air, kita sudah desain bagus dan sebagainya, tapi ya itu tergantung kepada, jadi memang kita masyarakat juga, saya sendiri sebagai masyarakat juga harus betul-betul menyadari untuk bagaimana merawat apa hal yang sudah diberikan diberikan kepada saya gitu, seperti itu.
0: Oke. Karena mungkin karena apalagi kan kalau tadi disampaikan desa Jedongnya itu basicnya sudah petani begitu ya. Jadi untuk mungkin penyesuaian ke hidroponik tidak terlalu susah gitu ya. Hanya beda media aja gitu, dari tanah ke air gitu kan. Nah, terus gimana sih cara mengajak warga untuk terlibat gitu? Ada tantangan enggak nih ketika yuk gitu, sosialisasi itu kan kadang agak susah nih ngajak warga. Aduh, aku repot, Mbak, aku nyambut gawe gitu. Atau ada yang, aduh, aku nggak ada yang jagain anak di rumah, atau seperti apa?
1: Oke. Kebetulan untuk di wilayah tempat kita KKN itu ibu-ibu PKK-nya cukup aktif dan excited gitu. Nah, jadi kelompok kita berkoordinasi dengan ibu-ibu PKK. Kemudian kita menjelaskan tentang proker yang mau kita lakukan. Kemudian kita ajak ibu-ibu untuk, ayo Bu, kita ada sosialisasi tentang hidroponik. Dan alhamdulillah ibu-ibu PKK-nya welcome dan excited. Dan akhirnya pada datang ke sosialisasi kita. Kemudian ketika sosialisasi sendiri, mereka itu benar-benar yang excited, nanyain, oh Mbak ini kayak gimana, Mas ini gimana, kalau semisal kayak gini harusnya kita gimana, kayak gitu.
0: Iya, betul. Oke, siap. Wah, berarti ini ya, apa namanya, memang mereka juga penasaran ya. Karena apalagi sayur-sayur, maksudnya kayak ibu-ibu itu kan deket banget ya. Sayur tuh kan selalu di dapur, masak, kayak gitu kan. Jadi harapannya mereka mungkin bisa juga panen sendiri, dikonsumsi sendiri sama keluarga, udah kayak pasti bebas pestisida juga gitu ya. Oke. Nah, kemudian seperti apa, kan di situ juga ada anak-anak juga, apakah dijangkau juga nih anak-anak yang ada di Desa Jedong, atau difokuskannya memang hanya untuk pelestarian lingkungan ini untuk hidroponik itu?
2: Kalau kita itu hanya fokus ke pelestarian lingkungan itu saja, Kak. Mungkin kalau untuk anak-anaknya ya jangan sampai ke apa area GH itu sendiri, karena itu kan banyak apa sih yang
1: banyak instalasi
2: listrik dan juga kayak gitu kan, takutnya melukai anak-anak itu sendiri. Jadi kita kayak fokusnya gimana GH ini bisa terlindungi dari anak-anak dan juga tidak mencelakai anak-anak itu sendiri ketika bermain di GH tersebut. Jadi kita fokus ke pelestariannya, bagaimana ibu-ibu PKK itu juga menerima nih apa program kita gitu kan, dilanjutkannya. Dan ternyata kita sampaikan di minggu pertama, minggu kedua, ternyata mereka sangat-sangat excited gitu kan. Dan waktu penyuluhan juga mereka benar-benar kayak, wow, ini sebagus ini ternyata hidroponik seperti itu. Dan ketika di akhir di sesi itu kan kelompok kami mempersilahkan nih untuk masuk ke GH-nya, dan mereka benar-benar excited banget melihat tanaman yang sudah kita tanam itu tadi.
0: Oke. Mas Adi ada Mas Adi benar ya, ada tambahan? Oke, cukup. Siap. Nah, kemudian gimana pembagiannya? Di dalam satu Desa Jedong itu ada berapa RT atau gimana pembagiannya?
2: Kalau di kita tuh di Dusun Krobyokan itu ada 5 RT. Nah, kita itu dapat di RT 4 gitu. Kita didapat di satu RT. Nah, pembagiannya ya kita sebenarnya itu program itu bisa buat satu desa, tapi kita hanya fokus ke RT 4 itu saja, Kak. Jadi ibu-ibu PKK itu lebih banyak di RT 4 itu tadi, seperti itu.
0: Oke, berarti untuk perawatan yang ada di tanaman di dalam greenhouse itu gimana sih? Kan hanya RT 4 aja, tapi kan tetap harus ada penanggung jawab gitu kan. Itu gimana sih caranya supaya kayak, lo kan harusnya jenengan tuh yang ini ngecek ini, harusnya jenengan, jadi biar gak gotok-gotok kan, gimana caranya?
1: Tujuan dari kita melaksanakan sosialisasi, selain kita memberikan pengetahuan tentang hidroponik kepada ibu-ibu PKK itu tadi, kita juga tujuannya untuk ibaratnya kayak serah terima gitu, Kak, ke ibu-ibu PKK-nya. Jadi ketika nanti kita sudah selesai KKN, kita sudah meninggalkan desa, harapannya ibu-ibu PKK ini bisa saling berkoordinasi untuk meneruskan itu tadi dan bisa merawat. Kita juga memberitahu kepada ibu-ibu PKK terkait dengan nutrisinya, kemudian instalasinya, kemudian kelistrikannya, semua kita berikan informasi kepada mereka, seperti itu.
0: Oke, berarti memang sudah diberikan, karena tadi sudah ada sosialisasi dan edukasi, jadi sudah ada bekal ketika teman-teman dari kelompok 16 udah selesai masa KKN-nya, jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk perawatan gitu ya. Oke. Tantangan
3: kalau untuk sekarang sih kebetulan kan di desa itu, di desa Jedong itu ada dua tim, 15 dan 16 di satu desa itu. Nah, jadi kalau kita tadi dapatnya di RW 4 ya. Dan yang kelompok 15 di
2: Kalau kita itu dusunnya Dusun Kerobekan, RW 9, RT 4. Kemudian kalau di kelompok 15 itu mereka tuh di Dusun Jaten. Kalau untuk RT dan RW-nya saya kurang tahu gitu.
3: Nah, jadi biasanya di setiap tim itu punya penanggung jawab kita buat dari lembaga. Jadi mereka yang nanti kita arahkan untuk membagi tugas, karena di dalam KKN ini bukan hanya proker ya, banyak hal yang juga kami kerjakan. Jadi ada sekitar 7 output yang harus kami gali dalam proses pengerjaan KKN 1 bulan ini.
0: Oke, nah tantangannya yang terbesar seperti apa sih ketika udah mulai melakukan kegiatan tersebut di lapangan?
1: Untuk tantangannya sendiri, kalau dari kitanya, Kak, karena untuk hidroponik sendiri kita nggak ada yang punya basic dari pertanian seperti itu. Nah, jadi untuk tantangannya sendiri kita harus belajar dari awal lagi. Jadi dari kelompok kita itu kemarin sempat mengunjungi salah satu pengusaha hidroponik. Kemudian kita belajar bagaimana caranya merawat hidroponiknya, kemudian kita belajar menyemai bibit, kemudian kita juga belajar bagaimana cara membangun GH-nya, bahan-bahannya apa saja yang dibutuhkan. Kemudian kita juga berkonsultasi dengan pengusaha hidroponiknya terkait dengan budget yang kita punya. Jadi kita memberitahukan, ya, menginformasikan kepada pengusaha hidroponik itu, kita punya budget sekian. Menurut bapaknya, kita lebih baiknya seperti apa? Kita membangunnya ukuran berapa? Kemudian kita pakai teknik instalasi apa? Nah, dari situ kemudian kita dapat insight tentang hidroponik. Akhirnya kita diskusikan lagi kemudian kepada DPL. Akhirnya setelah fix, baru dilanjutkan.
0: Ya benar, karena fakultasnya kan kebetulan psikologi gitu ya.
3: Sebenarnya di dalam kelompok itu ada beberapa prodi, Bu. Jadi ada psikologi, ada administrasi publik, ekonomi pembangunan dan banyak. Tapi memang untuk jurusan pertanian tuh nggak ada.
0: Nggak ada. Dan sedangkan kebutuhan di Desa Jedong sendiri adalah pertanian. Tapi itu tidak memutuskan semangat gitu ya. Tetap harus carikan solusi. Kebetulan berarti gimana? Apakah sosialisasi itu juga melibatkan pengusaha hidroponik ini atau masih dari teman-teman KKN sendiri?
2: Kalau sosialisasi itu dari kita, karena kan kita tadi 20 orang ini belajar gitu, belajar secara langsung ke pengusaha hidroponik itu tadi. Jadi kita belajar dari awal yang sudah dijelasin Edi tadi. Ketika sosialisasi itu kita jelaskan kembali ke ibu-ibunya seperti itu.
0: Wah, berarti dapat ilmu juga ya dari teman-teman kelompok KKN 16 ini ya. Wah, seru juga nih. Nanti kita akan bahas-bahas lagi ya. Mungkin selama KKN tuh biasanya ada aja cerita-ceritanya gitu ya. Nanti kita akan balik lagi bersama dengan Ibu Elfrida, Mas Edi dan juga Mbak Esa. Masih juga dalam program prioritas nasional Green Radio. Pendengar tetap bersama kami masih dalam Malang Sore ini hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Ya pendengar, kita masih dalam dialog prioritas nasional untuk sore hari ini, masih juga di segmen Green Radio Pelestarian Lingkungan, kelompok KKN, kelompok 16 KKN ya, dari Universitas Merdeka Malang di Desa Jedong, di Wagir ya. Jadi nanti tadi sudah dibahas tentang apa program mereka ini membuat hidroponik ya. Jadi ternyata kebutuhan di Desa Jedong ini karena basicnya kebanyakan

0: Mas Edi dan juga Mbak Esa, ada cerita yang seru gak?
1: Kalau dari saya, selama KKN berlangsung ini, yang paling saya senengin tuh kita bisa bantu warga, terutama. Dan apa ya, warga tuh menerima kita dengan baik sih, itu yang paling penting menurut saya. Karena kalau misalnya kita udah dari awal gak nerima, diterima dengan baik sama masyarakat, itu kan kitanya juga gak enak ya, dalam menjalankan program itu juga gak enak. Jadi dari saya tuh udah bener-bener cukup, saya diterima, teman-teman saya diterima oleh warga dengan baik, itu udah bener-bener cukup banget sih. Jadi kita menjalankan program, terus juga memberikan sosialisasi kepada warga, itu kayak ya ada rasa bahagia juga gitu loh. Jadi kayak ada rasa sendiri lah gitu.
2: Oke, berarti gak ada sempat pro kontra terkait dengan pelaksanaan program hidroponik ini ya?
1: Tidak ada.
2: Gak sampai ya. Oke, berarti semuanya udah sepakat, setuju untuk dilakukan hidroponik ini. Kalau dari Mas Edi gimana?
3: Kalau saya untuk pengalaman yang yang paling berkesan sejauh ini, saya kan basicnya dari luar Jawa ya. Selama KKN ini saya banyak melihat budaya yang baru gitu. Contohnya kemarin ketika sebelum 17 Agustus itu di desa mengadain yang namanya Barian. Nah, itu jujur buat saya yang dari luar Jawa, yang dari Sumatera, itu sesuatu yang baru gitu.
2: Di sana nggak ada soalnya.
3: Di sana nggak ada
1: soalnya. Ya, di sana nggak ada.
3: Iya. Kemudian di sini juga orang-orangnya itu ramah, humble, terus betul. kita diajak buat berkontribusi di desa. Kalau misalnya ada acara apa, kita selalu diajak. Kemudian kemarin waktu acara 17-an, kita juga dilibatkan. Itu sih kak serunya. Jadi bisa berinteraksi sama ibu-ibu, bisa berinteraksi sama warga di sekitar, bisa berinteraksi sama anak-anak juga.
2: Oke, pengalaman baru ya, langsung di lapangan ya. Kalau dari Bu Elfrida sendiri gimana sih, apa sih yang sebenarnya perlu dilakukan supaya kegiatan mahasiswa ini tuh nggak berhenti ketika KKN-nya udah selesai gitu?
4: Ya, kalau kita dari Universitas Merdeka Malang memang selalu membuat inovasi-inovasi baru seperti kegiatan KKN yang selalu dibuat per semester gitu. Setiap semester tuh ada di wilayah-wilayah tertentu. Dan kami sangat menyambut, terima kasih juga ya, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah terkait dengan terbuka memberikan desa, memberikan tempat kepada kami untuk berkolaborasi di dalam penerapan-penerapan program-program kami dengan visi tadi Unmer berdampak. Mungkin seperti itu sih.
2: Oke. Nah, kalau menurut Ibu Elfrida sendiri, apa nih pembelajaran terbesar ya mahasiswa dari keterlibatan mereka langsung terjun ke masyarakat gitu kan? Biasanya kan teori nih kalau di kampus, nah sekarang kan udah terjun nih ke masyarakat. Nah, pembelajaran besar apa nih yang bisa diperoleh mahasiswa?
4: Ya, biasanya saya sebagai DPL kalau sudah masuk ke desa, kita ke posko, biasanya saya selalu mengenalkan berkaitan dengan pesan ya, di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus bisa menyesuaikan diri kita terhadap masyarakat, fokus menjalankan proker seperti itu, dan menjaga nama baik alma mater, kira-kira begitu. Apalagi kita kan di sini bukan esanya yang dikenal, tapi Unmernya, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus bisa menjadi bibit-bibit yang memberikan pengaruh yang positif lah kepada masyarakat.
2: Ada sempat obrolan gak, walaupun ini kan masih belum selesai nih programnya, masih sampai nanti akhir bulan Agustus gitu. Tapi ada gak mungkin kayak masyarakat udah mulai, mas mbak ini nanti kalau udah selesai apa gitu, mungkin ada harapan-harapan di spill-spill sedikit gitu di sama masyarakat, disampaikan ke mahasiswa siswa, ada nggak?
1: Ada sih. Jadi kan ini kan sama aja dari programnya itu tadi. Jadi mereka tuh kayak sempat khawatir gimana kalau misalnya kita udah benar-benar pergi nih, udah benar-benar selesai 31 Agustus kita udah pergi dari desa itu, mereka tuh kayak khawatir, "Duh, nanti gimana ya cara ininya ya, cara merawatnya? Aduh, nanti gimana vitaminnya, airnya, itu airnya harus berapa? Terus ngalirnya tuh bagaimana? Oh, air di tandonnya itu bagaimana?" Jadi banyak pertanyaan seperti itu sih. Jadi kemarin itu kita sudah diskusi kembali. Jadi nanti kita tetap akan memberikan pengarahan lagi, kita akan tetap memberikan apa ya, edukasinya kembali lagi agar bisa diingat, dan juga apa ya, ketika mereka tuh melaksanakannya itu tidak salah seperti itu. Jadi kalau misalnya itu salah, kayak airnya itu salah, terus vitaminnya itu misalnya kekurangan atau kelebihan, itu juga kan membuat tanaman itu sendiri kan bisa cepat mati dan layu itu. Itu sih. Jadi yang dikhawatirkan mereka tuh bagaimana cara pengolahannya seperti itu.
2: Oke, siap. Udah, tapi udah diberikan solusi juga ya.
1: Iya, sudah.

0: Oke, jadi kayaknya harus simpen nomornya ya, salah satu anggota ya.
1: Mbak, tadi mana piye ke Mbak?
2: Kok macet
1: ya? Kayak gitu. Oke, nah ini karena kita juga masuk di tema kita kan Green Radio nih, pelestarian lingkungan. Mungkin ada nggak sih selain apa ya message yang ingin disampaikan gitu untuk pendengar juga supaya ikut bersama-sama, nggak hanya cuma di Desa Jedong gitu ya, untuk melestarikan lingkungan. Apa sih yang ingin disampaikan?
2: Ya, untuk masyarakat pendengar Pro 1 Malang pada sore hari ini, mari kita sama-sama menjaga ketahanan pangan kita yang kita mulai dari rumah kita, boleh dengan cara hidroponik ya. Jadi memanfaatkan lahan kita yang terbatas dengan menggunakan air dan juga pipa ya, dan juga bibit ya, sayur mayur. Mungkin seperti itu sih, karena dengan harga-harga yang sekarang mahal, kalau kita bisa menerapkan hidroponik itu di rumah kita aja, menanam beberapa sayur, saya rasa itu sangat membantu. Mungkin itu. Terima kasih.
0: Menyelamatkan uang belanja ibu-ibu ya.
1: Benar sekali.
0: Oke. Nah, kalau dari Mas Edi dan juga Mbak Esa nih, harapannya apa nih setelah program KKN-nya ini selesai?
3: Ya, kalau untuk dari saya sendiri, selesai dari KKN, ya tentunya kami berharap program yang sudah kami rancang sedemikian rupa ini bisa terus berlanjut. Besar harapan kami untuk gimana ke depannya, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga bisa untuk sebagai apa ya,
0: peningkatan perekonomian
3: untuk warga di khususnya di desa, di dusun Krobyokan yang ya kami tempat KKN ini. Itu sih.
0: Oke, dari Maisa.
4: Kalau dari saya sendiri itu ya tidak beda jauh dari Bu Elfrida dan juga Edi, yaitu untuk meningkatkan kualitas apa ya, hidup mereka juga, dan juga mereka tuh apa ya, tidak bingung untuk sayur mayurnya gitu loh, untuk setiap harinya seperti itu. Jadi mereka tuh, oh saya bingung tentang sayur ini, tapi mereka udah punya pasokan lagi nih, pasok sayur ini gitu. Jadi yang pertama juga untuk meningkatkan ekonomi dari desa itu juga sih. Gitu.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan nanti terus bisa berlanjut ya hidroponiknya. Iya. Jadi bisa minimal itu tadi untuk konsumsi. Apalagi anak-anak ini kan PR juga nih untuk belajar makan sayur gitu kan. Iya. Jadi ketika mereka tahu gimana proses menanamnya, kemudian mereka tahu seperti apa cantiknya ketika mereka udah mulai siap panen gitu. Mereka jadi penasaran dan mau untuk makan sayur gitu kan. Kemudian, penasaran juga ini. Kalau untuk bibitnya kayak gitu tuh, mereka akan dikasih. Ini kita beberapa bibit yang bisa ditanam nanti kalau udah mulai mau ganti gitu.
4: Kalau untuk yang pertama, setelah nanti selesai, ini kan nanti kita panen. Nah itu nanti kita juga akan memberikan bibit lagi kepada ibu-ibunya, kepada masyarakat, warga. Tapi kalau misal di bibitnya ini sudah panen lagi, warga yang akan melanjutkan seperti itu.
0: Baik, siap. Wah seru-seru ya.
4: Yeah.
0: Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar ya.
4: Amin.
0: Dan terus berkelanjutan sesuai dengan apa yang diharapkan.
4: Amin.
0: Terima kasih banyak Bu Elfrida, terima kasih sudah hadir, Mas Edi, kemudian Mbak Esa juga. Masih ada berapa hari lagi? 9 hari lagi. Oke, mudah-mudahan salam juga buat warga yang ada di Desa Jedong di dusun
4: Krobyokan
0: begitu ya. Salam dari RRI Malang.
4: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih banyak, sukses kuliahnya juga. Berarti semester berapa?
4: Semester 7.
0: Oke, mau 3,5 atau 4?
3: 3,5.
0: 3,5.
2: Kompak jawabnya.
0: Terima kasih, mudah-mudahan juga kuliahnya lancar.
4: Amin.
0: Ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya pendengar, baru saja perbincangan kita di segmen Green Radio cukup menarik ya. Jadi permasalahannya apa sudah diberikan solusi, mudah-mudahan juga apa yang sudah disediakan bisa berkelanjutan membawakan dampak positif juga khususnya ketahanan pangan ya untuk Desa Jedong di Kecamatan Wagir. Kemudian juga untuk Anda pendengar, terima kasih sudah menyimak dialog kami sore hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima.
5: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pinter loh,

terlambat ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @its_supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, AGN Jawa Timur di Surabaya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fokus pemenuhan kebutuhan logistik dan obat-obatan dan siapkan tim trauma healing. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, AGN Jawa Timur di Surabaya. Faris Yarbu melaporkan.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Gedung Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya. Kehadiran markas baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi pusat konsolidasi organisasi, melainkan juga ruang dialog konstruktif antara kaum buruh dan para pengusaha, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air. Dalam sambutannya, Kapolri memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim pendukung hingga peresmian gedung ini dapat terwujud. Ia juga berpesan agar gedung ini menjadi wadah bersama bagi seluruh pekerja untuk terus menjaga semangat perjuangan.
4: Kita harapkan bahwa gedung ini menjadi gedung yang menjadi tempat untuk terus kita menjaga semangat, menjaga obor agar tetap menyala, sehingga kemudian pergerakan rekan-rekan buruh ini betul-betul bisa dikonsolidasikan dengan baik.
3: Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani menyambut baik perhatian jajaran Kepolisian Republik Indonesia terhadap perjuangan kaum buruh melalui peresmian gedung tersebut.
5: Ya, tentu kekuatan buruh terbesar di Indonesia ada di Jawa Timur. Satu, yang kedua adalah ini merupakan gerbang dari Indonesia. Dan tentu kami berharap konsolidasi buruh tidak hanya KSPSI AGN, tapi seluruh konfederasi yang tergabung dalam koalisi besar agar dapat bersatu padu untuk bisa menjaga investasi dengan baik, menjaga hubungan industrial dengan baik, dan tentunya berjuang untuk undang-undang ketenagakerjaan.
3: Oleh karena itu, ia menitipkan gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM hingga memperjuangkan kesejahteraan bagi buruh di Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fokus pemenuhan kebutuhan logistik dan obat-obatan dan siapkan tim trauma healing. Ani Hasanah berikut melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan. bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
7: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
6: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton. Selain bantuan logistik, Prof. Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
1: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan kepada warga terdampak kekeringan, salah satunya di Desa Ponggo, Kecamatan Mojo. Ana Kusuma melaporkan.
8: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
9: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Hingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
8: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
10: Saat ini di bulan Agustus, bagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
8: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
1: DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Syamsuddin selengkapnya.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan karhutla. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana setelah penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di Kabupaten Malang. Menurutnya, BPBD perlu bekerja secara cepat, taktis, dan transparan agar upaya penanganan maupun mitigasi dapat berjalan efektif di tengah meningkatnya risiko bencana pada puncak musim kemarau. Ia menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian BPBD dalam menghadapi kondisi kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang.
12: BPBD bekerja secara taktis, cepat, dan transparan mengingat pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan. Kemudian catatan kritis tentunya BPBD untuk segera evaluasi logistik dan manajemen terkait dengan krisis air bersih, kemudian audit terkait dengan sinkronisasi data, kemudian mitigasi sektor pertanian, kemudian evaluasi kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan, kemudian penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat, serta melakukan mitigasi-mitigasi terkait dengan kemarau yang tentunya sekarang ini sudah menjadi puncak dan dimungkinkan cukup lama.
11: DPRD Kabupaten Malang berharap sinergi antara BPBD, perangkat daerah terkait, Perumda, Tirta Kanjuruan, serta masyarakat dapat diperkuat sehingga dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian, lingkungan, dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat diminimalkan. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Desa Suko Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tidak sedap. Berikut laporan Januar Fahmi selengkapnya.
13: Warga Desa Suko Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Warga sekitar Ikhwan mengatakan, sebelumnya sampah diangkut 2 kali selama sepekan. Namun selama 2 bulan terakhir pengangkutan terhenti, warga meminta TPS dibersihkan sebelum kembali dibuka atau beroperasi.
14: Tak dampaknya bau karena sampah ini tidak diangkut sama sekali selama 2 bulan ini. Sampah ringan itu pasti kena angin, pasti terbang.
15: Nah, rencana nanti ini dibuka atau bagaimana, Pak? Solusinya warga mengharapkan apa ini, Pak?
14: Kalau warga mengharapkan kalau sampah ini sudah diangkut, nanti ini bisa dibuka.
13: Sementara itu, Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, menegaskan pengangkutan terhenti karena tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari 100 juta rupiah. Pemdes telah berkoordinasi dengan DLHK untuk membersihkan TPS dan mengusulkan penambahan ritasi menjadi 4 kali dalam sepekan.
16: Dari TPS Suko itu terkaitnya karena kami pemerintah desa mendapatkan tunggakan atau ada tunggakan senilai 100 juta lebih selama 3 tahun terakhir tidak ada pembayaran. Nah, pengelola lama yakni pengurus pasar Suko yang lama itu tidak ada komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait tersebut. Akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami pemerintah desa Suko sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
13: Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo, Anas Budi, menegaskan pihaknya akan mengecek kondisi TPS terlebih dahulu sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, upaya pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, IPM, terus menunjukkan hasil signifikan melalui pembenahan sektor pendidikan nonformal. Ima Fadila melaporkan.
17: Dinas Pendidikan Sampang menggenjot mutu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM. 75% lembaga kini telah terakreditasi. PLH Kepala Dinas Pendidikan Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan PKBM terus menunjukkan transformasi positif, tidak hanya penyetaraan ijazah paket A, B, dan C, tetapi juga diproyeksikan menjadi lembaga pendidikan alternatif kompetitif berfokus pada pembekalan vokasi dan keterampilan digital bagi warga belajar.
18: 2 tahun yang lalu, kemudian kita berproses dengan adanya sebuah keharusan, kami dari Dinas Pendidikan menekankan bahwa semua lembaga yang ada di Kabupaten Sampang, termasuk PKBM, itu harus sudah terakreditasi, sehingga bisa dilihat pemenuhan 8 standarnya. Untuk tahun ini kan hanya tinggal 10 yang belum.
17: Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mencatat total 36 PKBM aktif yang tersebar di seluruh kecamatan, hampir 75% atau 26 lembaga telah mengantongi status terakreditasi. Kenaikan ini dinilai sangat signifikan dibandingkan 2 tahun lalu yang hanya terdapat 5 lembaga yang mengantongi akreditasi. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar pelayanan minimal untuk menjamin mutu. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar minimal untuk menjamin mutu pendidikan yang setara dengan sekolah formal melalui penguatan kualitas layanan, peluangan jaringan kemitraan vokasi, serta kolaborasi lintas sektor yang solid. PKBM di Kabupaten Sampang kini bukan hanya untuk menuntaskan pendidikan dasar dan menengah. Lebih dari itu, keberadaan lembaga ini telah menjadi salah satu pilar strategis dalam mengentaskan angka anak tidak sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sampang. Hima Fadila melaporkan.
1: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center berakhir. Aris Deka berikut melaporkan.
19: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko melalui Perusahaan Umum Daerah Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan selaku pengelola Pasar Sleko.
20: Nah, nanti ini kan masih koordinasi begitu. Jadi BUMD ini kan punya inisiatif karena jadi salah satu pendapatan dari daerah, punya inisiatif beberapa potensi yang punya dari pemerintah kota ini berusaha mengajukan. Makanya hari ini BUMD masih memverifikasi dulu, terus berkomunikasi dengan pihak pengelola pasar, dan hal ini Dinas Perdagangan, baru nanti kalau itu nanti bisa dieksekusi, teman-teman BUMD tentunya akan mendapatkan menjadi pendapatan daerah.
19: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan rencana pengelolaan parkir di Pasar Sleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun.
21: Tentunya itu nanti akan ada pembahasan yang intensif ya. Ini ranahnya Komisi 2 ya. Boleh apa enggak aturan itu? Kalau boleh nanti dasarnya apa? Kalau enggak boleh nanti dasarnya apa? Kita harus tahu secara spesifik kan. Boleh itu inovasi yang bagus, cuman kita harus memberikan ruang kepada pihak-pihak yang lainnya kan. Kalau itu nanti dipandang perlu.
19: Dia menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar, founder Santipreneur Akademi Nusantara menilai bahwa pondok pesantren saat ini telah berkinerja secara aktif dan progresif menuju kemandirian ekonomi. Berikut Farida Kusnia melaporkan.
22: Founder Santipreneur Akademi Nusantara, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan menilai pondok pesantren saat ini mandiri dengan usaha ekonominya. Kemarin dia mencontohkan pondok pesantren Sidogiri memiliki kemandirian ekonomi usaha industri air mineral. Selain itu, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan mengungkapkan pondok pesantren Sunan Derajat memiliki pabrik alas kaki, pengolahan garam, dan restoran.
23: Kelanjutan membangun usaha ekonomi dan ekonomi, maka berapa jumlah usaha ekonomi yang dibangun dari alumni santri? Karena itulah kemudian santri itu luar biasa potensinya di dalam membangun kekuatan ekonomi.
22: Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, Profesor Abdul Mumit, mengatakan perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pondok pesantren tergolong baik.
24: Bagaimana
0: teman-teman dari One Pesantren dan produk itu bisa mendukung untuk terlibat gitu. Yang di Jawa Timur ini di bawah semua pesantren-pesantren yang punya kegiatan ekonomi yang bagus, karena kita ini sekarang alhamdulillah ya untuk Jawa Timur ini kepemimpinan Bu Kofifah ini terus terang perhatian terhadap pesantren sangat luar biasa.
22: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA, Profesor Abdul Mongit berharap ekonomi pesantren dan umat juga dapat meningkat melalui momentum muktamar ke-35 NU. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, ribuan peserta hari ini mengikuti event Merdekaran 2026 yang digelar Paguyuban Pawitan di Rogo berkolaborasi dengan Pemkab Ponorogo dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut Eka Wulan melaporkan.
3: Paguyuban Pawitan di Rogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar event lari bertajuk Merdeka Run 2026 di kawasan Monumen Reok, Kecamatan Sampung, Ponorogo pada Sabtu 22 Agustus 2026. Tahun ini merupakan yang kedua kalinya Merdeka Run digelar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ketua Umum Pawitan di Rogo yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian, Susi Wiono Mugiarso mengatakan, jumlah peserta pada penyelenggaraan tahun ini dibatasi sekitar 5.000 peserta.
4: Ini event Merdeka Run Ponorogo 2026 ini sudah tahun kedua. Kita niatkan ini menjadi event tahunan terbesar di Ponorogo. Untuk 2026 ini, peserta yang kemarin memang hanya kita batasi 5.000, plus semua undangan jadi 5.500 karena mempertimbangkan kapasitas infrastrukturnya.
3: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run yang dinilai turut mendorong konsep sport tourism di daerah tersebut. Ia menyebut peserta Merdeka Run tidak hanya berasal dari Ponorogo. Sejumlah peserta datang dari berbagai daerah termasuk Surabaya, Bojonegoro, Malang, dan Bandung. Bahkan terdapat peserta dari Malaysia.
5: Ya, saya mau terima kasih banyak kepada Pawitan di Rogo yang sangat luar biasa dalam rangka merdekaran ini. Dan ini merdekaran ini termasuk spot tourism. Jadi ternyata dari Malaysia juga tadi hadir, terus juga dari Surabaya, Bojonegoro, Malang, tadi juga Bandung juga ada. Jadi lengkap banget hari ini, semuanya ngumpul di sini dalam rangka kemerdekaan, itu merdekaran juga.
3: Penyelenggaraan merdekaran itu menjadi upaya Pawitan di Rogo bersama Pemkab Ponorogo mengembangkan kegiatan olahraga, sekaligus menarik peserta dari berbagai daerah untuk berwisata ke Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
24: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Guntor menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Program tersebut telah melahirkan puluhan calon atlet muda yang dipersiapkan untuk memperkuat Jawa Timur dan Indonesia pada masa mendatang. Pernyataan itu disampaikan Hadi Wawan Guntoro dalam rangkaian kegiatan olahraga Dirgantara yang diselenggarakan di Kota Batu. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu, menjadi momentum penting bagi pengembangan cabang olahraga para layang. Hadi menjelaskan bahwa cabang olahraga para layang menjadi salah satu fokus pembinaan dalam program tersebut. Pelaksanaan program itu turut mendapatkan dukungan dari Lanut Abdurrahman Saleh sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.
25: Program Pemprov Jawa Timur melalui Dispora, kami mempunyai Sporting Academy yang sudah juga salah satu tujuannya adalah kita membibit calon-calon atlet mulai dari usia dini. Salah satunya adalah para layang. Dan alhamdulillah kemarin sudah dua angkatan didukung oleh Pak dan Lanut, sudah dua angkatan Pak, dan ada 20. Jadi kita sudah punya stok sekarang anak-anak kecil-kecil Pak, mulai SD, SMP itu 20 orang yang kemarin sudah punya jam terbang, 40 jam terbang, dan mereka sudah bersertifikat.
24: Hingga saat ini, sudah ada 2 angkatan peserta yang mengikuti program pembinaan tersebut. Sebanyak 20 peserta dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah menyelesaikan pendidikan dan mengantongi sertifikat. Selain melanjutkan pembinaan terhadap peserta yang sudah ada, Dispora Jawa Timur juga akan membuka angkatan ketiga dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembinaan olahraga dirgantara sekaligus memperluas keterlibatan generasi muda dalam cabang olahraga para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya selengkapnya disampaikan Beni Hermawan.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dipugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya alhamdulillah sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini, kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang maupun tempat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga, terlihat bahwa ia memahami satu hal penting. Bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih taunya dari mulut-mulut ya. Terus makin di sini taunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan kesannya soal candi ini gimana?
2: Untuk kesan pertamanya saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cagar budaya seperti ini. Untuk kesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada pembangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat. Namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sumur berdiri di antara 2 realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sumur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan. Saya Benirmawan.

0: Mendengar demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini sedang berakhir pekan, udah mau malam minggu ya, karena udah di hari Sabtu sore. Biasanya ini lalu lintas udah mulai padat begitu, karena semuanya mau menikmati gimana akhir pekan ya, di untuk malam minggu kalau di Malang tuh seperti apa. Mungkin Anda yang datang dari luar kota, selamat datang di kota Malang. Saat ini Anda sedang mendengarkan 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Yang mau jalan-jalan, menikmati bagaimanakah suasana malam yang ada di kota Malang, juga saya ucapkan selamat datang, selamat menikmati ya. Nggak hanya suasananya saja, tapi juga kuliner-kulinernya. Itu banyak banget tempat nongkrong, kemudian juga makan gitu ya. Semuanya tuh di seluruh penjuru kota Malang tuh pasti ada. Nah, dan juga pastikan Anda nih, oh iya saya mengingatkan ya, terutama yang punya bakat menyanyi begitu, yang mau menunjukkan kemampuannya di panggung yang lebih besar. Nah, jangan sampai kelewatan, karena kita ada lagi nih di tahun 2026 ajang Bintang Radio RRI. Karena pendaftarannya sudah dibuka dan gratis, terbuka untuk perempuan dan laki-laki usia 16 sampai maksimal 25 tahun. Pendaftarannya sudah dibuka sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026, pendengar. Nah, ketentuan lengkap dan juga pilihan lagunya Anda bisa akses di www.bintangradio.rri.id. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan untuk menjadi Bintang Radio RRI 2026. Raih peluang tampil di tingkat nasional, pendengar. Silakan Anda bisa daftar sekarang secara online atau juga bisa langsung datang ke RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi WhatsApp kami di 081-34-6074. Sekali lagi Anda bisa hubungi WhatsApp kami di 081-34-6074. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2000.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
3: Ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
4: Tren apaan ini?
3: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh trennya, sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
4: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
3: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
4: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
3: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami dalam Malang Sore ini, pendengar, bersama Pro 1 RRI Malang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mau kemana Anda untuk menikmati Sabtu malam di Kota Malang? Apakah Kayu Tangan Heritage menjadi salah satu destinasi Anda untuk malam hari ini? Kalau misalnya mau jalan-jalan ke Kayu Tangan Heritage, biasanya banyak ya pilihan-pilihan gitu, kuliner, kemudian juga pertunjukan seni lokal gitu ya. Biasanya di pinggir jalan tuh banyak tuh grup musik begitu yang tampil menghibur, dan juga tentu saja banyak dan juga crowded begitu ya para warga Malang untuk datang menikmati Sabtu malam di nanti gitu ya. Nah, biasanya ini tuh di Kayu Tangan Heritage itu ada zona-zona gitu ya. Jadi kalau zona 1 itu adalah koridor utama yang ada di persimpangan gedung PLN sampai di persimpangan Raja Bali. Nah, kemudian zona 2 dan juga zona 3 itu biasanya yang banyak didatangi oleh anak-anak muda, biasanya nongkrong-nongkrong di kafe gitu ya. Kemudian juga nongkrong-nongkrong di ada banyak foto-foto, spot foto di trotoar yang identik, klasik gitu ya. Kemudian juga menyusuri kampung-kampung di dalam gang begitu kan. Namun di zona 1 ini justru menyajikan suasana yang sebaliknya gitu. Nah, untuk di zona 1 sendiri memang karena didominasi gedung perkantoran swasta, kemudian juga instansi pemerintah dan juga perbankan di sepanjang koridor utara ini menjadi salah satu pemicu tidak terlalu crowded seperti di zona 2 dan juga zona 3 yang ada di Kayu Tangan Heritage begitu, pendengar. Nah, selain itu juga fasilitas pejalan kaki di zona 1 memang belum tertata semewah dan seramah area di sisi selatan. Jadi minat wisatawan ini memang tidak sampai ke batas utara dan cenderung relatif rendah begitu ya. Tidak terlalu banyak untuk para wisatawan berkunjung sampai di zona 1 ini. Padahal sebenarnya kalau dilihat lebih dalam lagi dari kacamata sejarah, zona 1 itu menyimpan potensi cagar budaya yang cukup tinggi begitu, pendengar. Di zona 1 itu ada gedung PLN, di mana gedung PLN ini menjadi salah satu ikon arsitektur kolonial yang paling penting ya di Kota Malang karena berdiri sejak era Hindia Belanda. Kemudian juga di situ ada arsitektur yang megah di sekitar persimpangan Raja Bali. Ini juga menyimpan potongan sejarah perkembangan tata kota Malang di masa lalu begitu. Jadi memang di zona 1 ini lebih banyak bangunan kolonial begitu ya. Nah, kemudian untuk kondisi ketimpangan inilah yang kemudian menjadi PR begitu ya dari komunitas sadar wisata atau Pokdarwis dan juga Pemkot Malang. Jadi harapannya untuk saat ini para komunitas lokal juga mulai mengusulkan konsep pelestarian berbasis walking tour edukatif supaya wisatawan ini juga gak hanya sekedar nongkrong, wisata kuliner, tapi juga bisa belajar tentang sejarah ya, dan sampai menelusuri batas utara kawasan begitu, pendengar. Jadi untuk pengembangan di zona 1 di kedepannya harapannya bisa membawa angin segar untuk pemerataan ekonomi dan juga pelestarian sejarah, dan dengan penataan fasilitas pedestrian yang setara dan juga tentu saja ada berbasis seni budaya begitu ya. Zona 1 ini menyimpan harapan besar begitu, pendengar, untuk tidak lagi sekedar jadi jalur perlintasan kendaraan tapi juga bisa menjadi bagian dari pesona Kayu Tangan Heritage. Gimana, apakah sudah siap Anda untuk bisa menikmati suasana Kayu Tangan Heritage Sabtu malam ini? Tetap bersama kami, pendengar. Kami juga akan menemani segala aktivitas Anda di hari Sabtu ini, 22 Agustus 2026.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pinter loh,

ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir, putra asli Kota Gede Yogyakarta yang lahir tahun 1908, merupakan sosok yang memiliki kiprah di dunia pendidikan dan sangat berperan sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Kakek Abdul Qahir bernama Haji Mashudi, yang merupakan salah seorang perintis pendiri Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta pada awal pendiriannya di tahun 20-an. Kakeknya masih terhitung cicit dari Kiai Kasan Besari yang diceritakan dalam sejarah pernah menjadi salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro di zaman Perang Jawa. Dari garis Kiai Kasan Besari inilah, jejak tarekat Syattariyah menjadi salah satu unsur penting dalam garis leluhur Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir. Hal ini terbukti sangat membantu beliau dalam masa-masa penting dalam hidupnya. Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir terlibat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sekaligus juga masuk pada Panitia 9 Perumusan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir juga merupakan salah satu pendiri dan rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Abdul Qahir Muzakir, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ini juga mempelopori dukungan dari negara-negara Islam atas pengakuan Indonesia merdeka. Kiprahnya termasuk salah seorang pemrakarsa berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad atau Muktamar ke-35 di tahun 1962 yang dilaksanakan di Jakarta, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir menyampaikan gagasan tentang pentingnya perguruan tinggi bagi kaum perempuan. Ide tersebut akhirnya menjadi nyata dengan didirikannya Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta sebagai salah satu universitas kebanggaan persyarikatan.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan

0: juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget

0: tiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sis.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya pendengar, karena di momen Agustus seperti saat ini, karena juga dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka setiap tahunnya seperti biasa kemeriahan akan terus terasa hingga akhir bulan, bahkan juga biasanya sampai di bulan September itu masih juga euforia kemerdekaan itu masih terasa begitu ya. Nah seperti juga di tanggal 22 Agustus ini berbarengan banyak di wilayah-wilayah tertentu ya di kota maupun Kabupaten Malang ini yang kemudian melaksanakan karnaval begitu ya. Jadi banyak sekali jadwal karnaval yang tentu ini akan sedikit membuat lalu lintas atau mungkin perjalanan Anda sedikit terganggu begitu. Jadi hati-hati untuk di beberapa titik di wilayah Malang begitu untuk hari ini, karena di tanggal 22 Agustus ini sepertinya yang paling banyak begitu untuk dilakukan karnaval sejak 18 Agustus lalu. Ada banyak jadwal karnaval begitu ya, seperti hari ini dilaksanakan di Desa Arjowilangun Kalipare, Kabupaten Malang, kemudian juga di Desa Sri Gading Lawang, Desa Plandi Wonosari, kemudian juga di Sidorjo Pagelaran, Kabupaten Malang juga dilaksanakan karnaval di hari ini, Desa Sukolilo juga di Jabung, Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Desa Tanggung, Turen, Wonokerto, Bantur. Kemudian juga di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau juga dilaksanakan karnaval untuk hari ini 22 Agustus pendengar. Di Pagak juga sama, Desa Sumberjo, Kepanjen, Tirtomoyo, Kecamatan Pakis juga hari ini dilaksanakan karnaval. Di Sukun, Kota Malang, kemudian di Dengkol, di Singosari juga sama hari ini dilaksanakan karnaval. Dan besok juga ada banyak beberapa wilayah di Kota Malang yang melaksanakan karnaval ya, besok di hari Minggu 23 Agustus seperti di Desa Pelausan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Kemudian besok juga jadwal karnaval akan dilaksanakan di daerah Muharto, Kota Malang. Tanjung Rejo juga sama, kemudian Samaan, Kendal Sari, dan Mulyorejo, Kota Malang juga akan melaksanakan karnaval besok di tanggal 23 Agustus. Kemudian juga di Kabupaten Malang di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo juga besok akan melaksanakan karnaval. Nah, jadi untuk Anda diharapkan berhati-hati dalam berkendara, bisa mengagendakan begitu ya untuk berangkat lebih awal, atau juga bisa menghindari beberapa titik yang kemungkinan akan dilalui jalur karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk tahun ini pendengar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas malam hari ini atau yang sedang menikmati malam minggu bersama dengan keluarga atau lagi sendiri aja di tempat kerja. Kebetulan di hari Sabtu ini lagi masuk kerja gitu ya, di shift malam gitu. Tetap semangat untuk Anda beraktivitas apapun yang dikerjakan, dinikmatin gitu ya. Jangan lupa makan. Ini udah mendekati jamnya makan malam, jadi bisa dipikir-pikir lagi kira-kira mau makan apa buat nanti malam begitu ya. Kalau yang lagi diet juga biasanya tuh batas maksimal makan jam 7 malam, gak mau lebih karena lagi mau nurunin berat badan nih, jadi gak pengen makannya terlalu malam gitu. Silakan, masih ada waktu kalau misalnya mau menikmati dinernya yang lagi ngedate, lagi di jalan gitu ya, atau mungkin punya pasangan yang kebetulan kalau misalnya si ceweknya lagi ngambek itu maunya dirayunya pakai lagu-lagu gitu ya, bisa. Biasanya tuh kalau di radio sekalian request gitu ya, tapi ada juga yang nggak cukup nih kalau request harus dinyanyiin sendiri. Kalau bisa nyanyi sih oke-oke aja gitu ya, bisa meleleh kayak ya ampun terbaik banget gitu kan, punya pasangan yang suaranya enak. Jadi kalau pas lagi ngambek tuh suara indahnya itu bisa meluluhkan hati. Tapi kalau yang gak terlalu suaranya kemana, nadanya kemana, lagunya apa, itu kayaknya bisa ngambeknya yang harusnya cuma 5 menit gitu, kayaknya udah ngambeknya jadi seharian gitu ya. Ya, tapi kalau Anda yang memang ngerasa punya bakat menyanyi, Anda atau mungkin orang-orang terdekat Anda gitu ya, yang ingin juga menunjukkan kemampuannya di panggung yang lebih besar, nah bisa nih ikutan Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya sudah dibuka pendengar dan gratis. Ini terbuka untuk laki-laki dan juga perempuan usia 16 sampai maksimal 25 tahun. Jadi silakan saudaranya, temannya, adiknya, atau mungkin putra-putrinya yang ingin diikutkan juga boleh. Pendaftarannya kita tunggu sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Ketentuan lengkap dan juga pilihan lagu Anda bisa akses ke www.bintangradiorri.id. Sekali lagi, www.bintangradiorri.id. Jangan sampai kelewatan ya untuk kesempatan Anda menjadi Bintang Radio RRI 2026 dan raih peluang tampil di tingkat nasional. Daftar sekarang juga secara online atau Anda juga bisa langsung ke RRI Malang di hari dan jam kerja. Alamatnya di Jalan Candi Panggung nomor 58, silakan. Atau Anda ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa Anda hubungi WhatsApp kami di 081-364-6074. Sekali lagi, Anda bisa hubungi di WhatsApp 081-364-6074. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang. Terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: tahu. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pinter loh, tapi juga punya

ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Suprawon Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_suprawon. ITSK Rumah Sakit Dr. Suprawon Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk, atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun, jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang.

Anda masih bersama kami dalam Malang sore ini pendengar. Saya Diah Laras akan temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda yang biasanya masih berkutat juga karena banyak aktivitas dilakukan di depan komputer ataupun laptop begitu ya. Pastikan Anda juga melakukan peregangan gitu ya. Sempatkan juga untuk jalan-jalan sejenak atau juga pastikan ketika sedang mengerjakan entah itu work from cafe, work from home atau work from anywhere gitu ya, biasanya disempetin untuk mengerjakan beberapa project begitu. Jadi walaupun lagi nongkrong, kelihatannya aja nongkrong di kafe gitu ya, tapi biasanya masih banyak juga deadline yang harus diselesaikan gitu pendengar, nggak peduli mau weekend mau weekday gitu ya. Nah, kalau keseringan mengetik, apalagi kalau posisi tangannya yang kurang tepat,

Ya kurang tepat, kalau posisi menekuk, sarafnya menyempit, kejepit. Nah, itulah yang kemudian posturnya harus diperbaiki, pendengar. Jadi saat mengetik posisi siku itu diupayakan untuk senetral mungkin. Nah, salah satu gangguan yang bisa terjadi kalau tekanan ini berulang pada saraf di pergelangan tangan itu adalah munculnya sindrom terowongan karpal, begitu ya. Atau sindrom terowongan karpal ini biasanya terjadi ketika saraf ini yang melewati bagian depan pergelangan tangan itu mengalami tekanan, pendengar. Nah, jadi sarafnya ini punya peran membawa sensasi di sebagian tangan sekaligus membantu menggerakkan beberapa otot tangan. Nah, jadi saraf ini melewati ada ruang sempit yang istilahnya itu adalah terowongan karpal gitu ya. Jadi kalau ketika tekanan di ruangan ini meningkat, jadi ketekan gitu kan kalau pas lagi ngetik, nah saraf ini bisa mengalami gangguan, jadi muncul berbagai keluhan. Risikonya apa? Nah, risikonya itu bisa meningkat pada aktivitas yang dilakukan berulang menggunakan tangan gitu ya, seperti mengetik menggunakan keyboard dalam waktu yang lama, terutama kalau posisi tangan atau pergelangan tangannya ini kurang tepat. Kemudian selain mengetik juga aktivitas seperti terlalu lama menggunakan handphone, kemudian mencengkram benda dengan kuat atau melakukan gerakan tangan yang sama berulang-ulang itu juga bisa memberikan tekanan di area itu gitu ya. Jadi memang bukan durasi ngetiknya aja yang perlu diperhatikan, tapi posisi tangan dan juga pergelangan tangan selama bekerja itu juga perlu diperhatikan begitu ya. Jadi kalau di kondisi yang lebih berat, biasanya kalau orang udah mulai ngerasa nyeri, kayak rasanya terbakar atau ada rasa kayak kesetrum, nah keluhan ini bahkan juga biasanya bisa mengganggu tidur dan juga aktivitas sehari-hari. Di kondisi yang lebih berat, biasanya fungsi tangan juga bisa ikut menurun, pendengar. Nah, kemudian juga bisa mengalami kelemahan pada saat kita mau menggenggam atau juga kesulitan untuk melakukan aktivitas yang butuh untuk ketepatan gerakan tangan. Nah, itu dia. Jadi dari hal yang sepele ini ternyata punya dampak yang ini ya, cukup serius gitu kalau dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang dalam waktu yang sama. Nah, jadi untuk Anda yang saat ini sedang mengetik atau banyak kegiatannya ini menggunakan komputer ataupun laptop gitu ya, pastikan Anda dalam posisi yang tidak terlalu menekuk ke atas ataupun ke bawah. Jadi usahakan pergelangan tangannya ini sejajar gitu ya. Jadi supaya tidak terlalu menekan di bagian pergelangan tangan ini. Atau Anda juga bisa melakukan peregangan ringan setelah menggunakan keyboard dalam waktu yang lama. Tuh, bisa ditinggal dulu deh, minum-minum kopi dulu, santai-santai dulu gitu kan. Kalau lagi di rumah, misalnya ada anak, ada pasangan, boleh dulu ngobrol-ngobrol dulu, santai-santai dulu gitu kan. Jadi jangan sampai waktu terlalu lama untuk bekerja di depan laptop ataupun di depan komputer, terutama kalau aktivitas Anda lebih banyak untuk mengetik, pendengar, supaya fungsi dari pergelangan tangan ini juga tetap dalam kondisi yang baik.

Anda terus setia mendengarkan 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan informasi yang kami hadirkan untuk Anda melalui audio streaming kami. Anda bisa akses melalui www.rri.co.id atau Anda juga bisa akses melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store ataupun App Store di smartphone Anda. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Yang lagi malam minggu juga selamat menikmati malam yang panjang ya. Mudah-mudahan besok juga di hari minggu menjadi hari yang berkesan juga. Cuman agak-agak waspada juga karena banyak jadwal karnaval ya selama di bulan Agustus ini, terutama besok juga. Nah, jangan kemana-mana juga karena sesaat lagi ada Diana Riza yang temani Anda dalam Malang malam ini sampai nanti menjelang pukul 12 malam. Dan kami juga pukul 19 waktu Indonesia Barat sesaat lagi akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Saya Diah Laras, pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
2: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
3: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
1: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
4: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
1: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi Karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi Karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
6: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
5: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Krumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
7: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
5: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
8: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
9: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
8: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
8: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk penggalang bantuan dan pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
11: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
15: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti enggak Bapak cari. Negara hadir kah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
11: Lasarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
16: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema Peran Anak Muda dalam Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
17: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
16: Deputi Gubernur BI Thomas Jiwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
18: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045, Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
16: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
19: Kepada seluruh penerima penghargaan.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mutim mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
21: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
20: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
22: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival HAN Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
20: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
2: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan. Dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
20: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
3: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
20: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
4: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suku Bajo di Indonesia adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu apapun. Bisa dibilang, mereka adalah si manusia ikan. Tidak berlebihan menyebut demikian, karena berdasarkan data ilmiah, suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa ini berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat mereka sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ saja, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A pada suku Bajo. Gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga bahwa gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Dari penelitian itulah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik di dalam air.

0: Mimbar Agama Kristiani. Program siaran persembahan RRI Pro 1 Malang. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom. Kita semua masing-masing punya pengharapan yang pasti bahwa keberadaan kita selama kita hidup dalam dunia ini sudah ditetapkan sebagai kawan sekerjanya. Untuk itu perlu kita sebagai umat tebusan, kita terus mengerti kenapa kita ditebus. Status yang ada itu terus alami pertumbuhan. Sebagai umat tebusan, kita akhirnya disebutkan sebagai orang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang ada Tuhan dan Juru Selamat manusia. Amin. Ternyata tidak berhenti sebagai orang percaya. Kita dipersiapkan Tuhan untuk alami pertumbuhan yang sempurna. Maka kita baca terlebih dahulu firman Tuhan dalam Injil Lukas 24:36-49. Firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semua ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saya ingin menyampaikan sebelumnya adalah untuk memberikan kejelasan kepada kita bahwa memang pertama-tama yang datang itu fisik, tapi kemudian non-fisik. Pertama lahiriah, tetapi kemudian yang batiniah, yang tidak nampak. Bahkan saya pernah mendengar satu pernyataan daripada hamba Tuhan, yaitu Maurice Cerullo, berangkat dari manusia batiniah dan manusia lahiriah. Kalau kita sudah bertumbuh dalam kedewasaan, maka sesungguhnya apa yang akan terjadi secara lahiriah itu diawali oleh perkara-perkara yang rohaninya. Jadi saudara sebagai manusia memang saudara fisik, tapi kita sudah lahir baru. Kita tidak lagi hidup oleh karena hal yang lahiriah, oleh perkara-perkara yang lahiriah, tetapi kita hidup oleh karena roh Allah. Apa yang akan terjadi secara lahiriah itu diawali oleh situasi kondisi yang rohani. Jadi artinya, kehidupan rohani saudara semakin matang. Apa saya sudah pikirkan, apa yang sudah berkatakan, apa yang sudah rindukan, itu pulalah yang akan terjadi. Saudara mengharapkan sesuatu fisik terjadi. Sebelumnya, saudara sudah punya pemahaman. Itu dimulai dari roh. Amin. Untuk memperjelas ini, saya ambil tentang terjadinya perkembangan teknologi. Saya bersyukur saya boleh mengalami dari istilahnya titik nol sampai dengan hari ini tentang teknologi. Untuk saya ngirim berita ketika itu, manusia kirim berita, dikenal apa yang namanya pertama sekali adalah telegram. Saudara bisa kirim telegram, saya juga bisa terima, saya juga bisa ngirim. Terus alami kemajuan. saya bisa bicara dengan saudara yang lain kota. Muncul yang namanya telepon. Sekalipun masih dalam taraf yang paling sederhana, tanpa melihat kita bisa bicara. Dan teknologi telepon ini luar biasa kemajuannya. Dan ketika itu juga sudah muncul yang namanya telex. Seperti telkom yang berkembang menjadi telex. Karena itu bunyi, gue ngetik. Setelah itu bertumbuh yang namanya faksimil. Orano suara nih. Surat yang saya buat di sini, yang saya masukkan. Cek. Di sana juga keluar. Persis seperti yang saya punya di sini. Demikian juga maju dalam kemajuan telepon. Di mana alat ini bukan hanya telepon. Nah. Awalnya memang untuk telepon. Nih. Namanya saja handphone. Kalau saya telepon saudara, teleponnya pasti di tanganmu. Tapi buktinya ya tidak bisa sekolah seketika diterima. Berkembang. Bukan hanya zaman SMS. Lalu muncul BBM. Dan sekarang WA. WA kamu muncul juga. Ngomong begini, saya bisa lihat mukanya. Lagi cemberut atau lagi senyum. Kelihatan. Luar biasa. Bahkan apa saja yang ada di HP ini, di print out. Jadi, wow. Padahal itu katakan dari Amerika ya. Non jauh di sana. Bisa ada di sini, servisnya. Apalagi perkembangan juga disertai dengan perkembangan yang lain. Pertama itu tidak berwarna, sekarang pun berwarna. Luar biasa. Sudah aku ingat, Tuhan. Itu kemajuan teknologi. Yang sebenarnya jujur, itu semua yang jiplak pada pikiran Tuhan. Artinya, Tuhan memberikan inspirasi kepada manusia untuk ini terus bertahap, terus tahapan-tahapan. Seperti yang sudah baca ketika sedang membaca firman Tuhan tentang kebangkitan. Di mana Yesus sebelumnya adalah Yesus yang fisik. Pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Ternyata pada saat setelah dia bangkit, dia menyatakan dirinya yang adalah roh. Tapi seketika itu pula dia bisa menyatakan secara daging. Seperti yang kita baca tadi. Loh, hantu itu tidak punya daging, tidak punya tulang. Tapi ketika itu kita bacakan, ketika mereka bercakap-cakap dengan 11 murid yang ada itu, di tengah-tengah mereka, Yesus menampakkan diri. Itu yang saya sebut beberapa bulan ini, itu perkara ilahi yang tidak masuk akal, tetapi realita terjadi. Kedepan, hari-hari kedepan, juga perkara-perkara seperti ini yang akan terjadi. Saya ingat sih Tuhan, perjumpaan dengan 11 murid ini, di perikop yang sama, di pasal yang sama itu dimulai oleh karena Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang sedang berjalan pulang menuju desa Emmaus. Mereka berdua diantaranya adalah Kleopas. Mereka berjalan berdua, rasan-rasan tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Tiba-tiba Yesus bersama dengan dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa saja yang kau percakapkan selama kamu berjalan? Kleopas, adakah engkau salah satu orang asing di kota ini yang tidak mengerti apa yang terjadi hari-hari ini? Tidak ngerti bahwa dia itu lakonnya. Tidak saatnya. Setelahku yang kasih Tuhan. Penampakan Yesus setelah kebangkitan itu tercatat 5 kali. Pertama dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena di taman. Dan Maria yang lain. Dan seterusnya itu ada terus. Termasuk sekarang ke 11 murid pada pasal 24 ini. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa kok ada agenda menampakkan diri? Yesus menampakkan diri untuk apa? Untuk meneguhkan para murid, menyatakan kekaripannya, menyatakan hubungan yang istimewa. Padahal pada waktu Yesus ditangkap, hampir semua murid itu lari. Bahkan ada yang menyangkal, aku tidak kenal. Siapa dia? Aku tidak kenal. Aku tidak tahu. Coba

Tapi kalau sudah dengar dan mengerti, percayalah, firman Tupeni pasti akan tumbuh dan berbuah lebat. Dan cara berbuahnya pun, cara tumbuhnya pun itu karya ilahi. Tidak nampak, tapi tahu-tahu ada. Amin. Jadi saya kembali pada poin yang pertama, menampakkan diri untuk apa? Untuk meneguhkan. Kepada siapa? Pada para murid. Sedemikian strategisnya, sedemikian berharganya kualitas seorang murid di mata Tuhan. Sampai yang dua orang pergi ke Emmaus, disusul. So, bisa jadi mereka ini sangat kecewa, karena memang dalam pembicaraan di jalan. Saya sangka kita mengharapkan sebenarnya dengan kehadirannya dia akan memulihkan keadaan bangsa Israel, membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Ternyata dia mati. Sedemikian karibnya, sedemikian bangganya, sedemikian nilai hubungan itu berharga di mata Tuhan. Tapi saya permisi mengatakan, itu hanya diberikan kepada saudara dan saya yang jelas-jelas kita adalah murid. Yang siap dilatih, yang siap dididik, yang siap diajar, yang siap diperlengkapi, yang siap dipercaya. Amin. Jadi jelas, apa yang saya jelaskan ini tidak berorientasi kepada hidup saya, hidup kita, kepentingan saya, kepentingan kita. Tidak. Saya alami pertumbuhan supaya saya jadi berkat bagi banyak orang. Jadi perhatikan, Yesus menampakkan diri untuk meneguhkan para murid, menyatakan kekaripannya. Sahabat karib dinyatakan sekalipun sebenarnya Yesus kecewa dengan para murid ini. Karena pada saat dia ditangkap, menderita siksaan dan lain sebagainya, muridnya itu menjauh, menghilang. Untuk itulah surah malam ini saya ajak mengerti tentang pilihan Tuhan. Tuhan memilih tidak pernah salah. Termasuk ketika saudara dipilih oleh Tuhan, tidak pernah salah. Sedemikian berharganya nilai saudara di hadapan Tuhan. Jadi kisah menampakkan dirinya terhadap 11 murid itu, kisahnya diawali dengan dia menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang berjalan pulang ke desa Emmaus. Itu nilainya luar biasa. Dia tidak cuma mengajar, tapi dia praktek. Dia tinggalkan pada kita teladan. Masih ingat pelajarannya? Kalau kamu punya 100 domba dan seekor domba itu tersesat, tinggalkan yang 99, cari yang satu. Di bagian ini, apalagi saudara bukan lagi sekedar jemaat, sudah disebutkan sebagai hamba Tuhan. Sudahkah kita melakukan hal ini? Mencari yang terhilang? Yang sebenarnya bukan saja kepada hamba Tuhan, pendeta, tidak. Tapi bagi kita semuanya, orang yang sudah ditebus, yang sudah jadi milik kepunyaannya, di mana saya dan saudara hidup bagi kemuliaannya, kita hidup bagi rencananya, kita hidup bagi agendanya, kita hidup dalam skenarionya. Itu yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus, di mana kedua murid yang kembali ke rumahnya di Emmaus, setelah ditemui, didatangi oleh Yesus, saudara bagi baca itu di berikut di atas ayat yang kita baca tadi, mereka akhirnya kembali ke Yerusalem. Sampai saat satu di antara mereka berkata, bukankah ketika dia menceritakan tentang Alkitab dari kitab para nabi, hati kita berdebar-debar? Tapi waktu itu mereka masih terhalangi pandangan mereka. Karena bisa jadi yang nampak, yang menjadi penghalang pandangan mereka, yang menjadi penghalang pengertian mereka, yaitu kecewa. Ini pelajaran baik buat saya dan saudara. Kalau saudara kecewa tentang sesuatu hal, dan terus saudara jalan dengan kehidupan, saudara memandang satu masalah itu tidak akan pernah bisa jernih. Tapi yang jelas, keturunan Yesus itu, dua murid tadi setelah terbuka pandangannya, yaitu setelah Yesus membagi roti, terbukalah mereka dan akhirnya memutuskan kembali ke Yerusalem. Tapi sebelum mereka kembali ke Yerusalem, terjadi lagi perkara ilahi. Yesus yang hadir secara fisik tiba-tiba hilang di antara mereka. Kita baca saja ayat itu perikop di atasnya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tata mereka. Dari fisik hilang. Mungkinkah itu? Mungkin. Amin. Di mana perikop yang kita baca tadi sebenarnya enggak ada. Yang ada cuma 11 murid plus orang dua tadi. Tiba-tiba mereka sedang bercakap-cakap tentang peristiwa yang dua orang alami di Emmaus.

0: Haus, tiba-tiba muncul secara fisik. Mereka ketakutan karena dikira hantu. Bukan Tuhan, tapi hantu. Sampai dia berkata, hantu itu tidak ada daging, bos. Tidak ada tulang. Ini lihat tanganku, air apa? Loh, iya. Dari tidak ada menjadi ada. Itu pula yang akan dikerjakan bagi saya, bagi saudara. Dari tidak ada, jadi ada. Jadi ayat 31 tadi. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tata mereka. Tapi akhirnya ketemu lagi setelah menjumpai 11 muridnya. Jadi peneguhan demi peneguhan ini Yesus lakukan untuk muridnya. Jadi coba tangkap satu hati yang sungguh-sungguh mengasihi para muridnya. Yang akhirnya kepada muridlah dipercayakan pekerjaannya. Luar biasa. Maka saya sebutkan bahwa sesungguhnya kehidupan kekristenan yang kita jalani ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan menuju kesempurnaan. Kita baca ayat yang di bawahnya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Amin. Jadi kalau baca ayat ini, mungkin dong kita berhenti. Stagnan. Kita doanya juga seperti itu. Diulang-ulang seperti kemarin minggu lalu. Sama. Redaksinya sama. Berikan nilai-nilai yang lebih maju. Dan kalau berdoa, berdoalah berangkat dari firman Tuhan. Jangan berangkat dari hatimu sendiri. Apa yang menjadi janji Tuhan, pakai itu menjadi dasar doa saudara. Amin. Jadi harus ada kemajuan. Dalam ibadah ada kemajuan, dalam pujian ada kemajuan, penyembahan ada kemajuan. Dalam kita melayani ada kemajuan, terus bergerak. Maka saya sering katakan loh, sebenarnya apa sih penghalang utama ini? Untuk datang ke gereja, untuk kita bisa ngerti dan sebagainya. Sekali lagi, semua penghalang terbesarnya itu bukan ada di luar sana, tapi ada di dalam sini. Keinginan pribadi, kepentingan pribadi, itu menghalangi pengenalan akan Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, apa saja yang dahulu aku anggap keuntungan, semuanya hari ini aku anggap rugi demi pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sampai dikatakan demikian. Jadi selama ada kepentingan pribadi, ada keinginan pribadi, apalagi keinginan pribadi, kepentingan pribadi, pasti ujungnya adalah mendatangkan dosa. Itu semuanya akan membuat kita jauh dari Tuhan. Maka coba renungkan. Kalau nanti sebentar saya ada kesempatan bagi saudara bersaksi tentang satu peristiwa apa? Iya Pak, saya pernah ngalami. Sebenarnya bagi saya itu tidak mungkin. Tapi kok ternyata bisa ya. Pengalaman pribadi. Seperti dua murid. Apa yang dialami di desanya, dia ceritakan kepada 11 murid. Perkara-perkara yang biasa, ceritakan. Kalau itu melibatkan Tuhan, ceritakan. Apalagi yang tidak mungkin jadi mungkin, tidak bisa menjadi bisa, ceritakan. Amin. So, kalau soal cerita yang pertama, yang kedua pasti datang. Tidak pernah diceritakan perkara-perkara besar, tidak pernah menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, soal tidak akan lagi pernah mengalami yang baru. Mengapa kita harus maju? Sebagaimana ayat yang kita baca ini, puncaknya adalah, tetapi aku nanti akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Tuhan sudah mengetahui segala sesuatu yang di luar, yang di dalam, yang tersembunyi dalam hidup kita. Tahu persis. Nanti akhirnya, saudara pun juga akan dalam posisi yang sama, mengenal dia dengan sempurna. Artinya ada pergerakan, ada kemajuan, ada pembaharuan. Itu harus kita alami. Sehingga kesempurnaan hidup itu terjadi ketika kita hidup pada tempatnya. Tempat yang sudah saya sampaikan malam ini adalah saudara bukan lagi sekedar sebagai umat tebusan, bukan sekedar orang percaya, tapi saudara adalah murid Yesus yang siap diajar, yang siap dilatih, yang siap dididik. Amin. Jadi beradalah pada tempat itu supaya terjadi pembaruan. Tidak mungkin loh umur saudara bertambah, tinggi saudara bertambah, tapi tetap kelas 1 SD terus. Padahal badannya sudah 170, tapi masih SD terus. Jadi harus alami pembaruan, terus maju. Maka ayat firman Tuhan yang pernah membekali saya untuk bersikap, itu Ayub 22, ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Coba terjemahkan menurut saudara, ramah itu sing piye sih? Ya seperti Yesus tadi itu. Begitu dia ada di tengah-tengah mereka, maka Yesus menegur mereka. Damai sejahtera buat kamu sekalian. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram dan demikian engkau memperoleh keuntungan. Segala sesuatu yang terbaik. Sebagaimana dia menampakkan diri pada murid, dia selalu melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau yang lebih baik bisa diberikan, kenapa tidak sih? Itu prinsip Yesus. Padahal sebenarnya dia kecewa terhadap sikap murid, tapi dia abaikan sama dia. Yang penting aku harus jumpai, meneguhkan mereka. Sama kalau saya catatan saya itu 5 kali ya menampakkan diri. Pertama 2 perempuan, kemudian para murid barengan kelompok, dan seterusnya itu berulang-ulang. Yang terakhir di Yohanes di pinggir pantai. Sekarang aja dua-duanya. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman itu dalam hatimu. Luar biasa nih. Itu kesadaran dari seorang hamba Tuhan yang namanya Ayub, yang sebenarnya marah terhadap situasi kondisinya, tapi dia sadar dia tidak berhak marah kepada Tuhannya. Sebab hidupnya milik dia. Dia sadar sampai dia bisa mengatakan hikmat Allah. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Jadi nak uring-uringan terus, makanmu tidak enak, tidurmu pun tidak nyenyak, tidak tentram, tidak enak. Jadi harus selesai. Padahal firman juga yang mengatakan, kalau kamu sering bertengkar seorang dengan yang lain, jangan sampai matahari itu terbenam. Berdamailah. Amin. Maka saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, kesempurnaan itu harus kita alami. Kita sengaja, ora kepaksa, tetap sengaja. Kita memang itu yang diajarkan Tuhan, ya, untuk alami pembaruan, untuk alami pertumbuhan, untuk alami kedewasaan penuh, untuk alami kesempurnaan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 48 tadi, kamu adalah saksinya semua ini. Nggak bisa lari kita ini. Sudah dijadikan murid, artinya kita harus tahu perannya. Saya kita baca yang di Matius 28, 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, yang telah kamu jalani dalam hidupmu. Ajarkan ini, bukan yang teori. Kata Tuhan, saudara harus bertobat. Berarti saya ngomong, turun bertobat. Harus kita alami dulu. Bukan hanya ditujukan pada pengajar-pengajar, guru-guru, tidak. Semua saudara harus mengalami. Karena kekristenan itulah kehidupan. Kekristenan itulah perjalanan hidup. Mengalami. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Kesetiaan Tuhan luar biasa. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, poin berikutnya terakhir yaitu janji Bapa itu pasti genapi. Bukan saja untuk soal Roh Kudus akan dicurahkan, tetapi juga janji-janji yang lain. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota dan sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang Maha Tinggi. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tapi semuanya itu terjadi di atas ketaatan kita. Tanpa ketaatan lewat, dan dikatakan tuh Bapa akan kirimkan dan kamu harus tinggal di kota ini sampai itu dicurahkan. Jadi dibutuhkan ketaatan para murid. Makanya 2 orang yang pulang ke Emmaus itu kembali. Jadi tanpa ketaatan tidak mungkin. Berdoa sampai juga wali. Tapi kedapatan di mata Tuhan, engkau tidak taat melakukan firman-Nya. Lewat. Otomatis janji Tuhan akan terjadi atas dirimu ketika engkau mendapati dirimu sendiri taat melakukan perintah-Nya. Pasti digenapi. Jadi itu bukan pelengkap, bukan bahan pengajaran, bukan materi pengajaran. Kita bisa ngomong, tapi sendiri kita tidak lakukan. Ketaatan itu membukti saudara terikat dengan Tuhan. Bukan saja terikat seperti ini, tapi membuktikan saudara di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Itulah ketaatan arti yang sesungguhnya. Maka akhirnya adalah tidak bisa, tidak mungkin kita lakukan segala sesuatu apapun itu sepanjang kita menyebut diri kita sebagai umat tebusan Allah, sebagai orang percaya, apalagi disebutkan sebagai murid Yesus Kristus, tanpa Roh Kudus. Tak mungkin, tidak mungkin. Pastikan saudara hidup oleh karena Roh, bukan daging lagi. Jangan ingin dipuji manusia, lakukan segala sesuatu sampai pengajarannya. Kalau kamu memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Itu sebenarnya hanya memberi pengertian, tidak minta puji-pujian. Itu namanya pekerjaan Roh. Tidak nampak, tapi tak dilakukan. Mari kita baca sekarang Yohanes 14, 12, ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, setelah aku pergi kepada Bapa. Amin. Ayat 12 ini yang saya jadikan tadi, harus kita alami. Apa yang Tuhan kerjakan, saya dan saudara pun harus mengerjakan. Jikalau kamu ngasih aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu? Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Tuhan maksudkan kita mendengar perikop ini, sungguh-sungguh kita alami pembaruan. Sebab kita bergerak maju menuju kepada kesempurnaan. Caranya bagaimana? Ya, status harus naik. Bukan hanya sekedar orang Kristen, orang percaya, umat ditebus Tuhan, tidak, aku murid. Sekali lagi saya akan katakan, umat tebusan adalah orang yang percaya sebagai murid, yang dipimpin oleh Roh dan diperlengkapi dengan hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Saudara mau dengar mereka menyebut dirinya pakar, silakan. Tapi saudara dan saya tidak hidup oleh daging, tapi hidup oleh Roh, hidup oleh hikmat Allah. Menghadapi situasi dunia yang sedang bergoncang ini, saudara tidak akan takut, tidak akan khawatir. Saya terlalu percaya, harga semua naik, silakan. Sebab saya percaya, berkat Tuhan pasti turun. Jadi mari kita semuanya bersama-sama lebih maju. Jadi jangan sampai kita ini sudah menyandang penyebutan sebagai warga gereja, tapi ucapan, perilaku tidak mencerminkan sebagai warga gereja. Cemas, gelisah, mengeluh terus. Jadi semua itu ada pada kita. Tapi keputusan untuk memilih tergantung saudara. Kalau saudara benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, saya percaya pilihanmu tidak akan masalah. Pasti pilih hikmat Allah.
1: Demikian telah Anda ikuti program siaran Mimbar Agama Kristiani, persembahan RRI Pro Satu Malang. Tuhan Yesus memberkati.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Halo Rin, tumben nelpon malam-malam gini, ada apa?
1: Iya nih, aku lagi sendirian di rumah. Bapak sama ibu lagi pergi keluar kota. Kamu nginep sini ya, besok ya, mau ya?
0: Ya mau kali lah Rin, tapi aku izin ibuku dulu ya.
1: Oke sip, nanti kabarin ya kalau dibolehin sama ibu.
0: Siap.

0: saudara pendengar.
1: Bu, besok aku nginep di rumah Rini ya. Boleh ya Bu? Please.
2: Rini? Yang rumahnya di Kampung Beringin itu?
1: Iya Bu, boleh ya?
3: Apa? Kampung Beringin? Di sana kan terkenal angker loh, Dek.
1: Apa sih Bang? Dasar penakut.
3: Emang iya kok, semua orang juga pada tahu.
1: Ih, yaudah sih, aku cuma mau nemenin Rini aja. Dia sendirian di rumah, ibu bapaknya lagi keluar kota. Boleh kan Bu?
2: Ya udah, iya. Tapi kamu tetap hati-hati anak ya. Di kampung orang itu, dijaga adabnya. Omongannya juga, jangan yang aneh-aneh ya nak ya.
1: Siap ibuku sayang. Bang, anterin ya besok.
3: Di, enggak ah. Serem.
1: Ibu, Bang Angga tuh gak mau nganterin.
2: Angga, anterinlah adiknya.
3: Iya, iya, iya Bu. Dasar tukang adu.
1: Biarin, yang penting besok main ke rumah Rini. Yaudah, aku ngabarin Rini dulu ya.

0: Udah pagi, gak sabar. Hari ini mau main ke rumah Rini.
1: Dina, Dina, bangun nak. Udah pagi nih, bantu ibu sini.
0: Iya bu.

0: masa apa ibu hari ini?
1: Nih, masak sop sama sambal kesukaanmu. Jam berapa nanti ke rumah Rini ya?
0: Paling sore lah bu, biar gak panas.

0: Cil, jadi gak nih ke rumahnya si Rini di kampung Beringin itu? Udah mau maghrib ini. Gak dengar tuh, udah suara ngaji di masjid.
1: Iya, ini lagi siap-siap. Nah, udah nih, let's go. Ibu, Rina pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hati-hati kalian ya.
0: Iya, Bu.

0: Ini masih jauh nggak sih rumahnya?
1: Nggak kok, bentar lagi sampai.
2: Halo, Din, kamu belum berangkat kan? Aku lupa bilang kemarin, jangan berangkat di antara waktu maghrib.
1: Ya, aku udah di jalan nih, Rin. Gimana dong?
2: Hah? Hah? Ya udah, kamu cepetan ya. Kalau lewat pohon beringin besar, nanti klakson dua kali ya.
1: Oke, Rin. Udah ya, repot nih lagi di jalan.
0: Kenapa, Dik? Kenapa, Dik?
1: Kata Rini, nanti kalau lewat pohon beringin besar, klakson dua kali, Bang. Jangan lupa ya.
0: Lah, tadi kan kita udah lewat pohon beringin yang besar itu.
1: Apaan sih, Bang? Itu pohon beringinnya di depan tuh. Udah, klakson dua kali cepat.
0: Seriusan? Tadi kita udah ngelewatin pohon itu loh.
1: Perasaan abang aja itu loh. Bentar-bentar. Bukannya ini pohon yang tadi ya, Bang?
0: Tuh kan. Nggak percaya sih dibilangin. Udah. Kamu baca-baca doa aja. Bismillah, bentar lagi kita sampai nih.
1: Astagfirullahaladzim, Bang. Itu tuh, rumah masih ini. Alhamdulillah.
3: Ya Allah, Din. Kamu nggak kenapa-kenapa, kan?
1: Nggak kok, Rin. Aman.
3: Yaudah, yuk. Langsung masuk aja. Bang Angga, nggak mampir dulu?
4: Nggak dulu, Rin. Abang langsung balik aja. Sekalian mau sholat maghrib di jalan nanti. Nggak mau lewat pohon beringin lagi. Merinding disko nanti, Abang.
3: Bisa kok, Bang. Dekat ujung jalan juga ada masjid nanti.
4: Ya udah, Abang pulang dulu ya. Kalian hati-hati, jangan lupa kunci pintunya sama jendela juga.
1: Iya, Bang. Abang juga hati-hati di jalan ya.
4: Iya.
3: Yaudah, yuk masuk, Din.
1: Yuk. Assalamualaikum. Wah, udah lama ya aku gak main ke rumah kamu, Rin.
3: Iya kan, makanya aku ajakin main lagi ke sini. Kamu gak sholat?
1: Enggak, lagi cuti, biasalah.
3: Wah, sama dong. Bisa samaan gitu ya. Ya udah, duduk sini dulu. Bentar, aku ambilin minum dulu ya. Pasti haus kan?
1: Tahu aja tuan rumah.
3: Nih, Din, minumannya. Aku ke warung bentar ya. Mau beli cemilan buat kita. Kamu mau ikut atau di rumah aja?
1: Di rumah aja deh, mager.
3: Ya udah, bentar ya.
1: Oh, ini pasti foto Rini waktu masih kecil nih. Lucu juga nih anak. Pakai segala dipajang di dinding lagi. Ya, hujan. Gimana nih si Rini baliknya?
3: Apa itu?
1: Sapu lidi. Perasaan tadi gak ada. Apa jatuh dari atas ya? Ya udahlah. Habis ini enaknya ngapain ya? Ih, Rini, bikin kaget aja. Mentang-mentang rumah sendiri, masuk gak ngucap salam, main duduk aja. Mana cemilannya? Kok malah ketawa sih, Rin? Mana cemilannya? Kamu makan ya pas di jalan. Tapi baju kamu kok gak basah sih, Rin? Emang gak kehujanan? Isrin, jangan gitu bercandanya. Aku takut nih, gak lucu, sumpah.

0: Rini, nyanyi apaan sih? Udah dong, jangan bikin takut. Mau kemana? Mau kemana, Rin? Ngapain ke dapur? Rini, Rin! Rini, kok aneh gitu ya? Kayak bukan Rini yang biasanya lah. Lah, ngapain sih Rini pakai nelpon segala? Kayak gak bisa manggil aja. Halo? Ngapain sih nelpon? Orang cuma di dapur, kan bisa manggil aja.
1: Hah? Dapur? Dapur gimana, Din? Aku masih di warung nih, kejebak hujan. Makanya aku nelpon.
0: Rin, udah dong bercandanya. Gak lucu, sumpah. Orang tadi kamu duduk di samping aku, barusan aja.
1: Sumpah, aku gak bercanda, Din. Nih, di sebelah aku ada Pak Kades. Lagi kejebak hujan juga. Ya kan, Pak?
2: Loh, iya, Neng. Ini saya sama Neng Rini masih di warung.
1: Tuh kan, bener.
0: Terus, tadi yang duduk di sebelah aku, yang sekarang lagi di dapur, siapa dong, Rin, kalau bukan kamu?
1: Astagfirullah, Dina. Coba kamu lihat di atas pintu, ada sapuliti, kan?
0: Tadi ada. Bukan di atas pintu, tapi di depan pintu. Kayaknya jatuh dari atas deh. Emang kenapa, Rin?
1: Ya Allah, Dina. Udah. Sekarang kamu baca doa ya, Dina. Pokoknya kamu baca terus ya. Ini aku pulang sekarang. Sekarang juga.
0: Halo, Rin. Rini, kok dimatiin sih teleponnya? Astagfirullah. Apa itu, ya Allah? Jangan ganggu.
3: Dina, udah tahu ya. Kenalin. Aku Marina, bukan Rini.
0: Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzubirrabbinnas, malikinnas, ilahinnas.
3: Mau dibantuin bacanya? Qul a'udzubirrabbinnas.
0: Jangan.

0: Tenang, Din, istighfar. Ini aku Rini. Tenang, tenang.
1: Ini beneran Rini kan? Bukan Marina kan?
0: Iya, ini aku Rini, Din. Kamu pingsan semalaman.
2: Marina?
1: Iya, Pak. Dia bilang namanya Marina. Maaf, tapi Bapak ini siapa ya?
0: Oh, ini Pak Kades, Din. Namanya Pak Anhar.
2: Jadi begini, Nadina ya?
1: Iya, Pak.
2: Begini, Nadina. Desa kami ini bisa dibilang angker. Mungkin Nadina pernah mendengar hal itu ya. Pohon beringin besar yang di ujung jalan sana dulunya itu adalah menara, dan perempuan bernama Marina dulu bunuh diri di menara itu. Konon kabarnya ya arwahnya itu gak tenang dan suka mengganggu warga sini dengan menyerupai wujud orang yang kita kenal. Makanya di setiap rumah di desa ini pasti ada sapu lidi di atas pintunya. Kami percaya kalau sapu lidi ini bisa menangkal Marina untuk masuk selama sapu lidi itu ada di atas pintu.
1: Oh, makanya Marina bisa masuk ke dalam rumah Rini karena sapunya jatuh ya, Pak?
2: Betul. Tapi tidak apa-apa, Nak Dina. Semuanya sudah aman, aman. Nanti kamu diantar Nak Rini ya pulangnya. Soalnya saya dengar Nak Dina ini juga datang di antara waktu maghrib ya. Nah, itu juga salah satu pantangan di desa ini, Nak. Gak boleh ada aktivitas di antara waktu maghrib. Karena kami percaya kalau di waktu itu Marina sedang berkeliling desa ini.
1: Ya udah, Pak. Saya pulang sekarang aja ya. Makasih banyak ya, Pak.
2: Ya udah. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya udah, yuk Din, aku anterin pulang.

0: Makasih ya Rin, udah nganterin aku. Mampir dulu yuk.
1: Aku langsung pulang aja ya Din, belum beresin rumah. Bapak ibu hari ini pulang soalnya. Salam aja ya buat ibumu.
0: Oh gitu, ya udah, hati-hati ya Rin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok pagi-pagi banget nak pulangnya?
0: Iya Bu, gak sesuai harapan. Dina lanjut tidur dulu ya Bu, badan Dina pegel semua.
2: Ya udah.

0: jangan di kamar aja. Makan malam dulu sini.
1: Iya, Bu. Bentar lagi.
0: Dina.
1: Iya, Bu. Ini Dina keluar ya. Yuk, kita makan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Malang malam ini masih hadir kembali menyapa Anda, saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Saya Riza yang akan menyapa Anda dalam malam-malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dan menemani seluruh aktivitas Anda ya. Di akhir pekan ini 22 Agustus 2026. Jadi pastikan Anda selalu stay bersama kami, saudara, di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: Saudara, suasana perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini masih terasa begitu meriah ya di berbagai wilayah Malang Raya. Memasuki pekan ketiga Agustus ya, sejumlah desa dan kelurahan ini bebarengan ya menggelar pawai budaya, karnaval, kemudian dengan ragam kostum, kreasi, dan hiburan rakyat, begitu ya. Untuk Anda masyarakat Malang Raya yang ingin sekali menyaksikan kemeriahan-kemeriahan tersebut ya, dan juga ini sekaligus himbauannya bagi para pengendara yang ingin mengantisipasi potensi kepadatan arus lalu lintas ini untuk periode 22 hari ini hingga 25 Agustus ini ada banyak sekali giat masyarakat yang harus Anda perhatikan, saudara, yang sampai dengan saat ini masih berlangsung begitu ya, khususnya tanggal 22 ini yang ternyata cukup padat ya. Justru di tanggal 22 ini menjadi semacam gongnya gitu ya, karena ada banyak sekali titik yang ada di Malang Raya yang menggelar giat pawai budaya begitu ya, atau karnaval ya. Ada di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, kemudian ada di Dusun Mendek, Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Desa Plandi, Wonosari, Sidorejo, Pagelaran, Sukolilo, Jabung, Gading Kulon, Mulyo Agung Dau, Desa Tanggung Turen, Wonokerto Bantur, Sumberjo Paga, Tirto Moyo Pakis, dan Dengkol Singosari, saudara. Wow, banyak sekali. Dan juga kalau di Kota Malang ada di Sukun ya, dari siang tadi begitu ya. Terus besok jangan khawatir, besok juga masih ada banyak sekali kemeriahan karnaval ya yang bisa Anda nikmati bersama saudara. Untuk di Kabupaten Malang, besok ini ada di Desa Plaosan, Wonosari, kemudian Desa Dawuhan, Poncokusumo ya. Di Kota Malang ada Muharto, Tanjung Rejo, kemudian Kelurahan Samaan, Kendal Sari, dan Mulyorejo yang besok tanggal 23 Agustus akan menggelar giat karnaval pawai budaya ya. Rangkaian karnaval ini menjadi bagian dari kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, dan ini juga merupakan hiburan bagi masyarakat ya, yang menjadi ruang bagi warga untuk menampilkan kreativitas seni budaya dan berbagai kostum menarik, saudara. Tidak hanya itu ya, malam pentas seni pun di berbagai wilayah juga malam ini terpantau cukup banyak sekali yang menggelar begitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin menyaksikan

dan juga pelaksanaan sesuai dengan kebijakan dari panitia setempat, saudara. Jadi dari tanggal 18 kemarin, bahkan kemudian 19-20, puncaknya di hari ini tanggal 22. Wow, ramai sekali. Terus masih ada juga nanti tanggal 25 karnaval di Desa Kranggan, Kecamatan Ngajum, saudara. Ini juga masih dalam rangkaian yang sama begitu ya. Tetap meriahkan kemerdekaan, tetap tertib di jalan, dan untuk Anda yang sedang menikmati hiburan rakyat ini, selamat menikmati begitu ya. Kami juga masih akan terus hadirkan informasi spesial untuk Anda, saudara, pada malam ini.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang disiarkan di FM 94,6 MHz. Saudara, beberapa waktu terakhir ini ada sebuah fenomena yaitu quiet burnout atau kelelahan kerja yang dipendam diam-diam, dan ini mulai banyak dialami oleh para pekerja, khususnya generasi muda. Kondisi ini, saudara, membuat seseorang tetap semangat, kemudian dan baik-baik saja, tampaknya demikian ya, padahal secara mental dan emosional sebenarnya sudah merasa sangat lelah. Psikolog industri dan organisasi sekaligus founder Mind Psikologi Indonesia Consultant, Armita, ini menyampaikan bahwa quiet burnout itu mirip dengan silent burnout, yaitu kondisi kelelahan yang tidak ditunjukkan secara terbuka kepada orang lain. Kalau burnout biasa, itu orang menunjukkan rasa capeknya misalnya dengan marah atau mengeluh karena pekerjaan yang banyak gitu ya. Tapi kalau quiet burnout, ini tetap terlihat semangat, orang lain melihat Anda baik-baik saja, padahal ternyata dalam diri itu ternyata merasa lelah luar biasa. Menurut orang yang mengalami quiet burnout, ini biasanya tetap menjalani pekerjaan seperti biasa dan tidak ingin terlihat lemah di depan lingkungan sosial ataupun tempat kerja. Orang-orang yang mengalami quiet burnout itu biasanya tetap menerima pekerjaan tambahan dan di depan orang menunjukkan semangat, tapi ketika sendirian dia itu mulai merasa sangat lelah sekali begitu ya. Karena semuanya dipendam sendiri, pengikisan energinya pun bisa lebih berat dibandingkan dengan burnout biasa. Armita juga menjelaskan, saudara, kondisi ini bisa menjadi lebih berbahaya ya, karena lingkungan sekitar tidak mengetahui apa yang sebenarnya dirasakan. Dan akibatnya, orang yang mengalami quiet burnout ini tidak bisa mendapatkan bantuan ataupun penanganan yang tepat. Ini jadi mengerikan sekali ya, seandainya hal tersebut dilakukan berulang-ulang terjadi setiap saat, tentu saja ini akan mengikis kesehatan mental kita. Lantas, apa yang menjadi alasan seseorang ini mengalami quiet burnout? Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
7: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
6: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
8: Aku kayaknya kaca.com-nya receh deh. Bantuin dong, Mer.
7: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
6: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau burnout biasa ini kan nampak begitu ya. Jadi atasan atau lingkungan itu bisa melakukan action atau tindakan. Tapi kalau quiet burnout ini, apa yang dirasakan oleh orang tersebut tidak diketahui oleh orang lain, saudara. Akhirnya solusi atau intervensinya juga tidak bisa didapatkan ya. Dia merasakan capek sendiri, menyimpan sendiri, yang lama-lama masalah itu menjadi semakin menumpuk. Ada beberapa tanda seseorang ini mengalami quiet burnout. Mulai dari rasa lelah yang tidak bisa hilang padahal sudah beristirahat begitu ya. Kemudian kehilangan motivasi kerja, sulit fokus dan gampang lupa hingga mengalami perubahan suasana hati. Jadi kadang di depan orang terlihat semangat tapi dalam dirinya sebenarnya udah capek begitu. Sulit fokus, gampang lupa, kemudian moodnya naik turun sampai akhirnya mulai menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa apa yang dia rasakan tidak sesuai dengan yang ditunjukkan. Menurut Armita, generasi Z ini menjadi kelompok yang cukup rentan mengalami burnout. Hal ini dipengaruhi oleh pola hidup yang tumbuh bersama perkembangan teknologi dan sistem yang serba instan, saudara. Generasi Z ini lahirnya sudah dengan kemudahan ya. Banyak hal yang bisa didapatkan dengan cepat. Jadi ketika menghadapi tekanan kerja yang menurut generasi sebelumnya biasa saja, ini para Gen Z merasakan sangat berat sekali, saudara. Namun, kondisi ini bukan berarti Gen Z nggak bisa kerja ya. Tapi karena pola pembentukan mental yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Armita juga mengingatkan ini pentingnya mencari bantuan profesional jika terasa lelah begitu ya, yang tidak kunjung membaik meski sudah mencoba beristirahat atau melakukan penanganan secara mandiri, saudara. Quiet burnout yang terus dipendam ini bisa berkembang menjadi kondisi psikologis yang tentu saja lebih serius ya, karena individu terus menekan emosinya sendiri. Karenanya, ia pun menyampaikan bahwa seseorang yang terus menekan apa yang dirasakan dan merasa dirinya baik-baik saja, tentu saja lama-kelamaan bisa berdampak lebih buruk ya. Ada yang kualitas tidurnya terganggu, merasa hampa, kemudian halusinasi, bahkan ada yang sampai merasa ada masalah pada organ tubuhnya. Sudah memeriksakan diri ke dokter spesialis, tapi sumbernya dari pikirannya sendiri. Ini hal yang menjadi bahaya sekali dari sebuah fenomena quiet burnout. Lantas, bagaimana cara untuk mengatasi quiet burnout? Mungkin ada di antara Anda yang merasakan ada ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada gak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Sebelum kita lanjutkan dengan tips bagaimana agar kita tidak terjebak pada fenomena quiet burnout ini, saudara, kita perlu ulas lagi ya beberapa gejala atau tanda-tanda umum yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah kehilangan semangat dalam menjalani pekerjaan, kemudian mudah lupa dan susah berkonsentrasi, terus lebih ceroboh ya, menjadi lebih ceroboh dalam bekerja, mudah marah, tertekan, atau kehilangan kontrol emosi, merasa tidak dihargai dan tidak mendapatkan dukungan, menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan rasa humor dan motivasi, kemudian muncul keluhan fisik seperti sakit kepala, pegal, gangguan tidur, hingga kelelahan berkepanjangan, dan timbul keinginan untuk menghindari bahkan meninggalkan pekerjaan, saudara. Ekspresi wajah dan sikap sehari-hari pun ini seringkali mencerminkan kondisi emosional seseorang yang mengalami quiet burnout ini, saudara.

0: tumbuh.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus di...

Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Ya, halo.
4: Halo Om, udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman Om, pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
4: Ada sih Om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Untuk bisa mengatasi quiet burnout, ini bisa dilakukan dengan beberapa langkah ya. Yang pertama adalah mengenali kondisi diri. Identifikasi sejauh mana kondisi yang dialami, ini penting sekali ya untuk bisa memahami bahwa burnout bukan diagnosis medis tunggal, melainkan rangkaian gejala yang bisa muncul dari ringan hingga berat. Kemudian luangkan waktu untuk kembali melakukan aktivitas yang menyenangkan, tentu saja di luar pekerjaan Anda, seperti hobi, kegiatan relaksasi yang sebelumnya sering Anda lakukan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri Anda dengan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi seperti istirahat yang cukup, kemudian olahraga rutin, asupan gizi yang seimbang, dan perawatan diri atau self-care. Bekerja dalam tim saudara dan membangun relasi yang baik dengan teman kerja, ini juga bisa membantu mengurangi beban ya. Jadi jangan ragu untuk berdiskusi atau meminta bantuan kepada rekan ataupun atasan. Seimbangkan juga antara waktu kerja dan waktu untuk diri sendiri agar tidak terjadi kelelahan. Kemudian, mengungkapkan perasaan kepada orang terpercaya, ini bisa membantu melegakan beban emosional. Jadi tujuannya bukan selalu untuk mencari solusi ya, tapi sebagai bentuk ventilasi emosi. Jadi, kesimpulannya, burnout ini adalah kondisi yang nyata yang bisa dialami oleh siapa saja dengan mengenali tanda-tandanya sejak awal dan juga melakukan pencegahan dan penanganan yang tepat. Ini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Kami hadirkan kabar ini saudara untuk Anda yang disusun oleh tim Humas Rumah Sakit Menur, Muhammad Irsad, SPSI, MPSI Psikolog. Pastikan Anda selalu bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, Anda menikmati siaran kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Senang sekali kami bisa hadir kembali menyapa Anda, Saudara. Untuk hari ini kita akan mengulas seputar kesehatan mental dan kehidupan sehari-hari. Saudara, pernahkah Anda berada di suatu tempat kemudian menyadari bahwa setiap orang yang Anda lihat memiliki kehidupan yang sama rumitnya dengan kehidupan Anda? Orang yang berjalan di samping Anda, kemudian orang-orang yang duduk diam di kendaraan umum, bahkan orang yang hanya sekilas Anda lihat di jalan. Semuanya memiliki cerita, perjuangan, harapan, dan juga masalahnya masing-masing. Perasaan seperti ini ternyata memiliki istilah tersendiri, yaitu sonder. Sonder ini merupakan sebuah istilah yang menggambarkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki kehidupan pribadi yang kompleks dan bermakna sama seperti yang kita miliki. Artinya, orang lain bukan sekedar figuran dalam hidup kita, melainkan mereka juga tokoh utama dalam kehidupan mereka sendiri. Meski istilah ini belum termasuk dalam kategori resmi ilmu psikologi, namun maknanya itu sangat erat sekali dengan empati, yaitu kemampuan kita untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Dengan memahami konsep sonder ini, kita juga bisa mencoba untuk melihat dunia ya, dengan sudut pandang yang lebih luas dan lebih manusiawi. Seperti apa sih contoh sederhana dari sonder ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kami akan hadirkan untuk Anda informasinya sesaat lagi.

0: Bejo, maksud dulu Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
4: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
3: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
4: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Saudara, sebenarnya sonder ini adalah perasaan yang cukup alami ya, yang ini sering dialami oleh banyak orang. Hanya saja mungkin kita belum menyadari atau belum memiliki istilah untuk menggambarkannya. Misalnya, ketika Anda merasa biasa saja saat gaji terlambat satu hari, namun kemudian Anda menyadari bahwa orang lain mungkin memiliki cicilan atau kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, atau contoh lain, misalnya Anda terjebak dalam kemacetan, kemudian Anda menyadari bahwa orang-orang di sekitar Anda juga merasakan lelah yang sama setelah menjalani aktivitas sehari-hari, atau contoh lainnya lagi, ketika Anda melihat seorang ibu berbelanja di pasar begitu ya, kemudian terlintas dalam pikiran Anda bahwa ia sedang berusaha mengatur keuangan agar cukup untuk kebutuhan keluarga hingga akhir bulan. Bahkan saat Anda di layanan transportasi umum, Anda menyadari bahwa pengemudi yang mengantar Anda harus bekerja di bawah panas dan hujan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ternyata inilah kesadaran-kesadaran kecil yang menunjukkan bahwa kita mulai memahami setiap orang memiliki cerita yang tidak selalu terlihat di permukaan. Dengan adanya sonder ini, kita jadi lebih mampu ya untuk bisa menahan diri, tidak mudah menghakimi, tidak mudah menilai orang lain. Dan tahukah Anda bahwa perasaan ini bisa dilatih dan juga dikembangkan? Seperti apa caranya? Jangan kemana-mana, pastikan selalu bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Dikutip dari halosehat.com, Ririn Nur Abdiah Bahar, SPSI, MPSI, psikolog, menjelaskan bahwa sonder ini bukanlah kemampuan yang hanya dimiliki oleh sebagian orang saja. Perasaan ini ternyata bisa dilatih dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan meluangkan waktu ya, untuk lebih memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Anda bisa coba untuk memperhatikan ekspresi wajah, kemudian bahasa tubuh dan situasi yang mereka alami tanpa harus membandingkannya dengan diri kita sendiri. Selain itu juga saudara, Anda bisa memperluas sudut pandang dengan membaca buku-buku atau menonton film ya, yang menggambarkan kehidupan dari berbagai latar belakang yang berbeda. Cara ini ternyata bisa membantu kita untuk memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik. Menjadi pendengar yang baik, ini juga merupakan langkah penting dalam mengembangkan sonder, saudara. Dengan mendengarkan orang lain secara utuh, kita bisa lebih memahami apa yang mereka rasakan tanpa terburu-buru memberikan penilaian. Jadi penting juga untuk mulai membiasakan diri agar tidak menilai seseorang ya hanya dari penampilan luarnya saja ya. Karena bisa jadi di balik senyum seseorang ada beban yang tidak kita ketahui. Dengan melatih sonder ini, kita tidak hanya memahami orang lain, tapi juga membangun hubungan yang lebih sehat ya dan penuh pengertian.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami, saudara. Kita masih membahas tentang sonder ini sendiri ya, dan menyadari bahwa setiap orang memiliki kehidupan yang sama pentingnya dengan kehidupan kita. Ini tentu saja akan memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan sehari-hari, saudara. Salah satunya adalah meningkatnya rasa empati. Dengan sonder ini, kita menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain, kemudian tidak mudah menghakimi, yang mana ini sangat penting sekali ya, dalam membangun hubungan yang baik, baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, ataupun pekerjaan. Selain itu juga, sonder ini bisa membantu kita menghindari sikap merasa paling benar atau superior. Kita menjadi lebih sadar bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan kelebihannya masing-masing. Dengan demikian, kita tidak lagi melihat orang lain sebagai pelengkap ya dalam hidup kita ya, melainkan sebagai individu yang memiliki nilai dan cerita tersendiri. Dengan memahami bahwa setiap orang dibentuk oleh pengalaman hidup yang berbeda, tentu ini akan meningkatkan toleransi kita, saudara, dan kita akan lebih mudah menerima perbedaan, kemudian menghindari konflik yang tidak perlu. Pada akhirnya, sonder mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih peka, lebih sabar, dan lebih menghargai orang lain. Kami sampaikan informasi tentang sonder ini untuk Anda. Anda bisa simak kembali informasinya dari portal resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hellosehat.com.

Pasti kita semua sudah gak asing lagi dong dengan jalan tol. Tapi tahukah Anda kalau jalan tol merupakan sebuah singkatan? Jalan tol sebenarnya singkatan dari Text on Location. Ini yang menjadi dasar mengapa pengendara dikenakan sejumlah tarif saat melintas atau menggunakan jalan tol. Tarifnya juga akan tergantung sesuai dengan jalan tol yang diakses atau jarak tempuh yang digunakan setiap pengendara. Sementara itu, jalan tol di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras, dan berdoa

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Sepeda motor atau mobil dalam keadaan macet ataupun ramai lancar, bahkan dalam kondisi jalanan lengang, sudah seharusnya menjaga jarak aman dalam berkendara. Menjaga jarak kendaraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 pada Pasal 63. Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada di depannya. Karena itu, agar aman saat berkendara, salah satunya yaitu memahami dan menerapkan prinsip 3 detik untuk menjaga jarak aman dalam berkendara, baik saat keadaan lengang, ramai lancar, ataupun macet. Dijelaskan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jarak aman berkendara adalah 3 detik dari kendaraan yang ada di depan Anda. Jarak waktu tersebut dapat memberikan ruang gerak bagi para pengendara untuk berhenti, berpindah jalur, atau berhenti secara tiba-tiba. Jarak aman 3 detik tersebut linear dengan waktu persepsi manusia dan reaksi mekanikal. Pada saat pengereman butuh waktu 3 detik untuk berhasil sepenuhnya. Pastikan selalu menggunakan prinsip 3 detik dalam berkendara.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: would you come hold me again?
1: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar juga.

Saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Akhir kata kerabat kerja Pro 1 RRI Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya pendengar, kami akan sampaikan untuk ragam acara Malang pagi ini diawali dengan Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat Lintas Berita Sepekan. Kemudian kami hadirkan pula berbagai informasi dalam Malang pagi ini. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita dan dilanjutkan dengan Kebaktian Kristen. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan disiarkan langsung dari Gereja Kristen Kalam Kudus Malang pendengar. Kemudian kami juga akan hadirkan berbagai informasi untuk pagi hari ini dan dilanjutkan dalam Malang siang ini Idola Indonesia Layak Anak pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti Dinamika Olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalha.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada, dan juga pendengar Mutiara Pagi. Seperti biasa kami hadir 1 jam ke depan hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, mendekati peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di tanggal 25 insya Allah ya, 25 Agustus 2026 diperingati sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad begitu. Nah, seperti apa hikmah dari peringatan ini? Kami pagi hari ini akan tersambung bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah atau Umi Latifah. Silakan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp seperti biasa di 081-555-600-915. Anda bisa mengirimkan teks, Anda bisa mengirimkan voice note, atau juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama. Nah, pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan kami Umi Latifah. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras.
1: Nggih, sehat Umi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nggih, Umi, ya. Kita mendekati peringatan Maulid Nabi insyaallah tanggal 25 Agustus hari Selasa besok ya, Umi.
2: Nggih.
1: Nah, seperti apakah hikmah dari peringatan Maulid Nabi? Monggo Umi disampaikan mukadimahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar mitra ya RRI Malang yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini tanggal 23 Agustus kula panjenengan dikersakan sakit kepanggian dalam keadaan sehat walafiat. Muga-muga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Selawat salam buatan kesempatan mungkin aturakan domatan junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membimbing kulo kali penjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Dan hari ini adalah bulan Rabiul Awal. Jawa mangke Selasa itu dere. Tapi untuk pagi hari ini tenggriyo nggih, kita mengadakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pendengar mitra ya RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, yang tidak repot ya, tidak melok karnaval, tidak melok gerak jalan. Ayo pagi-pagi ini persiapan sebaiknya untuk bareng-bareng datang ke Lawang ya, untuk mengadakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakit rawuh kula aturaken jazakumullah khairan katsira, sing boten sakit rawuh kula nyuwun pangestune. Muga-muga acara peringatan Maulid Nabi di Lawang di rumahnya Bu Latifah pagi hari ini diberikan kelancaran, keberkahan dan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saderenge napa ingkang badhe kula aturaken monggo sareng maos Fatihah nyuwun teng Gusti Allah, muga-muga saestu-estu napa sing dados keinginan hajat kula kali panjenengan, khususnya acara peringatan Maulid Nabi di rumah pagi hari ini diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang rawuh dan barokah, semuanya cukup, semuanya barokah. Nggih, sedanten muga-muga niat memperingati Maulid Nabi, niat kirim doa untuk keluarganya dibarengi kali ridhani Allah. Semua hajatnya dikabulkan, paringi keluarga sakinah mawaddah warahmah, paringi tetap iman Islam bi husnul khatimah al-Fatihah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah, tanpa terasa satu minggu sudah. Minggu liya niko kula dugi sak niki seminggu tuh waktu niki cepet e masyaallah. Semoga dikai waktu sing barokah bisa menggunakan dengan sebaik mungkin. Pendengar mitra setia RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita mengambil tema hikmah peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kula kali panjenengan selaku umat Islam, itu hendaknya memperingati Maulid Nabi. Hikmai apa sih, tujuannya apa sih, Bu Latifah? Tujuannya atau hikmahnya diadakan peringatan Maulid Nabi itu yang pertama adalah untuk memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur billah, ya Allah, alhamdulillah, barokah itu si Allah nyiptakno Kanjeng Nabi donya saiki termasuk pulau kali panjenengan diciptakno dening Allah. Gusti Allah niku nek ngendikan laula kaya Muhammad lama khalaqul aflak. Nek gak krono awakmu, lek gak krono aku pengen nyiptakno awakmu Muhammad, dunyo sak isine iki ora tak ciptakno. Makane niki kula kalih panjenengan ya wajib apa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Kau ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga aku bisa hidup, merasakan nikmatnya hidup di dunia seperti ini. Alhamdulillah. Nonton deh. Sing nomor kali, matur suwun mana nang gene Gusti Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Aku iki gak kenal karo Kanjeng Nabi, gak ro perjuangane, ya apa mukjizate, sak deteki kaya apa, wajahe kaya apa. Perlu gak kenal, tapi aku dikai iman dene Gusti Allah. Syukur, mau disyukur temenan, awak iki dipilih dadi wong Islam, masya Allah. Sirose Kanjeng Nabi, apa namanya, a'jabun nas, ya, a'jabun nas, imanan paling menakjubkan, ya, keimanannya manusia, imane makhluk yang paling hebat itu imanu qaumin yaji'una min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni wa yusaddiquni fa ulaika ikhwani. Ya Allah, ini Kanjeng Nabi sing ngendikan imane makhluke Allah sing paling-paling menakjubkan, sing paling hebat, yaitu kaum yang tidak pernah dia lahir setelah aku meninggal dunia. Dia tidak kenal sopo aku, gak ro perjuanganku, apa mana menyaksikan mukjizatku. Dia tidak pernah, tapi dia beriman kepadaku, membenarkan apa yang ku bawa. Mereka itulah teman-temanku. Jadi kulo kali panjenengan wong Islam iki dianggap koncone Kanjeng Nabi. Itulah. Masya Allah, bahkan Rasulullah menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku bakal mlebu swarga. Allahumma amin. Kecuali orang yang tidak mau ilaman apa. Kira-kira para sahabat, polu, paman apa ya Rasulullah? Sinten sing boten purun mlebet swarga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan qala man asani faqad apa. Wong sing gak, wong sing duraka karo aku, maksudnya tidak mau mengikuti sunnahe Rasulullah. Sunnah apa yang dilakukan Rasulullah dia tidak mengikuti, berarti dia tidak mau masuk surga. Makane subhanallah, muga-muga mawon kula kali panjenengan dadi wong Islam sing sejati, wong Islam sing saged kelampahi perintahe Gusti Allah lan ngedoi larangane Gusti Allah, karena mencontoh prilakune Rasulullah dengan adanya peringatan Maulid Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya, yaitu kita membaca sejarah Rasulullah terus kemudian memahami dan mengikuti. Nonton sing paling penting nggih, dudu slametane tok, dudu selawatane tok, tapi harus ada kata-kata hikmah yang menjadikan kula kali panjenengan lebih berusaha jadi orang yang lebih baik lagi karena mencontoh perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dinyonto ya apa Kanjeng Nabi, salat Kanjeng Nabi ku ya apa. Ya wae dhewe niki wis bumi langit lah. Tapi ya alhamdulillah muga-muga dikei istiqomah. lek ningali sejarah Rasulullah Kanjeng Nabi niku lek salat gak tau ninggal jamaah. Mulai diperintah sampai sedo Kanjeng Nabi boten nate ninggal salat berjamaah. Siji karo umate ndowe polo. Salat jamaah ae salat jamaah kober lek gak kober gak. Ada sing sunah sing wajib ae kadang ditinggal. Lah seperti itu. Makanya harus dibaca. Kalau Rasulullah kayak gini, awak dhewe apa? Ayo mengikuti. Bahkan Rasulullah memberikan jalan yang terbaik itu ya. Alaika bisolatil jama'ah fa'innaha indallahi kama syaitil hajj wal umrah. Tidaklah engkau melaksanakan sholat berjama'ah. Kenapa sih? Kok selalu dianjurkan sholat berjama'ah? Karena sholat berjama'ah itu perjalanannya. Pelakune. Toko oman nang masjid. Di Mekah, teko hotel nang gini masjid di Madinah juga kita lakune sampai ini pulo ditulis di Allah pahalane koyo haji lan umroh wama yakhrusu ala sholatil jamaah ila rojulun mu'minun kot ahabahullah. Ini sangat-sangat-sangat harus diperhatikan kita lah. Jadi uang sing seneng atau orang yang mampu menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah, dia adalah orang yang benar-benar iman kepada Allah. Orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah. Berarti kulo kali penjenengan sholat sembrono. Hati-hati. Ayo berusaha. Kerantan hati sono terusane. Wama yazadu fiha illa munafikun kot abqadahullah. Wong sing senengani sholat dewean gak gelem sholat berjamaah. Takut-takutnya kita termasuk orang munafik yang dibenci oleh Allah subhanahu Bata'ala. Makanya barokai peringatan Maulid Nabi, semoga santet cek kekuatan untuk menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah. Hikmah yang kedua, ini awake dhewe kudu weruh bagaimana hubungan suami istri antara Rasulullah dengan istri. Niku biasane kan kula sanjang rumah tanggai Kanjeng Nabi ku mesra sepanjang masa. Bagaimana dengan keluarga kita yang setiap hari selalu ada masalah? Nah, makanya kula kali panjenengan, ayo engko datang nggih ke rumah, nanti tak terangno meneh secara terperinci dan insyaallah ada ijazah Ibrul Jalalah bersama-sama mengharap kepada Allah muga-muga awak iki dikei ketetepan iman Islam bi husnul khatimah. Itu yang diterangno gimana hubungan suami istri Rasulullah Muhammad SAW yang perlu kita teladani. Lah hikmahnya itu seperti itu cek ni weru diwaca sejarah. Saniki singkat mawon. Sing nomor tiga, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika hidup bertetangga. Mungkin itu Mbak Laras sempat dimainkan kulaturakan.
1: Ya, baik. Terima kasih Umi Latifah untuk mukadimah yang disampaikan. Untuk peringatan Maulid Nabi di rumah Umi Latifah ini nanti pukul berapa dimulai Umi? Mungkin ada pendengar yang ingin hadir.
2: Jam 7 sudah bersolawat. Lebih pagi lebih bagus. Agar mendapatkan tempat yang sesuai dengan keinginan. Begitu. Kita paling jam 10 sudah selesai.
1: Baik. Nah, jadi untuk Anda pendengar yang ingin hadir juga dalam rangka peringatan Maulid Nabi bisa datang juga ke kediaman Umi Latifah begitu ya di Lawang ya Umi.
2: Di Lawang, belakang stasiun Lawang.
1: Nah, ini monggo silakan mulai jam 7 sudah mulai, jam 10 insyaallah nanti sudah selesai acara ya Umi. Nggih. Monggo silakan juga untuk Anda yang sudah gabung di WhatsApp 081555600915, ada Bu Yakti di Sidoarjo. Umi, ini adalah WhatsApp pertama. Saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi, ngapunten di luar tema. Umi, tentang salat saat imam membaca Al-Fatihah pada waktu amin, itu kita langsung amin atau nunggu imam dulu Umi? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
2: Iya. Makanya ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imamnya sebaiknya membaca amin keras. Kenapa? Ketika ketika imam membaca amin, dikeraskan dan makmum mengikuti aminnya imam, maka malaikat juga mengaminkan, insya Allah itu doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi nunggu imam amin. Maksudnya setelah walabolin amin, begitu. Kadang-kadang kan manja ini lucu. Gitu lah. Ghairil maghdubi alaihim walabolin amin. Gitu lo ngelin. Ngone gue amin. Itu udah ngelin. Jadi nunggu aminnya imam. Imam ya harus pinter. Aminnya harus dikeraskan ya. Bareng itu dikabulkan oleh Allah bersama dengan malaikat
1: itu. Ya, baik. Untuk pertanyaan dari Bu Yekti di Sidoarjo sampun ditanggapi nggih. Terima kasih Bu Yekti. Kemudian juga Pak Suko di Krian Sidoarjo, terima kasih, selamat pagi. Juga pertanyaannya di luar tema Maulid Nabi Umi tentang mana tadi, izin bertanya tentang ikhtiar tanpa tawakal dan tawakal tanpa ikhtiar itu bagaimana, untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua Umi, bagaimana jika hati masih sering dihantui oleh rasa cemas? Ya, dua pertanyaan ini dari Pak Suko di Krian Sidoarjo, monggo.
2: Oke, jadi kita wajib hukumnya untuk ikhtiar. Oke, tapi ikhtiar itu harus disertai dengan doa yang kemudian ditawakal no, dipasrah no marang Gusti Allah. Kita tidak boleh cuma usaha-usaha tanpa berdoa, kemudian diserahkan pada Allah. Keranten nopo, keranten sak durunge kula ambek sampean lahir, iku ketentuan-ketentuannya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Jadi kita itu harus terus berusaha dibarengi dengan berdoa, kemudian bertawakal pada Allah. Kalau tawakal tok gak ada ikhtiar, ya gak kena iku. Gitu lah. Sampeyan dikai sego terus maring ini gak gelem ngemplok, tangane gak gelem berusaha, apa kira-kira sego mlayu dhewe nang kene lesane? Ya bisa, ya harus ada usaha, doa dan tawakal. Begitu. Ya apa hati kok cemas saja? Ya kurang cedek karo Allah. Ufawwidu amri ila Allah. Kuserahkan segala urusan hanya kepada Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu. Ya dalah. Contoh, kula mulai di Mekah Madinah sudah berdoa sama Allah, izin pada Rasulullah akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi ini tidak mungkin bisa sukses, tidak mungkin akan berhasil tanpa ikut serta Allah. Begitu. Ya, nyuwun teng Gusti Allah perkara akeh sing izin. Karena memang ini bulannya bulan Agustus, banyak acara, ya sudah dikembalikan aja kepada Allah. Begitu, enggak usah terlalu, sepenting wis donga, wis usaha, setelah itu dikembalikan. Enggak usah cemas. Ya, kita sedia banyak, biasanya yang datang 1000 sampai 1500, terus sekarang datangnya berapa? Ya, jadi nikmati aja. Lek luwe barang ya apa? Ya didungno tangga. Begitu, Pak. Jadi sedanten iku lek dibalekna nang Gusti Allah iku enteng. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub.
1: Baik. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo ya. Pagi hari ini juga sudah bergabung di WhatsApp kami pagi ini. Kemudian ini ada tidak disebutkan namanya Umi, ada hamba Allah ending mobile 0153. Selamat pagi. Assalamualaikum Umi. Banyak peringatan Maulid Nabi dengan cara menutup jalan, musik yang keras sampai malam. Kebetulan tempatnya di kampung yang sempit dan ada banyak lansia dan bayi. Nah, gimana peringatan yang seperti ini? Niat mulia tapi mengganggu kenyamanan warga sekitar. Terima kasih.
2: Ya, gak oleh nguniku. Jadi gak oleh sampai peringatan Maulid Nabi sampai terlalu mengganggu lingkungan itu, tidak mendidik namanya. Ya, kita itu khairul umur awsatuha. Gitu lah. Sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah. Saiki anjene peringatan maulid barengan karo 17-an. Makanya wong 17-an saiki ku Masya Allah. Dengan menghabiskan uang berpuluh-puluh juta, ratusan juta. Hanya untuk mendengarkan son yang cek son itu. Masya Allah. Eman. Ya, kalau bersolawat ya bersolawat saja, tapi jangan terlalu bisa mengganggu yang lain, apalagi memekakkan telinga, merusak apa-apa. Tidak, yang sederhana aja, baik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja, ya, jangan terlalu keras, tertunggungi sampai omai tanggani atau menutup semuanya akses. Ya, kalau cuma misalkan kayak di rumah nutup memang aja tidak komahe gak no tarik. Nah, itu ya ditutup tapi sebentar aja selesai langsung tak begitu. Jadi kudu tepol siro.
1: Ya baik. Jadi jangan sampai terlalu mengganggu warga begitu ya Umi ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih untuk hamba Allah Ending Mobile 0153. Oh ya, silakan yang mau telepon juga masih bisa ya di WhatsApp nomor yang sama 0815556915. Kemudian dari Bu Erna di Pakisaji, Assalamualaikum. Umi Latifah, ada orang yang rajin datang ke peringatan Maulid Nabi, ikut bersolawat, tapi dalam kehidupan sehari-hari masih mudah marah, ngomongnya kasar dan menyakiti orang lain. Nah, menurut Umi, apa yang perlu kita evaluasi supaya peringatan Maulid tidak berhenti sebagai peringatan saja?
2: Anjay, ini menungsa kula model-model. Jadi bukan hanya setelah peringatan Maulid Nabi moro dadi wong sabar sulapan bae ben salah ben abra gedabra, tidak seperti itu. Melihat watak dan sikap masing-masing. Lah masih seneng pengajian ngalor ngidul tapi lek gak dilakoni mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, yen dalan nang bojo wani, nang wong tuwa wani, nang keluarga jahat, yen dalan nang tonggo, ya itu memang watak dan sikapnya. Makanya sebenarnya dengan diadakan peringatan Maulid Nabi agar kita itu sadar kawau lo lakot kana laku kita diladi sesuatu kasih sana ya opo Kanjeng Nabi mbek tonggone ya opo Kanjeng Nabi ambek keluargane dibaca sejarahnya kan pulang dirubah kebiasaan yang jelek jadi baik. Kalau saiki seneng ngaji ngalor ngidul pengajian Maulid Nabi boleh pancet tae. Ya capek deh, ya orangnya saja begitu, karena tidak mau mencoba tadi itu yang saya sampaikan. Kitalah semua umat Nabi Muhammad wong Islam bakal mlebu swarga ilaman apa? Kecuali yang tidak mau fokus mari memperingati Maulid Nabi di kandani ya apa Kanjeng Nabi bek tonggone sabar super masih dikit nat dokno dijoni ra tau nyaur mesetok. Nah itu kita harus belajar seperti itu Kanjeng Nabi ku ngono yo aku berhasil juga seperti itu ku jenenge aku di saat.
1: Ya. Baik, terima kasih Bu Erna di Pakisaji pagi ini sudah gabung bersama kami ya. Kemudian juga ada mana ini? Pak Rudi di Kedung Kandang juga selamat pagi. Umi, di beberapa daerah peringatan Maulid Nabi sekarang tidak hanya diisi pengajian dan solawat tapi juga menggunakan musik dan sound system yang cukup besar. Nah, gimana kita melihat fenomena ini? Apakah selama tetap dalam batas yang baik bisa menjadi bagian dari syiar atau ada hal-hal yang harus diperhatikan? Umi, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Rudi di Kedung Kandang, ada yang sudah tersambung melalui line telepon, coba kita terima terlebih dahulu pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa?
3: Bapak Priyo di Kromengan.
1: Bapak Priyo di Kromengan, monggo silakan iya. Pak.
3: Iya. Ini mau tanya luar tema.
1: Nggih.
3: Tentang sholat ini, yaitu sholat qobliyah sebelum melaksanakan sholat wajib ini. menunggu azan. Kan di rumah saya dekat musola. Di musola ini sudah selesai azan, tapi di musola lain masih terdengar suara azan. Apakah menunggu selesainya sholat di musola lain atau langsung sholat? Ini yang pertama. Yang kedua, juga masalah sholat. Dikarenakan saya ini seorang tunanetra, sholat itu nggak tahu kalau di dekat atau di tempat sajadah itu agak kotoran. Tahu-taunya sudah selesai sholat, ini bagaimana sholat saya sah atau tidak? Mungkin demikian Mbak Rana, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Priyo di Kromengan, dua pertanyaan. Monggo silakan Umi.
2: Oke. Jadi kalau sudah di musola penjenengan sudah selesai azan, ya sholat sunah aja. Gak usah nunggu azan yang lain, yo kak mari-mari kok aja deh, kan bersambung-sambung begitu ya. Untuk sholat, muka-muka paling sabar Pak Priyo nggih. Mari kayak teru ya sudah apa dimaafkan nggih. Tapi lain penjenengan ada kesempatan, aduh aku gak enak terus tak baleni ya monggo begitu. Karena kalau sudah ya biasanya sudah aja. Mosok sing pelek gak ngandani ta. Ngoten lho Mas.
1: Baik, berarti yang diutamakan gimana Umi? Apakah perlu diulang atau tidak perlu Umi?
2: Oke, kalau sudah yakin sudah apa sudah selesai ya sudah, insya Allah diterima oleh Allah. Itu. Tapi kalau penjenengan ragu, lah itu harus diulang.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Priyo di Kromengan pagi hari ini. Kemudian yang dari Pak Rudi tadi Umi di Kedung Kandang ya, terkait peringatan Maulid Nabi tapi pakai sound system yang besar, pakai musik-musik juga. Nah gimana, apakah selama tetap dalam batas yang baik itu bisa menjadi bagian dari syiar atau ada hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian Umi?
2: Ya, pokoknya ngadakan peringatan Maulid itu ya kesopanan, ojo sampai menyakiti satu dengan yang lain. Boleh lah, ini di rumah ini juga pakai sar ya, kadang-kadang itu besar, tapi ya sedekat ya, jangan dikerokkan sampai jadung-jadung ya. Jadi kita itu harus apa ya, siap-sikon lah ya. Saya keping jadung-jadung nang lapangan kono lo kita horak itu jenengi jojo terlalu ya. Takkan nanti hikmahnya itu kurang, tapi ono sing wong pegelat.
1: Siap. Nah, Pak Rudi di Kedung Kandang sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian juga ada Bu Rina di Telogomas. Selamat pagi. Assalamualaikum. Umi, saya melihat sekarang banyak keluarga yang tinggal serumah tapi masing-masing sibuk dengan HP. Ayah main HP, ibu main HP, anak juga sibuk dengan HP. Padahal Rasulullah sangat memperhatikan komunikasi dan hubungannya di dalam keluarga. Nah, apa yang bisa kita contoh dari kehidupan Rasulullah Umi supaya kita tidak hanya dekat dengan fisik tapi juga dekat di hati?
2: Ya, zamane anjen ibu angel ibu, masya Allah. Hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah mampu untuk apa ya, introspeksi diri. Tidak selalu nuruti hawa nafsu. Jadi kula sering kok melihat yang seperti itu. Bapaknya di pojok sana, ibunya sana. Oh my, koyok kapal pecah, kati reken. Sibuk dengan apa mbak?
1: Handphone-nya, HP-nya, gadget-nya.
2: Iya. Ya kembali kepada kepribadian masing-masing. Sadar enggak sih, urip itu lumik segitu. Ajane lek nuruti HP, orang nontek. Kadang asik, lali. Ya kula tak warang ini aku yo ngaji ae rek, tapi masih delok HP yo ya secukupnya aja, enggak sampai berlebihannya. Jadi itu kembali kepada pribadi masing-masing. Yo apa carane? Kita lah komunikasi dalam rumah tangga ya sampai nuruti hawa nafsu, ya iku jenenge setan kota iku mangko. Astagfirullahaladzim. Semoga dia selamat nang Gusti Allah. Itu makanya ada yang mengatakan itu masih kita jadi jadi. Aduh, ya Allah. Jadi butuh apa ya, introspeksi diri lah. Cari awak dhewe apa sih gunane, apa sih manfaate, akan dise. Nah ini gula sanjang, maca Quranmu, ambil tulinan HPmu, pulang nonton, pikirmu, ambil gedabrusmu, akan dise. Kudu dipikir, gitu. Besok lek mati cekak, bilang gitu.
1: Ya, baik. Nah ini kayaknya jadi pengingat semua ya untuk keluarga-keluarga yang sedang mendengarkan begitu ya Umi ya.
2: Karena iya, ini semuanya kayaknya saja memang kayak gitu tuh penyakit itu. Penyakit yang sudah melanda kepada semuanya dan di pelosok pun sama saja. Enggak peduli hari ini sing sakit, sing saken dari korban.
1: Iya. Betul. Baik, ini mudah-mudahan dari sini bisa introspeksi lagi ya Umi ya. Kalau ya apa-apa yang dilihat di handphone itu juga nantinya akan ada manfaatnya atau tidak begitu ya Umi ya. Jadi
2: ya, sebaiknya harus mampu memilah dan memilih
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Rina di Telogomas pertanyaannya. Kemudian Bu Farida juga sudah gabung pagi hari ini. Assalamualaikum, maaf di luar tema. Ustazah, bagaimana jika saya punya ladang terus tumbuh tanaman untuk di sayur misalnya daun so, waluh itu labu ya Umi? Labu, daun so, dan saya sudah terlanjur mengambil untuk masak. Gimana? Karena saya kira itu tanam tumbuh sendiri, udah terlanjur dimakan karena buahnya juga lebat, tetangga saya suruh ngambil sendiri. Sedangkan pas ada yang ngambil, tetangga yang lain, tetangga yang deket bilang kalau dia yang menyebarkan benih gitu. Itu gimana Umi?
2: Salamu dia wong tanai sampean ya gak apa-apa yang punya hak. Perkara wong mbuak terus karo cokol ya rezeki ya bener ya. Ya, monggo yang tersakno itu tidak apa.
1: Baik. Berarti boleh dikonsumsi ya Umi ya. Maksudnya enggak perlu kayak minta izin ke tetangga yang menyebar benih ini tadi Umi.
2: Iya, enggak apa-apa. Rezeki wong tanai dhewe ya.
1: Iya, baik.
2: Lah apa sampean nyebar nang ngene tanahku? Boleh gitu ya? Berkoro.
1: Iya, baik. Mungkin bisa kayak tadi udah bener ya Umi, berarti ya kayak udah bagi-bagi juga ke tetangga yang lain gitu Umi.
2: Iya, siapa sih ngasih ya popo? Lu aku sih nandur, ya suwon gitu aja.
1: Iya, baik.
2: No, I wong aja.
1: Iya. Baik, Bu Farida, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Pak Mustafa di Singosari juga pagi hari ini telepon Umi, coba kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum.
4: Kalau WhatsApp call tuh enggak aneh, enggak bisa. Ini WhatsApp biasa nih, Mbak ya.
1: Nggih, monggo silakan Pak Mustafa.
4: Oh. Enggak mau nanya apa namanya? Maulud di bulan Tifa kapan ya Bu?
2: Sekarang.
1: Pagi hari ini Pak Mustafa.
4: Enggak maksudnya peranu yang acaranya diacarakan?
2: Iya, pagi hari ini.
4: Pagi hari ini
1: Pak Mustafa pukul 7 nanti.
2: Maju aja nih, biasanya kan 20. Biasanya tanggal 12, ini tanggal 10 Pak.
4: Bentar. Halo?
1: Halo, ya. Nggih, silakan Pak Mustafa.
4: Jadi acara yang di rumah yang kayak biasa sekarang, nggak besok Selasa nggak?
2: Nggak, sekarang.
4: Oh.
2: Maju Pak, maju.
4: Nggih. Tapi pikir hari Selasa. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya biasanya Pak Mustafa ini datang lebih awal itu. Aku siaran dek wis teko dek ngono. Okay. Ya biasanya tanggal 12 ini maju tanggal 10 ya. Minta maaf.
1: Baik, mungkin Pak Mustafa kalau tidak ada halangan pagi hari ini bisa rawuh juga ya. Masih ada waktu kalau Nasi pukul
2: ini
1: 7.
2: Ini sarapannya sudah matang kape apa nih?
1: Waduh, enak Umi.
2: Ada soto, ada gudeg,
1: Masya
2: ada pecel, ada sego goreng,
1: Masya Allah.
2: Bakso. Lengkap sudah.
1: Lengkap. Monggo, silakan untuk pendengar semua yang ingin hadir ya, untuk memperingati.
2: Sarapan di rumahnya Bu Latifah.
1: Oke, silakan mengikuti juga acara peringatan Maulid Nabi. Nanti jam 7 pagi ya Umi ya, sampai jam 10. Ya. Silakan di lawang di belakang stasiun Lapun. Lawang nih. Nah, itu monggo silakan.
2: Ngamarto.
1: Oke, apa Umi?
2: Ngamarto.
1: Ngamarto daerahnya
2: ya,
1: Umi ya.
2: Ngamarto.
1: Oke. Terima kasih Pak Mustofa sudah gabung pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa hadir juga ya pagi ini. Kemudian juga di WhatsApp Umi saya lanjutkan. Tidak disebutkan namanya, hamba Allah ending mobile 7998. Assalamualaikum Umi, izin bertanya di luar tema. Suami sholat memilih di rumah. Menurutnya yang penting sholat, karena juga tidak ingin terlihat orang kalau beliau ini sholat, karena katanya sholat itu urusan pribadi dengan Allah. Nah, bagaimana memberikan pemahaman karena anak kami perempuan juga, dan bapak suami meminta saya dan anak perempuan sholat di rumah saja, tapi beliau juga ikutan sholat di rumah. Bolehkah jika sholat jamaah sekeluarga di rumah saja daripada di masjid Umi? Terima kasih.
2: Boleh? Tidak apa-apa. Itulah, sujud ini konsisten, tutupon kesuen. Oh, kalau lenang masjid, kita ikat ijak jamaah. Salah.
1: Hmm.
2: Yang penting kita itu berjamaah, mau sholat masjid, mau di musola, atau di rumah. Monggo, yang penting kita jamaah. Tapi yojo nang jamaah di omat tok, sekali kita ya ke masjid. Karena yang mengandung atau yang menjadikan pahala haji dan umroh itu perjalanannya. Dari rumah menuju masjid. Karena ini kewajiban, jadi gak usah gengsi-gengsian, gak usah pediriak dan lain sebagainya. Karena ini kewajiban. Gitu lah. Niatkan aja untuk syiar agama, kita bisa bareng-bareng sak keluarga ke masjid atau ke musholah, itu lebih baik.
1: Gitu. Baik. Jadi tidak harus di rumah saja begitu ya, Umi ya?
2: Iya.
1: Baik.
2: Karena itu wajib. Barang wajib itu wis ana ria-riaan, ya ini kewajiban. Malahan yang datang ke masjid itu pahalanya luar biasa.
1: Yes. Baik, terima kasih untuk hamba Allah ending mobile 7998. Jadi tidak hanya jamaah di rumah, tapi bisa mengajak sekalian sekeluarga untuk berangkat bersama-sama sholat jamaahnya di masjid gitu ya. Terima kasih untuk hamba Allah pagi hari ini. Bu Komariah juga sudah gabung di Sawo Jajar di WhatsApp Umi. Setiap tahun kan kita memperingati Maulid Nabi, kita sholawat bersama, tapi setelah acara kok kehidupan kita seperti kembali seperti biasa. Menurut Umi, apa satu kebiasaan sederhana yang bisa kita bawa pulang dari peringatan Maulid supaya kecintaan kepada Rasulullah tidak berhenti hanya pada hari acaranya?
2: Iya, makanya kan kula sanjangaken wau. Jadi usahakan peringatan Maulid ini sebagai momen untuk mencontoh perilaku Rasulullah. Duduk selametane tok. Duduk selawatane tok, sing paling penting diperhatikan bagaimana Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Salate ya apa, nang bojo ya apa, nang tangga ya apa. Dengan harapan ketika kita pulang, kita berubah. Walaupun tidak 100%, tak persen naik lumayan. Harus ada perubahan. Nanti kalau balik-balik, aja peringatan Maulid itu langsung dipikir. Berkati to'ai. Dipikir itu selawatan to'ai, seneng itu. Tapi harus diperhatikan. Ada ini ya, sewu. Kadar ilmu, kadar iman, satu orang dengan yang lain tidak sama, gitu ya. Kita harus introspeksi diri aja, tidak usah delok wong liya, ayo delok awake Ya.
1: Baik, terima kasih. Di Blimbing juga ada Pak Agus Umi sudah gabung. Umi, Rasulullah itu kan dikenal sangat lembut kepada anak-anak. Saya sendiri kadang sebagai orang tua mudah kepancing emosi kalau anak susah dinasehati. Nah, gimana cara Rasulullah mendidik anak supaya kita tidak menuntut anak menjadi baik, tapi kita juga bisa

0: nonton si kita harus sholat di fatihai, diajak ngobrol, diajak main, diajak apa begitu. Ulan gila ibu tuku istako kafe, ya. Zaman now jadi Pak Toha. Apa namanya? Waduh hapian kafe, pajak. Ayo rek, nama hewan. ABCD, sama aku. Kuapai aja melu-melu habis. Ayo ruami gitu loh, diajak main-mainan. Ceritakan zaman dulu bagaimana. Si ane umi bian ngene rek, gitu-gitu. Ya. Dulu ya umi ya, nang pali atus. Kalau mari mainan, tuan di sungai aku itu. Jadi tadi mereka tuh seneng. Ayo, boleh wis mari gitu, dapak sel. Nanti nama apa, bos mari, ayo nanti kono jajan, jalan-jalan. Ya kayak apa begitu? Jadi pinter-pinternya kita sebagai orang tua, nonton. Ya apa anakku, ya apa putuku, gak sudiran HP, tok. Terus kena dikandani. Nah, ya aja, kalau punya rezeki, ayo ngaji dulu, buat aplikasi, apa, begitu. Oke, itu biasanya. Umi aku anu ini nah gitu kadang-kadang utuh kumpul kafe masya Allah rame ini kayak apa aku pengen tahu ngajimu nanti tak kasih uang tak kasih ini anu ayo ini apa ah nanti bisa mandi ke apa namanya telogo ah gitu jadi nun sewu ya jadi kembali kita itu jaluk nanggene Gusti Allah agar anak-anak Robiabli minas solihin menjadi yang soleh-soliha dan tidak putus asa untuk selalu berdoa di fatihai, di fatihai. Ngerti nggih?
1: Baik, terima kasih.
0: Ini salonnya mulai dung-dung ini.
1: Nggih, monggo. Ini ada WhatsApp terakhir, Umi. Mungkin sebelum menutup Mutiara Pagi, ini ada ending mobile 2780. Tidak disebutkan namanya dari Pasuruan. Assalamualaikum, mau bertanya apakah yang dimaksud dengan dekat kepada Allah itu seberapa dekat Umi? Jikalau jauh, seberapa jauh? Terima kasih.
0: Ya, jadi Rasulullah itu Rasulullah, Allah itu akrabu min apa Gusti Allah putuku. Ya Allah. Jadi Allah itu dengan kita itu sebenarnya lebih dekat daripada apa namanya ini loh darah yang mengalir ini loh ya itu. Jadi kembali kepada ilmu dan iman masing-masing. Sedekat apa Anda kepada Allah? Ada keyakinan yang kuat. Terus ada masalah apapun dikembalikan pada Allah. Allah, aku tidak bisa apa-apa tanpa pertolonganmu, meneng-meneng istighfar, baca Quran, selawat. Ya kayak gitu. Seberapa? Ya sesuai dengan kadar Anda. Anda punya ilmu seberapa? Anda punya iman seberapa? Sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Ya gak bisa diukur. Ya, karena ya itu tadi. Kembali kepada pribadi masing-masing. Aku ambil sampean di ora podo karena ilmunya tidak sama, imannya tidak sama, begitu.
1: Baik. Terima kasih untuk ending mobile 2780. Umi, monggo silakan sebagai penutup untuk pagi hari ini.
0: Alhamdulillah, moga-moga apa yang kita bicarakan pagi hari ini wonten manfaate menawi wonten kasare atur kula nyuwun atuhipun pamunten. Untuk pendengar mitra CRM Malang yang dirahmati oleh Allah, menawi mboten sibuk, ada waktu, ada kesempatan, monggo. Ini mulai sudah rame ini di luar. Okay. Insya Allah. Nyuwun pangestune lek mboten saged rawuh, mboten napa, kula nyuwun pangestune muga-muga acara ini benar-benar berkah, benar-benar bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Oke, sami damale. Kasariatur kula nyuwun agungipun pamuntan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Latifah pagi hari ini di sela-sela kegiatan aktivitasnya, kemudian juga pagi hari ini sebelum ada acara peringatan Maulid Nabi di kediaman Umi Latifah ini juga masih menyempatkan untuk memberikan tausiah kepada kami hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan

0: Hadirkan lintas warta berita sepekan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

Radio Republik Indonesia Malang dengan Sari Berita Sepekan edisi Minggu 23 Agustus 2026. Dibacakan Awang Sukmawan. Saudara, sebanyak 1.752 narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 1 Malang menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Penyerahan remisi berlangsung di lapangan Senopati Lapas kelas 1 Malang. Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif, termasuk berkelakuan baik serta aktif mengikuti program pembinaan. Dari jumlah tersebut, 1.725 narapidana menerima remisi umum 1, sedangkan 27 lainnya mendapatkan remisi umum 2. Kepala Lapas Kelas 1 Malang, Christo Victor Nixon, mengatakan pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi negara kepada warga binaan yang berkelakuan baik dan mengikuti pembinaan. Remisi diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Besaran remisi yang diterima narapidana bervariasi antara 1 hingga 6 bulan. Sementara dari 27 penerima remisi umum 2, sebanyak 17 orang bisa langsung bebas. Sedangkan 10 narapidana lainnya masih harus menjalani pidana subsidiar, sehingga belum dapat langsung menghirup udara bebas. Sebagai informasi, Lapas Kelas 1 Malang membawahi 3 wilayah hukum, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Berdasarkan domisili, warga binaan terdiri atas 638 orang dari Kota Malang, 1.130 orang dari Kabupaten Malang, dan 124 orang dari Kota Batu. Selain itu, sebanyak 303 narapidana tidak diusulkan mendapatkan remisi karena belum memenuhi persyaratan. Lapas Malang juga mengusulkan 129 narapidana untuk mendapatkan amnesti. Namun hingga saat ini, keputusan atas usulan itu belum diterima. Semangat kemerdekaan mewarnai layanan kereta api selama libur panjang HUT ke-81 Kemerdekaan RI. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan livery khusus bernuansa merah putih pada KA Gajayana relasi Malang Gambir pulang pergi, serta dekorasi bertema kemerdekaan di stasiun Malang. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan, atmosfer kemerdekaan sengaja dihadirkan mulai dari stasiun hingga perjalanan kereta api. Semangat kemerdekaan memiliki makna yang sangat dekat dengan perjalanan kereta api dari satu daerah ke daerah lain. Kereta api menghubungkan masyarakat, keluarga, pusat ekonomi, pendidikan, pekerjaan hingga destinasi wisata. Menurutnya, stasiun Malang menjadi salah satu simpul mobilitas penting di wilayah Daop 8 Surabaya. Karena itu, dekorasi bertema kemerdekaan dihadirkan di area pelayanan dan ruang publik untuk memberikan suasana berbeda bagi pelanggan. Tingginya mobilitas masyarakat juga terlihat dari jumlah pelanggan kereta api selama periode libur panjang HUT ke-81 RI. KAI Daop 8 Surabaya mencatat 24.000 lebih penumpang pelanggan telah menggunakan layanan kereta api di stasiun Malang selama periode 14 hingga 17 Agustus 2026. Selain menghadirkan nuansa kemerdekaan di stasiun dan kereta, KAI Daop 8 Surabaya juga memberikan diskon tiket 17% untuk kereta api ekonomi komersial. Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara bendera pada Senin 17 Agustus 2026 pagi. Upacara tersebut dilaksanakan di Alun-Alun Bangil dan dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, sebagai inspektur upacara. Pantauan di lokasi upacara dimulai tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Para undangan kehormatan seluruhnya memakai baju adat Nusantara, termasuk Bupati Pasuruan, Rusdi, bersama sang istri yang kompak memakai pakaian khas Kalimantan Selatan. Menurut Rusdi, seluruh petugas sukses menjalankan perannya masing-masing. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, Rusdi mengajak untuk bersama-sama merayakan kemerdekaan RI ke-81 dengan cara sukacita, serta mengisi kemerdekaan dengan membangun di segala bidang, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Pasuruan, Francisca Florentina, mengaku sedih bercampur bahagia bisa mewujudkan mimpi kedua orang tuanya yang meninggal dunia dalam kecelakaan di Pandaan beberapa waktu lalu. Usai upacara, seluruh undangan kehormatan langsung menuju kantor Bupati Pasuruan untuk mengikuti Zoom detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat.
Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan produk beras premium Amarta Padi dengan bahan baku yang dipasok dari gabungan kelompok tani kapok tani wilayah utara dan selatan Kabupaten Malang. Program itu disiapkan untuk menyerap hasil panen petani sekaligus memperluas pemasaran beras produksi daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi mengatakan, pasokan beras Amarta Padi akan dihimpun dari kapoktan di berbagai wilayah. Mekanisme tersebut disesuaikan dengan serapan sentra produksi sehingga pasokan dari wilayah utara maupun selatan dapat masuk dalam program. Selain menyerap hasil panen petani, Pemkab Malang juga menyiapkan proses pengelolaan secara mandiri. Gabah yang sebelumnya berpotensi dijual ke pengusaha luar daerah untuk diolah kembali, kini dapat diproses melalui fasilitas yang dimiliki pemerintahan daerah. Pengelolaan tersebut memanfaatkan mesin KB Polisher. Produk yang dihasilkan selanjutnya melalui proses kurasi untuk menjaga kualitas beras yang akan dipasarkan dengan merek Amarta Padi. Mahila menjelaskan nama Amarta dipilih setelah rencana awal menggunakan label beras Korpri atau beras ASN. Berubah nama dilakukan agar produk tidak terbatas untuk kebutuhan aparatur pemerintah dan dapat dipasarkan kepada masyarakat umum. Dengan demikian, ASN di lingkungan Pemkab Malang nantinya menjadi salah satu sasaran awal pemasaran. Sementara masyarakat luas tetap memiliki akses untuk membeli produk tersebut. Pemkab Malang juga menyiapkan skema penyerapan melalui surat edaran Bupati Malang. Namun, penerapannya masih menunggu kebijakan untuk diterbitkan sehingga belum dapat disebut sebagai kewajiban pembelian bagi ASN. Beras Amarta Padi direncanakan tersedia dalam kemasan 5 kg dengan perkiraan harga sekitar Rp75.000. Harga dan spesifikasi tersebut masih menjadi bagian dari persiapan program. Produk tersebut ditargetkan mulai diluncurkan dalam waktu dekat. Pemkab Malang menyiapkan kemungkinan peluncuran pada sekitar Agustus atau September, atau paling lambat bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Malang maupun HUT Korpri pada November. Melalui program tersebut, Pemkab Malang berupaya membangun rantai pasok yang menghubungkan produksi kapoktan lokal dengan pasar di daerah sendiri. Dengan pengolahan dan pemasaran yang dilakukan secara integrasi, hasil panen diharapkan tidak hanya terserap sebagai gabah, tetapi memiliki nilai tambah setelah diolah menjadi produk beras dengan merek daerah. Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan hutan di Kota Batu diminta memperhatikan sejumlah hal untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengingatkan agar aktivitas yang berpotensi memicu api dilakukan secara hati-hati, terutama di tengah kondisi vegetasi kering. Gatot menyebut puntung rokok menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai ketika berada di kawasan hutan atau lahan rumput dan daun kering. Selain puntung rokok, masyarakat diminta untuk tidak membuat api unggun sembarangan. Khusus di kawasan hutan dan padang rumput yang kering, percikan api dapat terbawa angin kencang dan memicu kebakaran di area yang memiliki material mudah terbakar. Apabila pembakaran dilakukan pada kondisi dan lokasi tertentu, masyarakat diminta melakukan pemeriksaan area serta memastikan apa benar api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Aktivitas pembakaran juga perlu dihindari di sekitar pepohonan, rumput, maupun serasah yang telah mengering karena kondisi tersebut dapat mempercepat perluasan api. 5 hal tersebut menjadi perhatian dalam pencegahan karhutla, mulai dari tidak membuang puntung rokok, menghindari api unggun, tidak membakar lahan, memastikan api benar-benar padam, hingga menjauhi area dengan vegetasi kering. Langkah itu menempatkan kehati-hatian masyarakat sebagai bagian penting untuk mencegah percikan api berkembang menjadi kebakaran yang meluas. Pemerintah Kota Malang kembali mendatangkan sapi impor dari Australia untuk menjaga ketersediaan daging sapi di pasaran. Impor kali ini menjadi pengiriman keempat dengan jumlah 14 ekor sapi. Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan Haryadi, mengatakan sapi impor didatangkan melalui perusahaan pengimpor yang telah bekerja sama dengan Perumda Tunas. Menurutnya, penambahan pasokan sapi impor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan daging sekaligus menekan harga di tingkat pasar. Slamet menjelaskan pada impor pertama Kota Malang mendatangkan 18 ekor sapi, kemudian masing-masing 16 ekor dan pengiriman kedua dan ketiga. Sementara pada pengiriman keempat sebanyak 14 ekor sapi. Impor sapi itu dipastikan masih akan dilanjutkan.
Selamat menyebut Kota Malang bersama Sidoarjo menjadi daerah yang memperoleh izin untuk melaksanakan impor sapi. Di sisi lain, ketersediaan sapi lokal di sekitar Kota Malang masih terbatas. Kondisi itu dipengaruhi meningkatnya kebutuhan pangan seiring kembali aktifnya rumah potong hewan, dimulainya aktivitas sekolah, serta kedatangan mahasiswa baru. Pemkot Malang juga terus memantau perkembangan harga dan pasokan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Koordinasi dilakukan secara rutin melalui pemantauan inflasi bersama pemerintah pusat dan dinas terkait. Saudara, tahun ini pemerintah Kabupaten Pasuruan berencana mengganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Rencana ini sudah dalam tahap pembahasan bersama DPRD Kabupaten Pasuruan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Pasuruan, Yuswianto, mengatakan pihaknya saat ini sudah mengajukan ranperda perubahan APBD 2026 kepada DPRD Kabupaten Pasuruan dan sekarang tengah berlangsung pembahasan beberapa OPD di lingkungan Pemkab Pasuruan dengan komisi-komisi di DPRD. Total ada 35 mobil dinas Eselon 2 yang masih beroperasi sampai sekarang dengan sisa waktu beberapa bulan di tahun 2026 ini. Ditargetkan, penggantian mobil ini sudah selesai melalui PAK, perubahan anggaran keuangan. Kata Yuswianto, praktiknya PMK Pasuruan akan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam kegiatan sewa kendaraan listrik. Hal itu jauh lebih efisien sebab tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk perawatan dan jauh lebih murah bila menggunakan BBM. Dengan banyaknya sewa kendaraan dinas Eselon 2, PMK Pasuruan juga diuntungkan sebab tahun ini dan tahun 2027 mendatang akan ada pembangunan 132 stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis baterai di 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan. Stasiun itu dibangun oleh swasta yang menyewa lahan yang menjadi aset PMK Pasuruan, sehingga ada pemasukan untuk PAD Kabupaten Pasuruan. Saudara, upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur mulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama dengan kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas lumbu hijau di lahan tersebut. Kombes Pol Darman, Dirbin Mas Polda Jatim mengatakan Malang menjadi salah satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang melakukan penanaman serentak. Selain Malang, penanaman dilakukan di Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek dengan total lahan 2,5 hektar dan dukungan sekitar 2 ton bibit. Penanaman dilakukan bersama kelompok tani subur 1 di lahan milik pemerintah desa Sumbersuko. Data CPCL Kementerian Pertanian mencatat lahan milik pemerintah desa di Sumber mencatat 7 wilayah di Jawa Timur memiliki lahan potensial untuk bawang putih. Totalnya mencapai 284,76 hektar yang melibatkan 76 gapoktan dan 586 petani. 4 wilayah lain masih masuk dalam peta pengembangan. Batu, Madiun, dan Probolinggo belum melakukan penanaman karena lahan masih digunakan untuk komoditas lain. Menunggu masa panen, penanaman di 3 wilayah itu direncanakan berlangsung September hingga Desember. Selain lumbu hijau yang ditanam di Malang, program Jawa Timur juga menggunakan varietas Tawang Mangu baru, Lumbu Kuning, dan Geol Temanggung Agrihorti. Polda Jatim menggandeng pemerintah daerah dan kelompok tani untuk memastikan pengembangan bawang putih tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut hingga pemanfaatan lahan secara produktif. Berita terakhir, Kepala Desa Pengganti Antar Waktu PAW Desa Sidomulyo, Subandri, menyebut lahan untuk pengembangan sentra bunga hias terpadu di desanya sangat memadai. Lahan tersebut berada di sekitaran Gelora Bunga dan dekat dengan kawasan Mall Bunga yang selama ini menjadi pusat aktivitas tanaman hias. Subandri menjelaskan tanah ganjaran yang selama ini disewakan kepada masyarakat Desa Sidomulyo sebagian besar merupakan petani. Kondisi itu membuat ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan bunga cukup luas. Lokasi tersebut juga memiliki posisi yang mendukung karena berdekatan dengan Gelora Bunga dan lapangan sepak bola yang akan diperbaiki. Kedekatan dengan Mall Bunga dinilai dapat memperkuat kawasan tersebut sebagai bagian dari wisata tanaman hias. Konsep sentra bunga nantinya dapat dihubungkan dengan sejumlah destinasi wisata lain di Desa Sidomulyo. Subandri menyebut paket wisata dapat menggabungkan rest area, wisata petik apel, hingga kunjungan ke kawasan bunga. Dengan ketersediaan lahan yang luas dan lokasi yang berdekatan dengan kawasan bunga, Desa Sidomulyo memiliki dasar lokasi untuk pengembangan sentra tanaman hias terpadu. Konsep tersebut menggabungkan aktivitas petani dan pedagang bunga dengan rangkaian destinasi wisata dalam satu paket kunjungan.
Saudara, sekian berita sepekan edisi hari ini. Saya Awang Sukmawan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Sampaikan keluhan atau pujian Anda langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 pagi. Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami dalam Malang Pagi ini di 94,6 FM. Begitu, pendengar, terima kasih untuk Anda yang menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Diah Laras akan terus temani hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin beberapa untuk Anda yang semalam atau dari kemarin begitu ya, melihat kemeriahan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam bentuk karnaval begitu, karena banyak sekali daerah-daerah di Kabupaten Malang, di Kota Malang begitu ya, yang menggelar karnaval, terutama juga kemarin di tanggal 22 Agustus, hari ini pun juga sama begitu ya, mungkin beberapa wilayah seperti kemarin ya, Sabtu malam terlihat ada suasana kemeriahan karnaval di kawasan Mulyo Agung, pendengar. Jadi banyak sekali kendaraan-kendaraan hias, kostum yang warna-warni begitu menyemarakan acara karnaval yang diadakan di kawasan Mulyo Agung, pendengar. Mungkin Anda juga salah satu warganya, melihat bagaimanakah keseruan kemudian kreativitas yang ditampilkan begitu, pendengar. Namun juga tidak sedikit, karena memang karnaval ini digelarnya adalah di jalan raya begitu ya, jadi tentu saja sedikit menghambat untuk perjalanan Anda ketika melintasi jalur yang digunakan untuk karnaval begitu. Jadi di acara karnaval Mulyo Agung tersebut juga sempat terjadi perselisihan antara pengendara mobil dan juga warga saat acara karnaval. Jadi memang karena imbasnya ke arus lalu lintas, jadi memang ya untuk karnaval ini yang diadakan hingga malam begitu, tentu saja banyak para pengendara

beraktivitas kembali. Atau pagi hari ini tetap produktif, masih menyempatkan waktu untuk berolahraga, mau ke Car Free Day atau juga mau sekedar jalan aja. Biasanya di beberapa tempat yang udah menjadi titik begitu ya, tempat-tempat yang digunakan para entah itu pelari atau pejalan kaki begitu untuk berolahraga, juga tetap semangat ya supaya tetap sehat, tetap fresh, kemudian juga gak sampai mengganggu. Untuk para pelari atau pejalan kaki ini biasanya memilih tempat-tempat yang paling aman begitu ya. Nah, selain karnaval juga biasanya ada agenda gerak jalan gitu ya. Atau mungkin pagi hari ini lanjut agenda perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia-nya di kampung atau di perumahan Anda. Kebetulan hari Minggu ini agendanya adalah gerak jalan. Tetap semangat ya, apapun yang dilakukan, karena memang di bulan Agustus itu biasanya jadwal kegiatan untuk warga itu udah sibuk banget ya di bulan Agustus ini. Kemeriahannya juga sangat terasa nanti sampai di akhir bulan, bahkan ada juga sampai di bulan September kadang karnaval itu juga masih dilakukan begitu ya. Nah, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, yang lagi sarapan juga pastikan sebelum beraktivitas harus ini ya, diisi dulu gitu ya. Jangan sampai perut kosong, karena kalau gak ada yang dibakar ntar jadinya pengen sehat malah gak jadi sehat gitu kan. Jadi sarapan dulu baru ntar mulai aktivitasnya dikerjakan begitu, sambil ditemani Pro 1 RRI Malang, Dala Malang,

Pendengar, pastikan tetap bersama kami. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan, kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu.